0: yakni alat yang mampu mendeteksi kesegaran bahan pangan mentah maupun makan olahan secara tepat. Penjelasan Kepala BRIN disampaikan di Jakarta.
1: Di bidang MBG dan pangan, BRIN membangun inovasi di seluruh rantai MBG, mulai dari bahan pangan, mesin pengolahan, kemasan, deteksi halal, distribusi, sampai monitoring berbasis AI. Salah satu contohnya adalah Food Guard, perangkat yang ditempatkan pada ompreng untuk mendeteksi gas pembusukan dengan menggunakan multisensor dan model AI.
0: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono berkoordinasi dengan BRIN untuk menindaklanjuti atas inovasi BRIN, yakni mencegah kebusukan di ompreng MBG.
2: Rencananya Senin atau Selasa kami minta untuk bisa dipaparkan kepada kami, karena kami butuh start of solution untuk bisa membuat keracunan itu nol.
0: Presiden Prabowo sendiri telah melihat langsung dan mendengarkan penjelasan dari peneliti terkait inovasi BRIN untuk MBG dalam acara yang dihadiri oleh 150 peneliti BRIN di Istana Kepresidenan beberapa waktu lalu. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kerukunan bagi masyarakat. Hal itu disampaikan saat mengisi tablik akbar di Masjid Raya Sabilal Muhtadin di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Lukmanul Hakim melaporkan.
4: Pengalaman membuktikan bahwa kalau perbedaan etnik, kalau perbedaan politik, tidak seberapa dampaknya.
5: Ribuan jemaah memadati Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin untuk mengikuti tablik akbar bersama Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar. Dalam tausiahnya, Menak menekankan pentingnya merawat persatuan dan kerukunan di tanah Kalimantan Selatan. Ia menegaskan kondusivitas dan persatuan yang kokoh menjadi kunci utama dalam mendorong keberhasilan pembangunan daerah di berbagai sektor.
4: Pengalaman membuktikan bahwa kalau perbedaan etnik, kalau perbedaan politik, tidak seberapa dampaknya. Kalau konflik antar agama itu bisa sangat tajam. Oleh karena itu, mari di Kalimantan Selatan ini kita berikan satu contoh yang baik dalam bahasa kita, bahkan dunia, bahwa tokoh lintas agama di negeri ini, di provinsi ini, luar biasa.
5: Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin menyampaikan apresiasi atas kunjungan silaturahmi Menteri Agama ke Banua. Menurutnya, kehadiran tokoh agama nasional ini kian memperkuat sinergi dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keharmonisan di Kalimantan Selatan.
6: Karena beliau datang hari ini juga sekalian silaturahmi dengan pejabat di sini dan masyarakat. Dan hari ini habis kita tamu ke sini, tausiah tertib. Dan beliau mengatakan murid di sini lebih banyak Kalimantan Selatan. Kalau beliau mengatakan tausiah, ya mungkin itulah. Jadi lagi kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Menteri Agama ke Kalimantan Selatan.
5: Sebelum mengikuti tablik akbar, Menteri Agama Nasaruddin Umar juga mengikuti silaturahmi bersama tokoh agama se-Kalimantan Selatan yang dipusatkan di Gedung Mahligai Pancasila. Lukmanul Hakim melaporkan.
3: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan teknologi nuklir di Indonesia diarahkan untuk kepentingan energi dan kesehatan. Selengkapnya dilaporkan Eliana Zahra.
7: Laporan khusus.
8: Berkenaan dengan masalah nuklir, lebih fokus ke masalah.
9: Pengembangan teknologi nuklir diarahkan untuk mendukung kebutuhan energi dan kesehatan di Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pengembangan nuklir dapat diarahkan untuk kepentingan energi, termasuk kemungkinan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN, serta kebutuhan kesehatan.
8: Berkenaan dengan masalah nuklir, lebih fokus ke masalah untuk apa namanya, selain penelitian untuk kepentingan energi ya, dan kesehatan ya, misalnya untuk mungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir, atau mungkinkah peralatan alutsista berbahan nuklir, dan kesehatan, terutama medis.
9: Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN juga mengembangkan teknologi nuklir untuk kebutuhan energi dan non-energi. Kepala Organisasi Riset Tenaga Nuklir BRIN Syaiful Bahri mengatakan, pengembangan tersebut mencakup persiapan pembangkit listrik tenaga nuklir serta kebutuhan pangan dan kesehatan.
7: Untuk PLTN, kami sudah siap dengan bahan nuklir di Indonesia, Bapak. Kita punya potensi uranium 89 ribu ton di Indonesia, thorium 143 ribu ton di Indonesia sejauh ini. Dan ini adalah kemampuan dari kami memurnikan uranium sampai dengan 60%.
9: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan pengembangan teknologi nuklir mencakup seluruh rantai teknologi, mulai dari penambangan dan pemurnian uranium serta thorium, fabrikasi bahan bakar, teknologi reaktor, keselamatan, hingga pengolahan limbah. Menurutnya, kemampuan tersebut perlu disiapkan agar ketika Indonesia memutuskan memasuki era pembangkit listrik tenaga nuklir, Indonesia tidak memulai sepenuhnya dari nol dan tidak hanya menjadi pembeli teknologi.
10: Selain itu, ada dua teknologi yang terus kami kembangkan, yaitu nuklir dan antariksa, sebagai pengungkit kedaulatan energi, kesehatan, pangan, hingga pengawasan wilayah. Penguasaan teknologi-teknologi inilah yang akan menentukan apakah Indonesia menjadi pengguna teknologi atau pemilik teknologi kita ke depan.
9: Rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN di Indonesia terus dimatangkan melalui koordinasi pemerintah dengan berbagai lembaga, termasuk Dewan Energi Nasional, PLN, dan BRIN. Pemerintah menargetkan PLTN pertama beroperasi pada periode 2032 hingga 2034 dengan kapasitas awal sekitar 250 hingga 500 MW. Dalam rencana jangka panjang, kapasitas energi nuklir Indonesia ditargetkan mencapai 44 gigawatt pada 2060. Dari total tersebut, 35 gigawatt dialokasikan untuk pembangkitan listrik, sementara 9 gigawatt direncanakan untuk produksi hidrogen mulai 2045. Pengembangan teknologi nuklir tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan energi sekaligus mendukung target net zero emission. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Rencana pengembangan energi nuklir di Indonesia tidak hanya membutuhkan kesiapan teknologi, tetapi juga pengelolaan keselamatan dan risiko. Lalu apa yang menjadi perhatian dari masyarakat?
11: Kalau bagi saya sih ya, yang paling penting itu keselamatan sih. Keselamatan itu benar-benar harus jadi prioritas, harus diperhatikan banget. Jadi kalau emang misal Indonesia nantinya mau mengembangkan energi nuklir, masyarakat itu harus dapat informasi yang jelas, yang transparan, supaya nanti bisa tahu manfaatnya gimana, terus juga bisa tahu resikonya bakal dikelola seperti apa gitu sih.
12: Kalau menurut saya, pengembangan nuklir memang bisa menjadi peluang untuk kebutuhan energi di Indonesia. Tapi kesiapan teknologinya harus diimbangi dengan sumber daya manusia yang kompeten, aturan yang jelas, dan pengawasan yang baik, supaya masyarakat merasa aman.
13: Menurut saya, sebelum pembangkit nuklir dikembangkan lebih jauh, aspek keselamatan dan pengelolaan limbah harus dipastikan. Jadi bukan hanya soal menghasilkan energi, tetapi bagaimana teknologi itu bisa digunakan dengan aman dan bertanggung jawab dalam jangka panjangnya.
14: Menurut saya, edukasi kepada masyarakat itu juga penting ya. Kalau misalnya Indonesia mau mulai mengembangkan energi-energi nuklir, masyarakat harusnya perlu memahami benar bahwa teknologi ini punya manfaat, tapi juga ada resiko yang harus dikelola. Jadi informasi yang terbuka menurut saya sangat diperlukan sih.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menata jalan aman menuju ke era nuklir. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kini berada di ambang babak baru transisi energi. Namun kemampuan menghasilkan listrik dari atom atau menguasai reaktor modern tidak boleh hanya diukur dari ambisi kapasitas semata. Keberhasilan era nuklir nasional sangat ditentukan oleh kesiapan mengelola keselamatan, limbah radioaktif, mitigasi risiko, serta keterbukaan informasi kepada publik. Teknologi nuklir memang menawarkan pasokan energi bersih dalam skala besar, tetapi ia juga menuntut standar tata kelola dan budaya keselamatan yang paling ketat. Pemerintah melalui Kementerian Sekretaris Negara telah menegaskan bahwa riset nuklir diarahkan untuk sektor energi dan kesehatan, termasuk mematangkan persiapan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Dari aspek hulu, Indonesia memiliki modal strategis yang signifikan. Potensi cadangan uranium kita

0: Nasional PLN dan BRIN. Fokus strateginya diarahkan pada penggunaan reaktor modular kecil atau small modular reactor yang dinilai lebih efisien dan fleksibel dari sisi lokasi. Unit nuklir perdana di tanah air ditargetkan beroperasi antara 2032 hingga 2034. Kapasitas awalnya diproyeksikan pada kisaran 250 hingga 500 MW sebelum ditingkatkan secara bertahap. Dalam jangka panjang, pada tahun 2060, kapasitas kumulatif nuklir dipatok mencapai sekitar 45 GW untuk bersanding dengan tenaga surya dan hidro dalam mewujudkan target net zero emissions. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, mewujudkan ambisi besar tersebut menuntut ekosistem yang matang. Kita memerlukan kerangka regulasi yang kuat, sumber daya manusia yang kompeten, infrastruktur tangguh, serta terbangunnya budaya keselamatan berstandar internasional. Karena itu, pemerintah wajib memastikan seluruh tahapan proyek berjalan transparan sejak hari pertama. Masyarakat berhak memperoleh informasi yang utuh, mulai dari penentuan lokasi, pemilihan teknologi, protokol pengamanan limbah, hingga simulasi penanganan darurat. Sikap kita harus diletakkan pada proporsi yang tepat. Kita tidak boleh menolak nuklir semata-mata karena ketakutan yang berlebihan, tetapi kita juga tidak boleh menerima kehadirannya secara buta demi mengejar target energi hijau tanpa jaminan mitigasi risiko yang paripurna. Pada akhirnya, pembangunan PLTN harus ditempatkan sebagai proyek peradaban jangka panjang. Keselamatan warga negara dan kelestarian lingkungan harus menjadi garis batas mutlak yang tidak boleh ditawar oleh kepentingan apapun. Indonesia berhak mengejar kemandirian energi masa depan, tetapi keselamatan manusia adalah hukum tertinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar mengatakan bahwa perjanjian pertahanan trilateral Mekah yang ditandatangani pekan lalu oleh Turki, Arab Saudi, dan Pakistan murni bersifat defensif dan tidak ditujukan terhadap negara manapun. Dalam pernyataan yang diunggah di platform media sosial X pada minggu kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, Menlu Dar mengatakan satu-satunya tujuan perjanjian pertahanan bersama Mekah adalah untuk lebih memperkuat upaya bersama menuju perdamaian, stabilitas, dan juga kemakmuran di kawasan yang lebih luas. Perjanjian yang ditandatangani oleh ketiga negara pada Jumat lalu di kota suci umat Islam itu, di Mekah, memperlakukan serangan kepada salah satu negara sebagai serangan terhadap ketiga negara tersebut. Dari dunia olahraga, atlet muda Atletik Indonesia Anugrah Setiawan Pujo Santoso dan Hosi Fatiha Azara masuk posisi 10 besar dalam ajang World Athletics U20 Championship 2026 di Hayward Field, Oregon, Amerika Serikat. Anugrah yang turun pada nomor 110 meter gawang putra round 1 hit 2 menempati posisi ke-8 dengan catatan waktu 18,86 detik. Pelari muda tanah air itu berusaha tampil maksimal sejak awal perlombaan dan menjaga ritme hingga mendekati garis finish. Namun perjuangannya ternyata harus berakhir dengan insiden pada gawang terakhir. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan dari NTMC.
2: Baik, terima kasih Saini dan selamat pagi. Kami informasikan kondisi lalu lintas terupdate langsung dari studio NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama kita akan pantau di JPO Senayan Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi. Peningkatan volume kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 sudah mulai terlihat di CCTV kami. Kemudian dari arah Sebanggi yang akan menuju ke arah Kuningan dan menuju ke arah Cawang pada pagi hari ini juga cukup ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan memang terjadi, namun kendaraan-kendaraan yang melintas kawasan ini masih dalam laju kecepatan yang normal. Harap bagi Anda para pengendara yang akan melintas kawasan ini untuk berkonsentrasi tinggi juga

ikuti peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita akan lanjut ke lokasi yang kedua, tepatnya di Tol Pondok Gede Timur. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta terpantau normal dan lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berada sesuai dengan jalur peruntukannya demi keselamatan diri Anda. Dan kita lanjut ke lokasi yang ketiga, kita pantau di Simpang Tugu Kartosuro, Jawa Tengah. Lalu lintas terpantau pada CCTV kami dari arah Klaten yang akan menuju ke arah Kota Yogyakarta terpantau lancar dan normal pada pagi hari ini dengan laju kecepatan kendaraan berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kemudian dari arah Solo yang akan menuju ke arah Boyolali maupun Semarang, pagi hari ini juga cukup lancar dan normal, didominasi oleh kendaraan roda 2. Harap bagi Anda para pengendara yang mungkin akan melintas kawasan ini untuk tidak berhenti di median jalan atau memarkirkan kendaraan Anda pada median jalan karena akan menghambat kondisi lalu lintas di kawasan ini. Kita lanjut ke lokasi yang terakhir, tepatnya di Simpang Mengkreng, Kediri, Jawa Timur. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Surabaya akan menuju ke arah Madiun terpantau kondusif lancar. Tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini, namun kami tetap menghimbau bagi Anda para pengendara yang melintas kawasan ini untuk menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain, mengingat kawasan ini dilintasi oleh kendaraan-kendaraan berat seperti truk dan tronton. Untuk itu konsentrasi penuh dan selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 218 kasus laka lantas dengan rincian 15 meninggal dunia, 33 luka berat dan 300 luka ringan. Dan dari 218 kasus laka lantas ini, 69% terjadi atau didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda pengendara roda 2 untuk selalu

aman. Saat ini, rencana pembangunan PLTN terus dimatangkan lewat sinergi Dewan Energi Nasional, PLN, dan BRIN. Fokus strateginya diarahkan pada penggunaan reaktor modular kecil atau akan beroperasi antara 2032 hingga 2034. Kapasitas awalnya diproyeksikan pada kisaran 250 hingga 500 MW sebelum ditingkatkan secara bertahap. Dalam jangka panjang, pada tahun 2060, kapasitas kumulatif nuklir dipatok mencapai sekitar 45 GW. Untuk bersanding dengan tenaga surya dan hidro dalam mewujudkan target net zero emissions. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, mewujudkan ambisi besar tersebut menuntut ekosistem yang matang. Kita memerlukan kerangka regulasi yang kuat, sumber daya manusia yang kompeten, infrastruktur tangguh, serta terbangunnya budaya keselamatan berstandar internasional. Karena itu, pemerintah wajib memastikan seluruh tahapan proyek berjalan transparan sejak hari pertama. Masyarakat berhak memperoleh informasi yang utuh, mulai dari penentuan lokasi, pemilihan teknologi, protokol pengamanan limbah, hingga simulasi penanganan darurat. Sikap kita harus diletakkan pada proporsi yang tepat. Kita tidak boleh menolak nuklir semata-mata karena ketakutan yang berlebihan, tetapi kita juga tidak boleh menerima kehadirannya secara buta demi mengejar target energi hijau tanpa jaminan mitigasi risiko yang paripurna. Pada akhirnya, pembangunan PLTN harus ditempatkan sebagai proyek peradaban jangka panjang. Keselamatan warga negara dan kelestarian lingkungan harus menjadi garis batas mutlak yang tidak boleh ditawar oleh kepentingan apapun. Indonesia berhak mengejar kemandirian energi masa depan, tetapi keselamatan manusia adalah hukum tertinggi. Sekian editorial, selamat pagi.

0: masih mendengarkan RRI Ampan FM.
1: RRI Ampan FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

Indonesia Pusaka. Kalimat-kalimat indah dalam lagu Indonesia Pusaka bukan hanya sekedar syair lagu yang didendangkan. Inilah sebuah refleksi jiwa tentang kecintaan terhadap tanah air. Pesan dalam lagu ini memberitahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus jaya untuk selamanya. Kekuatan ini bukan hanya masalah militer, tetapi juga dari segi keragaman budaya dan tradisi. Indonesia adalah tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan, serta tumbuh dan menjadi tua di sini. Ismail Marzuki, komposer lagu Indonesia Pusaka, adalah putra bangsa dari tanah Betawi. Ia lahir di Kampung Kuitang, Jakarta Pusat pada tanggal 11 Mei 1914.

0: Tenis pejuang legendaris Indonesia. Bagi Ismail Marzuki, musik dapat menggugah rasa nasionalisme.
1: Tatkala kami meninggalkan tanah air pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa itu.

0: Jalan Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Terima kasih Tegur Sembana Anda pendengar masih bersama kami di 93 FM Radio Republik Indonesia Ampana. Dan selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami pagi hari ini, mengawali aktivitas di hari ini pendengar kebersamaan kita untuk edisi siar Senin 10 Agustus 2026 yang penuh semangat ini ya. Kami kembali hadir untuk menemani Anda semua dalam acara interaktif yaitu Halo RRI, ruang bersama untuk berbagi informasi, aspirasi dan juga kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Dan pendengar, tentu saja di sekitar kita ini banyak hal yang mungkin perlu diketahui bersama. Mungkin ada informasi-informasi penting tentang kondisi jalan ataupun fasilitas umum maupun pelayanan masyarakat ya, ataupun kebersihan lingkungan maupun kegiatan positif yang sedang berlangsung di wilayah Anda. Anda bisa sharing bersama kami pendengar, berbagi informasi yang tentunya dapat bermanfaat juga untuk masyarakat luas. Dan kami nantikan Anda untuk bergabung di 0821-2850-2652. Saya Vian akan menemani Anda pendengar di program Halo RRI pagi ini hingga kita jalan pukul 10 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan tentunya juga kami akan hadirkan beragam informasi-informasi menarik terupdate yang akan hadir diikuti dari situs rri.co.id.

Adikara menantikan Anda berbagi informasi bersama kami pagi ini di 08218502652. Kami juga akan menghadirkan informasi-informasi menarik yang sudah kami siapkan pendengar di kutip dari situs rri.co.id. Dan ya, pagi ini kita awali dengan informasi menarik terkait dengan Fatayat NU dan TPPKK Tojunola yang kampanyekan stop perkawinan anak. Pendengar, pimpinan cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Tojunauna berkolaborasi dengan tim penggerak PKK, TPPKK Kabupaten Tojunauna serta berbagai komunitas dan organisasi kepemudaan. Di antaranya komunitas Ampana Bukparti, Forum Anak Daerah atau FAD, Kabupaten Tojunauna, kemudian Jenre Tojunauna dan Tauna Youth Islamic Center didukung oleh program inklusi menggelar kegiatan Maimo Molinja dalam rangka kampanye stop perkawinan anak yang dirangkaikan dengan sosialisasi bahaya narkoba dan pencegahan perkawinan anak. Rangkaian kegiatan diawali dengan jalan santai kemudian dilanjutkan dengan senam serta edukasi mengenai pencegahan perkawinan anak dan bahaya narkoba. Keterlibatan berbagai komunitas menunjukkan bahwa upaya perlindungan anak ini bukan hanya menjadi tanggung jawab satu pihak tetapi membutuhkan gerakan bersama. Kegiatan yang dilaksanakan di Taman Jembatan Hayal pada Minggu 9 Agustus 2026 ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya generasi muda mengenai pentingnya melindungi anak dari berbagai bentuk ancaman yang dapat menghambat masa depan mereka. Dan peringatan melalui kegiatan Maimo Molinja ini, peserta diajak untuk membangun kesadaran bahwa anak memiliki hak untuk tumbuh, belajar, meraih cita-cita, serta mendapatkan lingkungan yang aman dan sehat tanpa tekanan untuk kawin di usia anak. Kolaborasi antara Fatayat NU dan TPPKK Kabupaten Tojunauna juga menjadi bentuk sinergi berbagai pihak untuk memperkuat edukasi dan pencegahan perkawinan anak sekaligus meningkatkan pemahaman remaja mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba. Ketua TPPKK Ibu Hajar Ilham Lawido SKPNS Kabupaten Tojunauna menyampaikan apresiasinya terhadap kegiatan tersebut. Menurutnya pencegahan perkawinan anak dan penyalahgunaan narkoba membutuhkan keterlibatan bersama mulai dari keluarga, masyarakat, pemerintah hingga organisasi kemasyarakatan. Ya, pendengar, kegiatan Maimo Molinja ini tentu menjadi langkah positif ya dalam melindungi generasi muda di Tojunauna. Edukasi tentang pencegahan perkawinan anak dan juga bahaya narkoba ini tentunya sangat penting, terlebih jika melibatkan keluarga, kemudian pemerintah juga komunitas ya, dan juga anak-anak muda itu sendiri. Dan ya, semoga kampanye ini tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi juga terus menjadi gerakan bersama untuk menciptakan generasi Tojunauna yang sehat, kemudian aman, berprestasi dan mampu meraih cita-cita.

Berikan kita lanjut lagi untuk pilihan informasi pagi hari ini bertempat di Desa Padang Lokal Kecamatan Apanatete Kabupaten Tojonauna. Bupati Tojonauna Ilham Lawido resmi membuka turnamen sepak bola Amri Cup. Amril merupakan nama dari manajer salah satu perusahaan yang beroperasi di Desa Padang Uloyo, Kecamatan Apanatete, sekaligus founder utama sebagai sponsor turnamen sepak bola Amri Cup. Dalam sambutan sekaligus arahannya, Bupati memberikan apresiasi kepada pihak penyelenggara dan panitia turnamen sepak bola karena ajang tersebut merupakan bagian dari keikutsertaan publik membantu pemerintah dalam pembinaan atlet dari kalangan generasi muda yang berbakat. Selain itu, kegiatan dengan tujuan memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat ini juga merupakan bagian dari upaya mempererat kebersamaan warga untuk mendukung sportivitas. Ketua Asosiasi Kabupaten Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Tojonauna menekankan demi menjaga integritas, keadilan atau fair play, serta kelancaran kompetisi sepak bola lokal di bawah naungan resmi asosiasi perangkat pertandingan, mulai dari panitia hingga wasit dan pengadil lapangan harus memimpin jalannya pertandingan dengan profesional tanpa memihak. Bupati Tojonauna secara konsisten mengingatkan para atlet sepak bola dalam turnamen Amri Cup agar bertanding secara maksimal dengan menunjukkan kemampuan terbaik, menjunjung tinggi sportivitas, serta menjaga kedisiplinan dan menghindari keributan di lapangan. Ketua PSSI Tojonauna ini juga mengharapkan Amri Cup dapat melahirkan atlet berkualitas. Harapan merupakan komitmen umum dalam setiap ajang pembinaan olahraga seperti sepak bola di berbagai kabupaten dan turnamen, sehingga kompetisi ini tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sarana strategis menjaring talenta muda yang berbakat dan berkualitas serta berdaya saing. Turnamen Amri Cup tentu menjadi kabar positif pendengar bagi perkembangan olahraga ya, khususnya sepak bola di Kabupaten Tojonauna. Ajang seperti ini bukan hanya menjadi hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi ruang bagi generasi muda untuk menunjukkan bakat, membangun mental bertanding, dan juga menjunjung tinggi sportivitas. Nah, semoga dari Amri Cup ini lahir talenta-talenta sepak bola terbaik Tojonauna yang mampu berprestasi hingga ke tingkat yang lebih tinggi. Dan yang terpenting adalah mari bertanding dengan semangat, kemudian disiplin, dan tetap menjaga persaudaraan.

Pilihan informasi pendengar, kita lanjutkan update informasi masih dari situs rrd.co.id. Aksi kemanusiaan oleh BPKD Tuna bersama Bang Sulteng. Gelar aksi kemanusiaan donor darah pendengar, dan ini disambut penuh antusias oleh para aparatur sipil negara atau ASN, tenaga kontrak di lingkungan pemerintah daerah, serta jajaran pegawai Bang Sulteng yang berbondong-bondong mendaftarkan diri menjadi pendonor. Kepala BPKD Tojuna Unda, Dr. Rismanto Laide, mengatakan siap, setiap tetes darah yang dikumpulkan memiliki nilai yang sangat besar bagi kesehatan dan keselamatan jiwa pasien lainnya yang membutuhkan pertolongan. Tidak hanya berdampak sosial bagi penerima, pria yang akrab disapa Kaka ini menjelaskan bahwa aksi donor darah ini juga membawa manfaat kesehatan yang signifikan bagi para pegawai yang mendonorkan darahnya. Kegiatan ini secara tidak langsung menjadi sarana pemeriksaan kesehatan gratis. Selain itu, donor darah berkala terbukti mampu merangsang pembentukan sel darah merah baru dan menjaga kelancaran sistem peredaran darah. Sinergi antara instansi pengelola keuangan daerah dan sektor perbankan ini diharapkan tidak berhenti sampai di sini. Pihak penyelenggara membidik aksi donor darah ini untuk menjadi agenda rutin dan berkelanjutan. Kepala BPKD Tuna Rismanto Laide menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh ASN yang turut berpartisipasi secara sukarela menyumbangkan darah mereka, dan ia pun berharap aksi kemanusiaan ini mampu menanamkan kesadaran masyarakat luas untuk menjadikan donor darah sebagai bagian dari gaya hidup sehat dan berjiwa sosial.

0: mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

Indonesia Pusaka. Kalimat-kalimat indah dalam lagu Indonesia Pusaka bukan hanya sekedar syair lagu yang didendangkan. Inilah sebuah refleksi jiwa tentang kecintaan terhadap tanah air. Pesan dalam lagu ini memberitahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus jaya untuk selamanya. Kekuatan ini bukan hanya masalah militer, tetapi juga dari segi keragaman budaya dan tradisi. Indonesia adalah tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan, serta tumbuh dan menjadi tua di sini. Ismail Marzuki, komposer lagu Indonesia Pusaka, adalah putra bangsa dari tanah Betawi. Ia lahir di Kampung Kuitang, Jakarta Pusat, pada tanggal 11 Mei 1914. Ia menciptakan sekitar 250 lagu. Karya-karyanya sampai hari ini masih sering terdengar, antara lain Juwita Malam, Sepasang Mata Bola, Selendang Sutra, Sabda Alam, dan Indonesia Pusaka. Komponis yang akrab disapa Maing ini wafat pada tanggal 25 Mei 1958. Ia telah melahirkan lagu-lagu kepahlawanan yang menggugah jiwa nasionalisme. Maestro musik ini menyandang predikat komponis pejuang legendaris Indonesia. Bagi Ismail Marzuki, musik dapat menggugah rasa nasionalisme.

0: Sylvie, Sylvie. Oh, Sylvie. Dari tadi mah panggil-panggil, tidak ada yang menyaut-menyaut. Makan, Jo. Ini nasi sudah diteralalat.
1: Iya, Mama. Iya. Tunggu sebentar. Sedikit lagi ke Seminang dulu. Mama ini le apa ganggu?
0: Ngana ini dari kemarin kurang terus ngapi kerja. Sote pernah mau belajar. Kalau disuruh, DP jauhan sebentar. Tunggu, sabar. Cobi bermandi luar ke sana. Kurang HP terus. HP terus sama.
1: Iya, Mama. Jangan marah-marah, Dang. Kenapa, Mama, eh? Saya pemata sepedis terus. Kadang kepala ku ini so pusing. Baru so susah tidur saya, Mama.
0: Ena, itu HP dipakai untuk belajar, dengan cari informasi. Kalau dipakai terus-terus, bisa mengganggu kesehatan mata, susah konsentrasi, bahkan menjauhkan kita dari keluarga dan teman.
1: Iya, Mama, eh? So itu, kayaknya mulai hari ini, semua kurangi main HP. Pokoknya sebentar sore, saya semua pergi bermain voli di lapangan, Jo, eh?
2: Nah, begitu, Ba Dengar. Itu baru anaknya Mama. Tapi sebelum pergi, cuci piring dulu, eh?
1: Oke, Mama.
3: Teknologi adalah sahabat, bukan pengganti keluarga dan masa kecilmu. Gunakan gawai dengan bijak, batasi waktu layar, dan luangkan lebih banyak waktu untuk belajar, bermain, serta bercengkrama bersama orang-orang tercinta. Karena masa kecil yang bahagia tidak hanya ada di layar, tetapi juga di dunia nyata. Bijak bermedia digital, anak sehat, keluarga hebat.

0: Eh Mel, gimana caranya cepat terkenal?
1: Mudah.
0: Serius?
1: Iya, datang ke sekolah pakai helm panci, sepatu beda warna, terus teriak, aku alien.
0: Hah? Ya ampun, terkenal sih, tapi masuk grup WhatsApp guru.
1: Nah, itu namanya sensasi, ramai sehari, besok orang sudah lupa.
0: Kalau prestasi?
1: Beda, juara lomba, nilai bagus, jago olahraga, aktif di organisasi, atau bikin karya yang bermanfaat. Namamu dikenang karena hal baik.
0: Oh, berarti yang bertahan lama itu bukan sensasinya, tapi prestasi ya? Yeah!
1: Betul, pahlawan juga dikenang bukan karena bikin heboh, tapi karena memberi manfaat bagi bangsa.
2: Generasi muda, isi kemerdekaan dengan belajar, berkarya, dan berprestasi. Jangan mengejar sensasi yang hanya sesaat, jadilah pribadi yang menginspirasi melalui tindakan nyata.
3: Isi kemerdekaan dengan prestasi, bukan sensasi.

Hutan adalah paru-paru dunia, tempat kehidupan tumbuh dan sumber penghidupan jutaan makhluk. Namun, setiap musim kemarau, ancaman kebakaran hutan kembali muncul. Kebakaran hutan bukan hanya merusak lingkungan, tapi juga mengancam kesehatan, ekonomi, bahkan keselamatan kita semua. Kita semua punya peran. Jangan membuka lahan dengan cara dibakar. Laporkan titik api secepat mungkin. Dan mari kita dukung upaya pencegahan serta penanggulangan karhutla di daerah kita. Jaga hutan kita, jaga masa depan kita. Bersama, kita bisa mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan.

0: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Cara terbaik agar hidup Anda baik di masa depan adalah hidup dengan baik di masa sekarang. Adalah tidak mungkin merubah hari kemarin karena segala hal sudah terjadi. Yang bisa Anda lakukan adalah mengubah cara pandang Anda saat ini tentang kemarin agar hari ini menjadi lebih baik. Jika ingin hidup Anda berubah, Anda harus berubah. Mengubah cara pikir, cara pandang Anda, dan cara melakukan segala sesuatu. Ketika hal tersebut mengubah pikiran Anda, maka hidup Anda akan berubah. Pendengar, simak dan ikuti program Pesan Hari Ini.
2: Pendengar, kita jumpa dalam siaran radio Pesan Hari Ini bersama saya, Adriana Usmani. Saya berharap Anda dan sekeluarga tetap rukun-rukun, tetap sehat-sehat. Menjaga kesehatan sangat penting. Sehingga ketika Anda sehat, tentu ada pemikiran-pemikiran yang selalu fresh setiap hari. Selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap apa yang sedang kami bicarakan, silakan menghubungi kami di 0878-790-58229 atau 0813-157-11811 melalui WhatsApp tentunya. Saya Adriana Usmani akan bersama Anda hingga kita tuntaskan acara ini. Kali ini kita akan berbicara tentang menghadapi masa sulit.
1: Sudahkah kita melihat di sekeliling kita hari ini? Ada begitu banyak hal yang indah yang bisa kita lihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Dan ternyata, kita adalah seorang individu yang luar biasa, terlepas dari situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa, karena setiap peristiwa yang terjadi adalah untuk mempersiapkan diri kita agar berhasil mencapai tujuan hidup. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
2: Ya, hari-hari ini memang makin sulit. Tapi menghadapi masa sulit, khususnya hubungan antar pasangan. Kalau Anda dan pasangan itu selalu solid, kompak, saling menghormati, saling terbuka, komunikasi yang baik, tentunya kesulitan-kesulitan yang dihadapi tidak menjadi masalah yang terlalu besar karena Anda selalu solid. Pendengar, setiap orang pasti pernah berada di situasi sulit yang membuat terpuruk dan ingin menyerah. Dalam hubungan antar pasangan dapat dipastikan situasi ini pernah dirasakan, entah oleh suami atau istri. Akibatnya terjadi depresi yang bisa terjadi perlahan-lahan tapi berdampak besar. Sehingga mungkin perlu beberapa waktu untuk melihat gejala depresi yang menimbulkan perubahan pada tingkah laku pasangan. Pendengar, sebagai pasangan adalah yang paling mengenal pasangan Anda, Anda sendiri. Kadang-kadang orang berkata, "Ibu, kami sudah menikah bertahun-tahun, tapi saya kurang mengenal, bahkan tidak mengenal siapa pasangan saya." Nah, ini perlu diperhatikan dengan baik. Konsultasilah dengan kami. Jika tingkah laku, gejolak emosi, atau pola berpikir pasangan Anda tidak seperti biasa, itu mungkin menandakan ia depresi karena tekanan. Sementara di lain pihak, pasangan Anda tidak mampu mengutarakan perasaannya secara terbuka dan jujur. Dengan demikian, mungkin saja menjadi alasan mengapa pasangan bekerja lembur, mulai minum alkohol berlebihan, atau bahkan terjerumus dalam narkoba. Ada pasangan yang kompensasinya, dia lebih suka ngopi-ngopi di luar berlama-lama, berjam-jam, dan pulang sudah tengah malam. Karena hubungannya kurang bagus, komunikasi yang kurang lancar. Dan bagaimana mengatasinya, masing-masing juga bingung. Nah, saya mengajak Anda untuk mengenal beberapa penyebab. Sehingga salah satu pasangan, bahkan mungkin secara bersama, bisa depresi, yaitu karena gak terbuka. Bingung juga mau ngomong apa. Baru mau ngomong, ah udah deh, gak usah diomongin deh, bikin pusing aja. Karena mungkin Anda mau berbicara pada saat yang tidak tepat. Nah, depresi bisa terjadi karena hubungan yang buruk dengan mertua. Tidak puas dengan pekerjaan atau frustrasi. Karena tidak ada perubahan dalam karier atau karena PHK. Kesulitan keuangan, masalah ekonomi, gagal mencapai suatu maksud dan tujuan. Mengalami sakit yang menahun, yang tidak kunjung sembuh. Nah, penyebab depresi lainnya adalah kenyataan dalam pernikahan yang jauh dari ekspektasi. Sudah lama menikah, tapi tadi komunikasi antar pasangan tidak pernah nyambung. Akhirnya bertengkar aja terus, berbohong, selingkuh, dan masih banyak lagi. Pendengar, ada banyak yang mengatakan kami juga manusia yang tidak mempunyai daya tahan yang tangguh. Saya ingin mengatakan melalui kesempatan ini, tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan ketika Anda mau berkomunikasi dengan baik. Ketika Anda mau terbuka, ketika self-control Anda baik, Anda dapat mengontrol diri Anda dengan baik. Anda dapat bertanya pada diri Anda, siapakah saya? Apakah yang saya inginkan? Bagaimana saya harus melakukan? Dan masih banyak lagi. Hubungi kami di 0878-790-58229 atau 0813-1571-811. Kami akan berusaha menolong Anda melalui masukan yang baik tentunya. Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: mengapa hal itu tidak mungkin? Jika Anda percaya apa yang dilakukan akan berhasil, maka hal itu akan terjadi. Kekuatan pikiran yang Anda miliki akan selalu bekerja untuk menemukan berbagai potensi terbaik dalam diri sendiri. Tingkatkanlah cara berpikir positif untuk membangun keluarga bahagia bersama dengan pasangan, serta anggota keluarga dan orang-orang sekitar yang Anda temui. Berpikir positif akan menjadi energi yang kuat untuk menciptakan apa yang Anda pikirkan.
1: Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
2: Pendengar, dalam menghadapi masa sulit, teristimewa hubungan antar pasangan, maka perlunya dukungan dari salah satu pihak. Ini merupakan hal yang penting. Karena kita sering mendengar, saya sebagai istri mau membantu dan menolong dia. Tapi ya gitu, orangnya terlalu cuek, keras kepala, suka berbantah, dan tidak mau menerima masukan. Perlu Anda sadari bahwa setiap orang berbeda dengan latar belakang yang berbeda, sehingga perlu memakai cara dan strategi seperti perhatikan dengan baik perubahan sikap pasangan Anda. Bangunlah komunikasi yang sederhana. Seperti, apa yang tengah bapak atau mungkin istri yang disapa ibu, apa yang tengah dipikirkan saat ini? Yuk kita berdua ngobrol bersama. Jaga intonasi suara, memilih waktu yang tepat untuk bertanya. Jangan selalu berlagak seperti petugas keamanan yang sedang interogasi untuk mendapatkan kesalahan seseorang. Kemudian, jika dia tetap menutup diri, mungkin Anda perlu mengambil beberapa kasus yang nyata di media sosial. Seperti, ini memulai percakapan orang bunuh diri, atau ada pasangan yang membunuh pasangannya karena masalah yang tidak dapat diselesaikan, dan tanyakan pendapatnya tentang hal tersebut. Dan ini merupakan pintu masuk percakapan atau hal-hal yang berhubungan dengan mungkin ketertarikannya terhadap olahraga atau apa saja. Jangan memulai sesuatu dengan masalah ekonomi dan keuangan. Makin gak mau ngomong dia. Jika dia tertarik dengan apa yang Anda kemukakan, maka masuklah dengan pertanyaan tentang perubahan sikapnya. Kemukakan keprihatinan Anda sebagai pasangan dengan penuh empati, karena hal itu penting dengan sikap yang sabar. Kemudian hindari komunikasi yang berujung pada berargumentasi atau saling menyalahkan. Tadi saya katakan, jangan mulai berbicara tentang ekonomi. Jangan mulai berbicara tentang masalah-masalah yang sebagai pasangan Anda tentu memperkirakan apa yang sedang dihadapinya. Misalnya, kenapa ya sekarang PHK besar-besaran? Ekonomi makin hari makin sulit. Jika pasangan yang depresi terus menghindar, maka berhentilah untuk bertanya dalam kurun waktu beberapa hari. Ulangi pertanyaan yang sama, namun dengan kalimat yang berbeda, dengan cara yang sangat bijaksana. Pendengar, rasa nyaman. Salah satu hal yang paling dibutuhkan oleh orang depresi adalah lingkungan yang aman dan nyaman untuk dia hidup atau di mana dia berada. Sebab mereka membutuhkan ruang untuk mengekspresikan isi hati dan pikiran negatifnya tanpa rasa takut dan malu. Jadi lingkungan nyaman. Jangan pasangan Anda udah depresi, sana sini anak ribut, teriak-teriak. Sebagai pasangan suaranya keras. Karena dengan lingkungan yang nyaman, dia tentu merasa lebih aman untuk dia mengemukakan apa yang menjadi masalahnya.

0: Setiap orang pasti menginginkan untuk memiliki hubungan pernikahan yang bahagia. Tetapi jika tidak hati-hati, maka kita akan terjebak dalam pemikiran bahwa hubungan yang bahagia adalah hubungan yang penuh kesamaan tanpa perbedaan. Tetapi, tanpa disadari pemikiran itu mengarahkan kita agar berusaha untuk membuat pasangan kita menjadi seperti apa yang kita harapkan. Sadarilah bahwa setiap pribadi memiliki keunikan tersendiri. Untuk itu diperlukan usaha kedua belah pihak untuk saling menyesuaikan diri yang didasari oleh cinta kasih di antara pasangan. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Masih bersama saya dengan Adriana Usmani. Kami percaya bahwa apa yang kami sedang bicarakan memberikan masukan yang baik. Ya, depresi, pasti cemas, panik. Hal ini sangat melemahkan. Hal ini menguras energi pasangan dan membuat pasangan terpuruk makin dalam. Pertanyaannya, bagaimana Bu menghilangkan depresi? Pendengar, mungkin saja pasangan Anda pernah melukai atau membuat Anda kecewa, baik sengaja maupun tidak. Untuk itu, memaafkan dapat membantu seseorang bebas dari kecemasan dan depresi serta mengurangi kecenderungan panik. Paling tidak, memaafkan dapat membuat pasangan lega. Pertanyaannya, siapa dan apa yang perlu dimaafkan? Yang pertama, maafkan diri sendiri. Mungkin saja pasangan Anda tidak terima dan tidak puas dengan satu keadaan, atau kesalahan yang dibuat sengaja, atau banyak hal yang mengakibatkan anggota keluarga lain menderita, rugi, sakit hati, dan masih banyak lagi. Kenapa kita bicara memaafkan? Karena setiap saat dalam sebuah hubungan teristimewa antar pasangan selalu ada kesalahan, entah dalam bertutur kata, entah dalam bertindak. Sebuah studi sebelumnya memperlihatkan laki-laki dan perempuan mengatasi depresi secara berbeda. Para perempuan merasa lebih lega atau bahagia saat mereka telah memaafkan dan berempati pada orang lain. Sementara laki-laki tidak demikian. Memaafkan memungkinkan seseorang melakukan perubahan positif, sehingga pasangan Anda yang tadinya mengkhawatirkan, jangan-jangan kalau saya kemukakan ini, dia malah menjadi lebih marah atau membenci saya atau menjadi kecewa. Nah, dia menemukan kemungkinan baru dalam situasi yang saat itu ia merasa buntu. Memang tidak nyaman saat seorang belum merasa dimaafkan. Menurut penelitian, semakin orang bertambah tua, mereka cenderung akan lebih memaafkan orang lain. Dan ini penting bagi para pasangan. Jangan sudah menikah di atas 30 tahun tiba-tiba mau cerai. Aneh. Ketika Anda menandatangani sebuah komitmen, yaitu pernikahan, jangan pernah berpikir akan berpisah. Memang tidak mudah menghindari depresi karena ada banyak alasan untuk. Namun demi kesehatan dan ketenangan jiwa, hubungan antar pasangan dan anggota keluarga yang bahagia, marilah kita berjuang untuk mengatasi depresi yang sedang dialami. Depresi itu bukan hanya terjadi karena masalah-masalah ekonomi saja. Tapi depresi itu bisa terjadi karena perilaku dari pasangan Anda. Perilaku ketika pasangan Anda tidak dapat mengatasi atau mengayomi keluarga dengan baik agar saling menghargai. Karena bisa saja depresi itu terjadi karena tidak ada kesepakatan atau kebersamaan untuk mengatasi masalah-masalah yang sifatnya sangat tidak dipikirkan. Misalnya, mungkin istri Anda masak keasinan. Suami mengatakan dengan tujuan yang baik, "Bu, kok hari ini makanannya asin?" Lah, gitu aja ribut. Tiap hari makan aja, kalau enggak udah beli aja di luar. Sekarapmu, sesukamu, suka-suka lu dah. Bukankah ini membuat pasangan Anda menjadi kecewa? Tadinya bukan mengkritik, hanya memberitahukan. Dan akhirnya, pesan hari ini ingin mengatakan, ada banyak penyebab membuat seseorang depresi. Depresi datang tanpa melihat latar belakang siapapun Anda. Tetapi memaafkan memberi kita kesempatan untuk memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas hidup. Ada pelajaran berharga yang dapat dipelajari. Ketika sebagai pasangan dapat melihat apa yang tidak berjalan dengan baik, maka hal itu dapat mengidentifikasi kesalahan apa yang telah kita buat sebagai pasangan dan berjanjilah untuk merubah apa yang menjadi sikap yang mengecewakan. Dengan demikian, depresi dapat diatasi jika kita mengenal siapa diri kita, Anda, dan pasangan Anda. Demikian perjumpaan kami. Harapan kami agar apa yang kami bicarakan dapat menolong Anda untuk makin memahami bagaimana cara menghadapi masa sulit, khususnya dalam hubungan antar pasangan. Hubungi kami di 0878-790-5822-9 atau 0813-1571-811. Saya Adriana Usmani akan mohon diri dari hadapan Anda. Tetaplah bersama kami dalam siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Kita jumpa di lain kesempatan.
0: Berusahalah untuk selalu berpikir positif dan optimis dalam semua kesulitan. Jangan terobsesi pada pengalaman masa lalu atau masa depan, tetapi berusahalah untuk melakukan yang terbaik saat ini. Demikian, Anda telah mendengarkan program pesan hari ini. Untuk informasi pelayanan, hubungi kami di WhatsApp 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811. Nantikan kembali program kami berikutnya. Pesan hari ini untuk membangun keluarga.

0: Ma, bikin makan saya mie goreng.
1: Hama Icat, kemarinnya so makan mie, hari ini makan mie lagi. Kurang makan mie terus. Mau kurus nanti ngapain badan, gampang sakit nanti nyana. Ada ikan deng sayur itu mau baru masak, makan kesana.
0: Tidak suka saya makan sayur dan ikan. Biar juga saya kurus, yang penting saya ganteng.
1: Hei Cat, ngana kira model ganteng itu cukup kalau ngana sore wasa nanti. Percuma kasih yang Icat kalau ngana kena stunting, ngapain badan pendek, tidak pintar. Tidak bisa nanti ngana kejar ngapain cita-cita mau jadi damkar.
0: Apakah itu stunting, Mama?
1: Stunting itu anak-anak yang pertumbuhannya terhambat, DP badan jadi pendek dari yang seharusnya akibat kekurangan gizi, jadi kurang pintar.
0: Oh, berarti saya harus makan makanan yang bergizi, Ma? Tapi Mama pe ikan sana so angus, bagaimana saya mau makan?
1: Ada yang tidak angus itu, tunggu Mama makan.
2: Cegah stunting sejak dini dengan makanan sehat dan gizi seimbang. Anak tumbuh kuat, cerdas, dan siap raih masa depan.

0: Eh, Dir, apa kau bikin?
1: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
0: Astaga, kau tidak tahu kah bom ikan itu bisa merusak biota laut?
1: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
0: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
1: Lalu apa urusannya dengan saya?
0: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
1: Heh, begitu kah?
0: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama, habis ikan.
1: Oe, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
0: Nah, itu kau pintar.
2: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.

0: Retsas di menit 29. Arsenal lalu sempat membalas via gol Ethan Nwaneri pada menit ke-54. Namun, Dortmund menjauh setelah Joen Gadou membobol gawang The Gunners pada menit ke-58. Arsenal hanya bisa menipiskan skor setelah Victor Gyökeres di menit 69 mengemas gol dari titik penalti pada menit ke-69. Hasil ini membuat pelatih Arsenal Mikel Arteta kecewa.
1: So, yeah, we lose the game.
2: Kami kalah dalam pertandingan. Jelas tidak senang dengan hal itu. Jelas ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Beberapa pemain perlu mendapatkan lebih banyak menit bermain dan ritme permainan yang akan sangat membantu.
0: Juara bertahan Liga Inggris, Arsenal menderita dua kekalahan beruntun dalam pertandingan pramusim. Sebelumnya anak asuh Arteta itu takluk ketika beruji coba dengan Real Betis. Kekalahan dari Dortmund menyisihkan pekerjaan rumah bagi Arsenal yang dalam rentang sepekan mendatang akan melakoni duel Community Shield melawan Manchester City.

0: Pecinta olahraga, Paris Saint-Germain PSG resmi mendatangkan bek kiri timnas Prancis Lucas Digne dari Aston Villa pada bursa transfer musim panas 2026. Digne yang tumbuh di kawasan Paris mengaku merasa terhormat dapat kembali memperkuat PSG. Dia juga mengaku terkesan dengan perkembangan klub dalam beberapa tahun terakhir.
1: Ya, pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada Presiden Luis Campos dan juga pelatih. Karena ini adalah bukti kepercayaan yang besar dan saya sangat senang bisa kembali ke Paris Saint-Germain. Saya juga terkesan dengan semuanya. Klub ini telah berubah dan mengambil dimensi yang berbeda. Dan sungguh luar biasa kembali ke sini.
0: Setelah meninggalkan PSG pada 2015, Digne sempat menjalani masa peminjaman di AS Roma sebelum bergabung dengan Barcelona. Saat memperkuat klub Katalunya tersebut, Digne dilatih Luis Enrique yang kini menjadi pelatih PSG. Digne kemudian melanjutkan karir di Inggris. Ia bergabung dengan Everton pada 2018 sebelum pindah ke Aston Villa 4 tahun kemudian. Bersama Aston Villa, Digne menjadi bagian dari skuad yang menjuarai Liga Eropa musim lalu di bawah asuhan Unai Emery.

Pecinta sepak bola, klub Liga Italia Como 1907 resmi memboyong bek timnas Inggris Trevoh Kalobah dari Chelsea pada bursa transfer musim panas 2026. Bek berusia 27 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun sehingga Kalobah bertahan di klub Serie A tersebut hingga 2031. Nilai transfer tidak diungkapkan secara resmi, namun media-media Inggris melaporkan Como membayar 30 juta euro atau sekitar 570 miliar rupiah, ditambah sejumlah bonus untuk mendapatkan Kalobah. Kalobah meninggalkan Chelsea setelah mencatatkan 47 penampilan di seluruh kompetisi pada musim lalu. Dia mencetak 3 gol dan menyumbangkan 1 asis. Kalobah merupakan produk akademi Chelsea sebelum mendapat tempat di tim utama. Ia sempat menjalani masa peminjaman di Ipswich Town, Huddersfield Town, Lorient, dan Crystal Palace.

0: Pendengar RRI, Coco Gauff melaju ke perempat final turnamen tenis Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Alina Kornieva dengan skor 6-3-6-1 di Sobeys Stadium dini hari tadi. Kemenangan membawa Gauff kembali ke 8 besar turnamen WTA 1000 tersebut untuk pertama kalinya sejak 2023. Petenis peringkat 4 dunia itu belum kehilangan satu set pun sepanjang penampilannya di Toronto tahun ini. Menghadapi Kornieva, Gauff mampu mengendalikan pertandingan dan hanya kehilangan 4 game sebelum mengamankan kemenangan. Usai laga, Gauff menyebut servis dan variasi permainan menjadi kunci dalam menghadapi permainan lawannya.
1: I think my serve, I thought I served really well.
2: Saya rasa servis saya sangat baik kali ini. Dia pengembali servis yang hebat dan mampu mengembalikan banyak bola ke lapangan. Jadi, hari ini saya harus melakukan variasi permainan dan tidak terlalu mengandalkan kekuatan.
0: Kemenangan tersebut mengantarkan Gauff ke perempat final WTA Tour ke-7 pada musim 2026, sekaligus ke-25 di level WTA 1000. Pada babak selanjutnya, Gauff akan berhadapan dengan petenis Swiss Belinda Bencic yang melaju usai mengalahkan Alexandra Ealan 6-4-6-0 pagi ini.

0: balap MotoGP, Raul Fernandez meraih kemenangan pada MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone tadi malam. Sementara Jorge Martin berhasil mempertahankan posisi di puncak klasemen. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Well, Fernandez, as he comes through the final corner, it is Fernandez that wins the British Grand Prix. And after Lorenzo, Marquez, Rossi, Vignale,
2: Raul Fernandez tampil dominan untuk memenangkan Grand Prix Inggris 2026 di sirkuit Silverstone tadi malam. Pembalap Trackhouse itu merebut posisi terdepan sejak tikungan pertama setelah memulai balapan dari posisi kedua. Fernandez kemudian melaju tanpa gangguan dan sempat mencatat rekor lap balapan pada putaran ketiga. Ia finish terdepan dengan keunggulan 2,5 detik atas Jorge Martin yang berada di posisi kedua. Kemenangan ini menjadi kemenangan Grand Prix kedua Fernandez, sekaligus kemenangan perdananya pada musim 2026. Hasil tersebut juga menjadikan Fernandez pemenang berbeda ke-12 dalam 12 Grand Prix Inggris terakhir di Silverstone. Usai perlombaan, pembalap asal Spanyol itu mengaku senang dapat meraih kemenangan setelah sebelumnya sempat melakukan kesalahan pada balapan sprint sehari sebelumnya.
3: Cukup frustrasi setelah melakukan kesalahan. Namun, bagaimanapun, itu adalah bagian dari olahraga. Terkadang, kita hanya manusia biasa dan bisa melakukan kesalahan seperti itu. Sekarang, kami kembali berada di posisi ini. Terima kasih kepada tim saya menikmatinya. Dan ya, kami menang.
2: Sementara itu, Jorge Martin finish kedua dan berhasil memperbesar keunggulannya di puncak klasemen 2026. Pembalap Aprilia Racing tersebut kini unggul 31 poin atas rekan setimnya Marco Bezzecchi yang finish di posisi ketiga pada balapan tadi malam. Martin sempat bertarung dengan Bezzecchi pada awal balapan sebelum mengamankan posisi kedua. Ia kemudian mempertahankan posisinya hingga finish dan mengantarkan tiga pembalap Aprilia menguasai podium. Usai perlombaan, pembalap Spanyol itu mengaku hasil tersebut menjadi motivasi tambahan bagi timnya dalam menghadapi sisa balapan musim ini.
4: Yeah, for sure, really happy for the team, really happy for myself.
3: Saya benar-benar bahagia untuk tim dan juga untuk diri saya sendiri. Ini tentu memberi kami dorongan kepercayaan diri yang besar menuju akhir musim. Sepertinya kami sudah menemukan sedikit cara atau arah yang harus kami ambil mulai sekarang. Balapan hari ini benar-benar luar biasa. Selamat untuk Aprilia dan selamat juga kepada orang-orang yang selalu membantu saya. Mari terus maju seperti ini. Kami benar-benar sangat bahagia. Terima kasih.
4: Thank you.
2: Hasil tersebut menjadi tambahan penting bagi Jorge Martin dalam persaingan gelar juara dunia musim 2026. Dengan 10 seri tersisa, Martin kini semakin kokoh memimpin klasemen sementara dengan 240 poin, disusul Bezzecchi di tempat kedua dengan 209 poin, dan pembalap Jepang Ai Ogura di posisi ketiga dengan 203 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI segera melakukan evaluasi total setelah Timnas Indonesia gagal melaju ke semifinal Piala AFF 2026. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi dalam keterangannya mengatakan, Ketua Umum PSSI selalu melakukan evaluasi, tidak hanya saat menghadapi kegagalan, tetapi juga dalam setiap prestasi, keberhasilan maupun kemenangan Timnas, seperti saat melawan Mozambik, Oman, atau saat Timnas Wanita meraih juara Piala AFF Putri di Laos. Nusi mengatakan hasil di Singapura tidak akan dibiarkan berlalu tanpa evaluasi. PSSI melakukan evaluasi secara menyeluruh sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam Piala AFF 2026. Nusi menjelaskan evaluasi dan diskusi selalu dilakukan Ketua Umum bersama Badan Tim Nasional, Komite Eksekutif Exco, dan pelatih. Yunus Nusi juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas hasil yang belum memuaskan di kompetisi itu.

Antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung pada pekan kedua Super League 2026 dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta 12 September mendatang. Presiden Persija Jakarta Muhammad Prapanca mengonfirmasi telah mendapatkan izin penggunaan Stadion GBK sebagai arena untuk pertandingan klasik tersebut. Prapanca mengatakan telah berkoordinasi dengan pengelola GBK terkait izin penggunaan stadion, meski pada September juga ada kemungkinan pemeliharaan stadion mengingat tim nasional Indonesia akan menggunakan stadion berkapasitas 78.000 penonton tersebut untuk laga FIFA Match Day. Kedepan, Prapanca menyebut GBK dan JIS tetap akan menjadi dua opsi stadion untuk Macan Kemayoran di Super League 2026-2027. Menatap Super League, Persija Jakarta dijadwalkan menjalani pemusatan latihan di Thailand pada 10 Agustus ini. Selain itu, Macan Kemayoran akan menjalani serangkaian uji coba sebagai bagian persiapan untuk Super League 2026 yang berlangsung mulai 26 Agustus.

sepatu roda Indonesia tampil gemilang pada ajang Belt and Road China ASEAN Speed Roller Skating Championship 2026 di Dehua County, Kota Quanzhou, Provinsi Fujian, Tiongkok. 7 hingga 9 Agustus dengan membawa pulang 19 medali. Total 19 medali oleh kontingen Indonesia dari kejuaraan internasional tersebut. 14 medali emas, 4 perak, dan 1 perunggu. Sebanyak 14 medali emas Indonesia disumbangkan sejumlah atlet dari berbagai nomor. Ataya Rizky Prasetya menjadi salah satu atlet paling menonjol setelah meraih 3 emas di nomor senior men 200 meter, 500 meter, dan 1000 meter. Dia juga menjadi bagian dari tim relay putra bersama Fatahilah Raja Wali CP dan lalu Dava Maulana yang meraih emas.

0: Atlet panjat tebing Bali Desak Maderita Kusuma Dewi kini fokus mempersiapkan diri menuju Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Laporan Putu Nirawati.
1: Sekarang peta kekuatan lawan juga semakin sengit.
2: Atlet panjat tebing kebanggaan Bali Desa Maderita Kusuma Dewi telah kembali ke pemusatan latihan nasional Pelatnas. Ia kembali berlatih intensif setelah menyelesaikan masa liburan di tanah kelahirannya Bali. Kepada RRI, Desa Rita mengatakan kini dirinya terus menyiapkan diri untuk menghadapi kompetisi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Tidak ada program khusus yang dilakukan, namun Desa mencoba memaksimalkan latihan untuk memperkecil catatan waktu memanjat serta meningkatkan kepercayaan diri.
1: Sekarang peta kekuatan lawan juga semakin sengit, waktunya semakin kecil-kecil, mulai dari Cina, Polandia, Korea, bahkan sekarang sudah Thailand sudah mulai muncul lagi dari Asia. Ya lebih menginginkan kepercayaan diri setiap di kompetisi. Mungkin lebih memaksimalkan lagi di setiap proses latihan agar bisa mencapai di limit waktu yang paling kecil.
2: Doa terbaik juga terus disampaikan masyarakat Bali termasuk Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna yang juga selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Buleleng. Gede Supriyatna berharap Desa tetap menjaga konsistensi saat tampil di Asian Games 2026 nanti.
3: Saya berharap Desa ini bisa tetap konsisten dalam berprestasi tentunya lewat kedisiplinan dan yang terpenting adalah bagaimana menjaga diri dengan baik.
2: Wabub Supriyatna juga berharap prestasi yang diraih Desa di kancah dunia mampu memberikan motivasi bagi adik-adik juniornya di Buleleng. Saat ini pemerintah Kabupaten Buleleng berupaya menyediakan venue panjat tebing bertaraf internasional sebagai dukungan fasilitas bagi atlet di bumi Panji Sakti agar dapat mengikuti jejak Desa Rita menjadi atlet olimpiade. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati melaporkan.

0: Pecinta olahraga, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Listio Sigit Prabowo mengapresiasi antusiasme peserta e-sports Kapolri Cup 2026 dari 34 Polda dan 304 Polres. Listio menjelaskan perkembangan e-sport tidak lagi sekedar permainan, tetapi berkembang menjadi olahraga dengan potensi prestasi di tingkat nasional maupun internasional.
1: Ini adalah hal baru yang tidak pernah saya lihat, namun ternyata penggemarnya sangat luar biasa. Saya juga melihat bahwa perkembangan dari e-sport ini begitu luar biasa. Dulu yang kita anggap ini sebagai suatu permainan, namun ternyata perlahan namun pasti ini tidak hanya berkembang menjadi suatu olahraga nasional, bahkan juga sudah beranjak kepada olahraga internasional, dan pesertanya pun ternyata sangat-sangat besar.
0: Kapolri berharap kompetisi terus dikembangkan hingga mampu melahirkan lebih banyak talenta baru. Selain menjadi atlet dan talenta e-sport, Kapolri mengajak para peserta menjadi agen perubahan dan duta keamanan, serta ketertiban yang mengajak generasi muda meninggalkan aktivitas kontraproduktif, seperti tawuran, balap liar, dan vandalisme. E-sports Kapolri Cup 2026 menghadirkan berbagai kompetisi, mulai dari Mobile Legends, Capture the Flag, Cosplay, Influencer Hunt, Trading Card Game, hingga Youth Movement. Kapolri menilai kegiatan menjadi ruang positif untuk mengembangkan kemampuan, kreativitas, sportivitas, sekaligus literasi dan kesadaran keamanan digital generasi muda.

Dengan disampaikannya informasi dari eSports Kapolri Cup 2026 tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

81 tahun Indonesia merdeka, saatnya melanjutkan perjuangan melalui karya, persatuan, dan pengabdian untuk bangsa. Selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia.

Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: Anda masih mendengarkan RRI Ampar FM.
1: RRI Ampar FM
0: 93 MHz.
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
2: Kilau Pancasila.

0: Anda masih mendengarkan RRI Ampar FM. RRI Ampar FM 93 MHz.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Tanggal 17 Agustus 1945, hari yang akan selalu hidup dalam ingatan bangsa Indonesia. Di sebuah rumah sederhana di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Insinyur Soekarno didampingi Dr. Andes Muhammad Hatta dengan kalimat yang singkat namun syarat makna. Bangsa ini menyatakan kepada dunia bahwa Indonesia telah merdeka, bebas dari belenggu penjajahan.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.
0: Kemerdekaan ini bukan hadiah, bukan pula pemberian. Ia lahir dari pengorbanan, darah, dan air mata para pahlawan yang berjuang tanpa kenal lelah. Dari medan perang, hutan, gunung, hingga diplomasi meja perundingan, semua bersatu dalam satu tekad, merdeka atau mati. Setiap 17 Agustus, kita tak hanya merayakan kemenangan, kita juga mengenang jasa para pendahulu, menyatukan langkah untuk menjaga dan mengisi kemerdekaan. Karena kemerdekaan adalah amanah yang harus kita jaga, rawat, dan perjuangkan bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah negeriku untuk selamanya. Merdeka!

Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003. Berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan Saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian Saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4 Desember.

0: tetaplah bersama kami.
1: RRI Ambala. Satu hati untuk satu radio demi rumah rakyat Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Tanjung Pulu, inilah Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah. Sari berita penting. Partai Nahdlatul Ulama dan TP PKK Tojo Una-Una kampanyekan stop perkawinan anak. Dinas Pariwisata Tojo Una-Una optimalkan strategi pemasaran untuk mendukung pertumbuhan UMKM lokal. Bersama saya Nurhaya Jakaria, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya.

0: Pendengar mengawali berita pertama siang ini, Fatayat Nahdlatul Ulama dan TPPKK Tojo Una-Una kampanyekan stop perkawinan anak. Selengkapnya dilaporkan Rahmawati Tane.
1: Pimpinan cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Tojo Una-Una berkolaborasi dengan tim penggerak PKK Kabupaten Tojo Una-Una serta berbagai komunitas dan organisasi kepemudaan, diantaranya komunitas Ampana Book Party, Forum Anak Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, Genre Tojo Una-Una, dan Tona Youth Islamic Center, didukung oleh program inklusi, menggelar kegiatan Maimomo Linja dalam rangka kampanye stop perkawinan anak yang dirangkaikan dengan sosialisasi bahaya narkoba dan pencegahan perkawinan anak. Humas Program Inklusi Fatayat NU Tojo Una-Una Putri menegaskan bahwa kegiatan Maimomo Linja merupakan bagian dari komitmen Fatayat NU dalam membangun lingkungan yang ramah dan aman bagi anak dan remaja. Menurutnya, anak harus diberikan kesempatan untuk sekolah, berkembang, dan mempersiapkan masa depannya.
2: Kolaborasi Fatayat NU Tojo Una-Una dan TPPKK pada kegiatan ini itu diwujudkan melalui sinergi dalam pelaksanaan edukasi dan kampanye pencegahan perkawinan anak serta penyalahgunaan narkoba. Di sini Fatayat NU itu berperan dalam penguatan edukasi dan kampanye kepada masyarakat terkait pencegahan perkawinan anak. Sementara ibu-ibu TPPKK itu memperkuat keterlibatan keluarga dan masyarakat dalam upaya perlindungan anak. Kolaborasi ini menjadi bentuk komitmen bersama untuk meningkatkan kesadaran generasi muda dan masyarakat umum untuk menciptakan lingkungan yang aman, yang sehat, serta mendukung tumbuh kembang anak dan remaja yang ada di Tojo Una-Una.
1: Kegiatan Maimomo Linja diharapkan tidak berhenti sebagai sebuah kampanye, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat gerakan bersama dalam menciptakan lingkungan yang mampu melindungi anak dari perkawinan usia anak, narkoba, kekerasan, dan berbagai bentuk risiko lainnya. Rahmawati Tane melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Pariwisata Tojo Una-Una optimalkan strategi pemasaran untuk mendukung pertumbuhan UMKM lokal. Selengkapnya dilaporkan Irsan Ragenda.
3: Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una melalui Dinas Pariwisata siap memfasilitasi pemasaran produk kerajinan tangan masyarakat lokal. Kepala Dinas Pariwisata Tojo Una-Una, Asrin Soga, menurutnya karya-karya tersebut memang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah. Salah satu langkah yang harus dilakukan lewat pelaksanaan giat-giat keramaian sehingga hasil-hasil kerajinan warga lokal dapat dipasarkan dalam setiap kegiatan-kegiatan keramaian.
4: Jadi diisi nanti ada UMKM dari masyarakat, itu di semua. Ada kerajinan tangan masyarakat, itu semua. Nanti kita orang jual di situ, dijual. Tapi kita mengangkat kearifan lokal dengan UMKM, ya, ekonomi kreatif.
3: Menurut Kadis Pariwisata Tona, Asrin Soga, sektor pemasaran dan promosi produk merupakan hal yang penting. Karena itu, pemerintah daerah harus berupaya melakukan terobosan pemasaran baik skala lokal maupun nasional, sehingga geliat UMKM terus tumbuh dan berkembang. Sektor ini menurutnya memang perlu terus didorong, mengingat salah satu usaha pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui UMKM. Irsan Reginda melaporkan.
5: Warta berita daerah ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Ampana.
0: Pendengar, turnamen sepak bola AMRI Cup 2026, kontribusi swasta dukung pembinaan atlet. Selanjutnya dilaporkan Ibnu Abbas.
6: AMRI Cup 2026 merupakan turnamen yang diinisiasi oleh salah satu manajer PT yang beroperasi di wilayah Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-Una, Yazid Amri. Penamaan turnamen sepak bola AMRI Cup merupakan bentuk penghargaan masyarakat setempat terhadap sosok Amri yang dalam kurun beberapa tahun terakhir memberi perhatian serius terhadap pembinaan sepak bola dan sejumlah kegiatan masyarakat seperti pembinaan UMKM lokal di Desa Padang Uloyo. Dalam sesi wawancara, Yazid mengatakan turnamen sepak bola atau bola kaki sangat efektif menjadi pemantik atau pemicu semangat kebersamaan warga. Ajang ini merangkul semua kalangan untuk bersatu, bergerak aktif, dan menghidupkan kembali kegiatan sosial di lingkungan masyarakat. Lebih lanjut ungkapnya, turnamen sepak bola harus berfungsi lebih dari sekedar hiburan untuk masyarakat. Ajang ini wajib menjadi sarana pembinaan berjenjang untuk melahirkan atlet muda berprestasi dan profesional bagi masa depan olahraga di Tojo Una-Una.
7: Kami berharap dengan adanya kegiatan ini bisa menjadi trigger, jadi pemantik untuk masyarakat di sekitaran sini, utamanya anak-anak muda, untuk bisa lebih giat, lebih cinta terhadap olahraga sepak bola. Jadi yang biasanya malam itu ada hal-hal negatif yang ribet, jadi bisa teralihkan fokus mereka ke olahraga, ke hal-hal positif seperti bermain sepak bola.
6: Meskipun belum terpikir untuk melakukan pembinaan secara kontinu bagi atlet jebolan turnamen Amri Cup 2026, namun Yazid mengaku siap mendukung kegiatan-kegiatan pembinaan olahraga sepak bola dari kelompok usia muda. Ia berharap Pemkab Tojo Una-Una perlu terus mengoptimalkan pembinaan sepak bola secara berkelanjutan lewat perekrutan atlet usia dini turnamen berjenjang. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Sebelum mengakhiri warta berita daerah hari ini, kami sampaikan kembali berita utama. Fatayat Nahdlatul Ulama dan TPPKK Tojo Una-Una kampanyekan stop perkawinan anak. Dinas Pariwisata Tojo Una-Una optimalkan strategi pemasaran untuk mendukung pertumbuhan UMKM lokal. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, produser koordinator RRI Ampana Rahmawati Tane, editor Ibnu Abbas, operator Sasri, dan saya Nurhaya Jakaria menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Mel, gimana caranya cepat terkenal?
1: Mudah.
0: Serius?
1: Iya, datang ke sekolah pakai helm panci, sepatu beda warna, terus teriak, "Aku alien!"
0: Hah? Ya ampun. Terkenal sih, tapi masuk grup WhatsApp guru.
1: Nah, itu namanya sensasi. Ramai sehari, besok orang sudah lupa.
0: Kalau prestasi?
1: Beda. Juara lomba, nilai bagus, jago olahraga, aktif di organisasi, atau bikin karya yang bermanfaat. Namamu dikenang karena hal baik.
0: Oh, berarti yang bertahan lama itu bukan sensasinya, tapi prestasi ya?
1: Yeay! Betul, pahlawan juga dikenang bukan karena bikin heboh, tapi karena memberi manfaat bagi bangsa.
2: Generasi muda, isi kemerdekaan dengan belajar, berkarya, dan berprestasi. Jangan mengejar sensasi yang hanya sesaat, jadilah pribadi yang menginspirasi melalui tindakan nyata.
3: Isi kemerdekaan dengan prestasi, bukan sensasi.

0: Enak, itu HP dipakai untuk belajar dengan cari informasi. Kalau dipakai terus-terus, bisa mengganggu kesehatan mata, susah konsentrasi, bahkan menjauhkan kita dari keluarga dan teman.
1: Iyo mamai, so itu kayaknya mulai hari ini semua kurangi main HP. Pokoknya sebentar sore saya semua pergi bermain voli di lapangan Joy.
0: Nah, begitu Ba dengar, itu baru anaknya mama. Tapi sebelum pergi cuci piring dulu ya.
1: Oke mama.
2: Teknologi adalah sahabat, bukan pengganti keluarga dan masa kecilmu. Gunakan gawai dengan bijak, batasi waktu layar, dan luangkan lebih banyak waktu untuk belajar, bermain, serta bercengkrama bersama orang-orang tercinta. Karena masa kecil yang bahagia tidak hanya ada di layar, tetapi juga di dunia nyata. Bijak bermedia digital, anak sehat, keluarga hebat.

0: 東京スマイル。
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Milo 3 FM RRI Pro 1 Ampanda. Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami sore hari ini di cuaca yang begitu panas ya. Di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Seperti biasa mendengar kami menemani Anda hingga di pukul 16 waktu Indonesia Tengah selama 90 menit ke depan ya. Dan untuk itu Anda yang bergabung langsung saja di 0821-2850-2652. Kita sapa dulu yang mau bergabung paling awal sore hari ini. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nurhaya Zakaria.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita spesial hari Senin.
1: Iya. Silakan buang lakor untuk lagu pilihannya sore hari ini.
2: Dari Lesti Kejora, judulnya Egois.
1: Oke, Egois. Dikirim dulu untuk siapa nih?
2: Lagu ini saya kirimkan kepada seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam bahagia. Dan untuk Pak Nurhaya Zakaria, tetap semangat dalam menemani kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi.
1: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bang Lakora di seputaran Batang Polo ya. Kali ini kita beranjak ke penelpon yang kedua lagi. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Iya, kali ini kita ke Boneratu, ada Pak Nursin. Iya, silakan Pak Nursin, lagu pilihannya.
3: Sonat Sutra.
1: Judulnya yang mana?
3: Terbayang-bayang di mata.
1: Asik. Siapa tuh?
3: Ada.
1: Ada deh. Mau dikirim untuk siapa lagunya?
3: Ada Mas Jola Kolo yang baru sambil lewat, semoga boleh absen
1: terus. Amin.
3: Ada Bapak Rosbay baru juga. Buria. Ada juga Gurat Sandi Labuan. Sasta Rukmi di Manitoba.
1: Iya.
3: Ada juga Ibu Dina di Pusumi. Ada Ibu Fatma Jalan Delima. Dan sebuah saja pada Nato dan kemudian pada share semuanya. Tidak pernah sama untuk Mbak Nur Haya dan Mbak Prato. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nursin di seputaran Boneratu. Kita next lagi. Halo.
4: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ayah, dan selamat sore di panas matahari.
1: Iya, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah nenek Zura atau Ibu Megawati, sayang.
1: Iya, Ibu Megawati di seputaran Pusungi. Silahkan lagu pilihannya sore hari ini.
4: Goyang dulu panas matahari. Goyang Sobelo.
1: Iya, dikirim-kirim.
4: Kirim-kirim buat mama tua. Assalamualaikum mama tua sekeluarga. Baru Papa Ros, Ibu Ria, Ibu Eli. Baru Ustazah Rufin, Ibu Fatma di Triminal. Oma Zena sama Opa Zena. Ibu Ike juga di Maleo, dan Ibu Timang sama Ibu Rahma. Baru Uang Lakor sekeluarga, Ibu Ratna sekeluarga, Ibu Lina juga sekeluarga. Dan buat Abang Mutar yang asik nonton.
1: Iya. Ya.
4: Makasih Ayah.
1: Okay.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Ayah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore untuk Ibu Megawati ya, di seputaran Pusungi. Ya, pendengar, kami akan terus menemani Anda dengan ragam lagu-lagu dangdut pilihan tentunya. Dan bagi Anda yang ingin sapa menyapa juga untuk sanak saudara, keluarga, orang terkasih, tercinta, mungkin ada yang lagi ulang tahun hari ini, boleh juga disampaikan di Pro Dangdut ya. Di 0821-2850-2652 saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung untuk Anda yang sore hari ini mungkin mendengarkan melalui RRI Digital ya. Oke, kita dengarkan dulu 3 pilihan lagu berikut pendengar untuk menemani Anda yang lagi beristirahat tentunya hari ini.

0: Okay, kembali lagi pasti di Pradangdut adalah kita. Baru aja kita digoyang sama Yopi Latul. Iya, goyang Tobelo. Meski walaupun panas ya, tetap harus goyang. Dangdut kalau tanpa goyang rasanya seperti sayur asem tanpa garam, asik. Okay, di 0821-850-2652 kita menyapa lagi. Halo.
1: Halo.
0: Ya, halo Prodangdut.
1: Assalamualaikum dan selamat sore Nur Haya.
0: Waalaikumsalam, selamat sore Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, Ibu Timang di seputaran Matako.
1: Ibu Timang di Matako, tahu mana ya?
0: Yang punya langsat ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ibu Timang. Iya.
1: Ada tembus, ada saya tadi.
0: Ada, alhamdulillah.
1: Adik-adik
0: PKL senang sekali dikirimkan langsat ini.
1: Jam berapa dia tembus? Ada saya.
0: Tadi siang kayaknya sebelum duhur ya.
1: Oh iya. Kan saya tanya, dia bilang hanya 2 jam perjalanan tembus di RRI. Mungkin iya. Dia ada
0: singgah
1: sama
0: mungkin.
1: Asru sama Aspan mungkin.
0: Mungkin, iya.
1: Iya. Berapa hari lalu dia datang di sini. Jadi saya sudah ingat.
0: Iya.
1: Jadi adik saya itu Asru sama Aspan tahun entah.
0: Oh, kebetulan.
1: Kebetulan adik saya ini sudah bebas tugas di kecamatan. Jadi dia sudah ada kesempatan untuk ke Ampana. Saya bilang kan jangan lupa singgah di RRI.
0: Iya.
1: Iya.
0: Pokoknya enak manis kayak Ibu Timang rasanya ya. Manis semanis yang punya langsat. Terima kasih banyak.
1: Kalau langsatnya tidak ompong, sempurna.
0: Pokoknya kalau makan langsatnya Ibu Timang, terang langsung ceria begitu dan kayak Ibu Timang.
1: Iya, langsat mataku itu manis.
0: Betul sekali, ada. Oke, Ibu Timang, mau dengar lagunya siapa? Santa Hoki judulnya. Yang mana?
1: Kalau masih boleh.
0: Boleh dong. Dikirim dulu dong.
1: Dikirim. Ada. Teman lama Pak Nasrun dan Badrun ada di Parimo.
0: Iya.
1: Ada Papa Ros, Pak Yusno, Papa Puspa.
0: Iya.
1: Ada Opa, Oma Agena. Ada di Pandelengi ada Om Deng.
0: Iya.
1: Ada Udin. Ada Udin di Sawitu. Ada Din di Labua.
0: Iya.
1: Ada Pagani. Ada Wardi. Ada Panutin. Ada Megawati. Ada Mukar. Ada Bunda Rukmi. Ada Ibu Ratna, Ibu Ria, Ibu Ike, Ibu Ani.
0: Iya.
1: Ibu Lina, Ibu Uga.
0: Oke.
1: Ada Ibu Fatma.
0: Oke.
1: Buat semua pendengar RRI yang panas tanpa terkecuali. Spesialnya buat Nur Haya.
0: Iya.
1: Ya selalu Nur Haya.
0: Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sore.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekali lagi kami ucapkan ya untuk kiriman langsatnya dari Ibu Timang luar biasa. Sampai di sini dengan selamat dan langsung disantap. Enak pokoknya kalau langsat Matako itu tidak mengecewakan ya. Rasanya itu bikin nagih ya. Rasanya manis seperti Ibu Timang. Makasih banyak Ibu Timang. Luar biasa, semoga rezekinya berlimpah bertambah terus Ibu Timang ya. Amin, sehat terus Bunda di sana. Akhirnya di belakangnya Ibu Timang kita menyapa dulu. Halo.
2: Halo.
0: Iya, Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa, di mana?
2: Dengan Mas Udin di Sausu.
0: Wow, Mas Udin Sausu. Kirain tadi Bang Haji Roma Irama yang telepon ya.
2: Terlalu. Kendali Anda.
0: Oke, Mas Udin, mau request lagunya siapa sore hari ini?
2: Amran Hatiku.
0: Judulnya yang mana?
2: Cincin Putih.
0: Yang mana?
2: Cincin Putih.
0: Oh, Cincin Putih. Iya, dikirim-kirim dulu DP cincin.
2: Iya, kirim-kirim. Yang pertama buat Mbak Selok Nurhaya. Selamat buat tugas buat
0: Teflon. Amin. Iya.
2: Nah, ada tadi Ibu Sima. Ada juga Ibu Rahma di sana. Ada Pak Nursin, ada Pak Faros. Ada juga Pak Mamudin. Ada Buang Lekoro. Dan untuk semua-semua saja. Tanpa terkecuali. Dari A sampai C. Spesialnya yang pertama buat mamaku, semoga sehat selalu,
0: amin,
2: panjang umur, amin, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
2: Spesial kedua buat anak-anakku. Nah. Oke, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas

0: Am dan aku tu.
1: Iya.
0: Judul judi.
1: Judi. Okey, dikirim-kirim dulu.
0: Ya, kirim-kirim nomor seliwat tadi. Terima kasih atas apanya. Semoga dalam keadaan sehat bersama keluarga.
1: Amin.
0: Ada juga Ibu Timang di sana, ada Ibu Rahma, ada Bapak Ros, ada Pak Nusin,
1: ada
0: Ibu Eli, terus ada juga Ibu Sajarukun bersama keluarga, ada Ibu Lina bersama keluarga, Bapak Ketua kita, Buang Laporo bersama keluarga. Dan tak lupa juga yang ada di Labuan, di Jurat, dan seluruh pendengar RRI tanpa terkecuali mana. Salam
1: sehat
0: semua. Buat panggil
1: rakyat
0: dan operator yang sama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Pak Mutar ya, di seputaran Pusungi, yang sepertinya lagi berbahagia dan lagi cerah ceria juga di sana ya. Oke, pendengar, tiga lagu sudah siap untuk saya hadirkan di ruang dengar Anda. Ya, kebersamaan kita saat ini hingga sudah di menit ke-18 lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Oke, kita goyang dangdut lagi sore hari ini. Siap untuk digoyang? Siap dong, mana dong kopinya? Ditunggu ya, ada Santo Hoki menemani Anda paling awal untuk sesi pertama. Lagu pilihan dari Ibu Timang. Selamat menikmati.

Allah.

Seseorang dapat dikatakan teguh imannya bila ia telah diuji oleh Allah dan ia mampu menghadapi ujian itu. Baik ujian kekayaan, kedudukan, maupun musibah. Dalam surat Al-Ankabut ayat 2, Allah berfirman, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Seseorang yang telah lulus menghadapi berbagai ujian hidup, dalam Al-Quran surat Fusilat ayat 30 dikatakan, bahwa ia akan memperoleh lindungan Allah, baik di dunia maupun di akhirat, serta memperoleh jaminan surga di akhirat kelak. Maka berbahagialah orang-orang yang diuji oleh Allah, dan mereka tetap berada di jalan Allah.

Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Oke, pendengar masih di Prodangdut Dangdut adalah kita sore hari ini, dan tidak terasa kita sudah berada di menit terakhir ya. Dan untuk itu Anda yang ingin bergabung di 0821-2850-2652 langsung saja. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana, Le?
1: Masih dengan orang yang kemarin.
0: Siapa tuh ya?
1: Mama Iman Webone.
0: Di Webone ya. Apa kabar Webone?
1: Alhamdulillah, kabar baik. Cuacanya sangat panas sekali.
0: Masya Allah. Tapi tetap harus joget ya. Setidak berendam di ini, di apa? Di bak.
1: Belum.
0: Oh, belum ya?
1: Iya.
0: Oke, silakan Mama Iman. Mau request lagunya yang mana?
1: Lagu judulnya saja yang ditahu.
0: Yang mana itu?
1: Seribu Janji.
0: Oh, Seribu Janji. Seribu Janji, iya. Belasan dusta ya. Dikirim dulu dong.
1: Janji yang tidak disepati.
0: Dikirim-kirim untuk siapa?
1: Mau dikirim buat yang sudah masuk tadi. Salam kompak semuanya. Ada Pak Nursin bersama ibu.
0: Iya.
1: Ada juga Ibu Siti di Smoli bersama bapak. Salam kangen. Dan semua pendengar setia RRI Ampana di mana saja berada, salam kompak semuanya.
0: Iya.
1: Spesial buat penyiar yang cantik, yang lagi cuap-cuap di siang hari ini.
0: Oke. Okay.
1: Bersama operator semuanya, salam paling kompak selalu.
0: Iya.
1: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Uwe Bone ya, sudah bergabung. Ada Ibu Mama Iman di sana yang katanya lagi kepanasan. Pokoknya kalau panas sedikit langsung barandam saja Mama Iman ya. Oke, di belakangnya lagi. Halo.
2: Halo, assalamualaikum Mbak.
0: Waalaikumsalam Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Ibu Ratna Labuan.
0: Oke, penutup ya kali ini Ibu Ratna ya.
2: Juru kunci.
0: mau dengar lagunya siapa sore hari ini?
2: Uma Irama. Judulnya? Piano.
0: Piano.
2: Oh.
0: Mau dikirim untuk siapa ini pianonya?
2: Kirim-kirim ada Ibu Timang, untuk saya,
0: iya.
2: Ada Ibu Rahma, Ibu Ria, Ibu Eli, Ibu Ike, Ibu Lid, ada juga Pak Nukin, Pak Masrun, Papa Ros,
0: iya.
2: Ada Ibu Megawati sama Bang Muta, Ibu Uga, Ibu Lina, Ibu Ica, ada juga Ustazah Rufi, buat Mbak Ayah selamat bertugas, sehat selalu bersama keluarga.
0: Okay.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Aya.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Rata di seputaran Labuan ya. Ya, pendengar, sayang sekali kebersamaan kita di sore hari ini sudah harus berakhir ya, karena memang waktunya untuk berpisah ya. Tapi bisa, kita akan jumpa lagi besok sore di jam yang sama, pukul 14.30 hingga di pukul 16 waktu Indonesia Tengah, pendengar. Dan tetap jangan kemana-mana pendengar, karena setelah ini akan ada dialog yang menarik, tentunya bisa Anda ikuti dan menemani waktu sore Anda, di mana kita akan mendengarkan suara anak-anak terkait dengan makan bergizi gratis atau MBG dalam acara Indonesia Sehat yang nantinya akan dipandu oleh rekan saya Ibu Rahmawati Tane Esos ya, dan juga tiga anak-anak luar biasa dari siswa SD Satu Ratu Lindo, ada juga siswa SD IT Al-Wahda Tojo Una-Una, dan siswa SDN 1 Ampanakota. Iya, setelah dua lagu dangdut berikut ini pendengar. Oke, tetap stay di 93 FM RRI Pro 1 Ampana. Saya Nur Haya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat sore. Salam dangdut dan bye-bye. Kita jumpa lagi besok sore. Oke, selamat menikmati lagu-lagu dangdut.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Sylvie, Sylvie. Oh, Sylvie. Dari tadi mah panggil-panggil, tidak ada yang menyaut-menyaut. Makan, Jo. Ini nasi sudah diteralalat.
1: Iya, Mama. Iya. Tunggu, sebentar. Sedikit lagi, kas menang dulu. Mama ini leh abah ganggu.
0: Ngana ini, dari kemarin kurang tutus ngapi kerja. So, te pernah mau belajar. Kalau disuruh, DP jauhan sebentar. Tunggu, sabar. Cobi bermain di luar kasana. Kurang HP terus. HP terus sama.
1: Iya, Mama. Jangan marah-marah, dang. Kenapa Mama Saya pemata supedis terus. Kadang kepalaku ini so pusing. Baru so susah tidur saya Mama.
0: Ena, itu HP dipakai untuk belajar dengan cari informasi. Kalau dipakai terus-terus bisa mengganggu kesehatan mata, susah konsentrasi, bahkan menjauhkan kita dari keluarga dan teman.
1: Iya Mama So itu, kayaknya mulai hari ini, saya mau kurangi main HP. Pokoknya sebentar sore, saya mau pergi bermain voli di lapangan, Jo.
0: Nah, begitu, Mbak Dengar. Itu baru anaknya Mama. Tapi sebelum pergi, cuci piring dulu,
1: Oke, Mama.
2: Teknologi adalah sahabat, bukan pengganti keluarga dan masa kecilmu. Gunakan gawai dengan bijak, batasi waktu layar, dan luangkan lebih banyak waktu untuk belajar, bermain, serta bercengkrama bersama orang-orang tercinta. Karena masa kecil yang bahagia tidak hanya ada di layar, tetapi juga di dunia nyata. Bijak bermedia digital, anak sehat, keluarga hebat.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore teman-teman pendengar dan pemirsa RRI Ampana di mana saja Anda dapat mendengarkan siaran kami ini. Sore hari ini saya Rahmawati Tane akan kembali menemani Anda dalam program dialog interaktif hari ini Indonesia Cerdas dan tentunya terkait dengan program Indonesia Cerdas hari ini. Di studio saya juga sudah hadir tiga siswa narasumber saya yang tentunya cerdas-cerdas pula. Dan ini tentang program makan bergizi gratis. Ini program makan bergizi gratis atau MBG ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mendukung pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak sekolah. Dan program ini tidak hanya berkaitan dengan makanan yang diterima siswa setiap harinya, tetapi juga diharapkan dapat membentuk kebiasaan hidup sehat, kemudian meningkatkan konsentrasi belajar serta mendukung tumbuh kembang anak. Dan topik kita sore hari ini, apa kata anak-anak tentang makan bergizi gratis? Dan di studio sudah hadir para siswa-siswa dari tiga sekolah. Yang pertama Gayatri Kalyani Taha, siswi SDN 1 Ratolindo. Assalamualaikum Gayatri, selamat sore. Ya, Gayatri bisa di kasih basar sadiki suara. Oke, ini Gayatri kelas berapa Gayatri sekarang? Kelas 6. Oke, ya di belakang Gayatri ada juga Andi Arkan Raffi. Andi Arkan Raffi, saya panggilnya Raffi saja. Iya, Raffi SD, siswa SD IT Al-Wahda Tojo Una-Una. Assalamualaikum Pak Ustadz. Iya, dan juga siswa SDN 1 Ampana Kota, adik Muhammad Riza Twikaldi, saya panggilnya Icat saja ya. Apa kabar Icat? Baik. Iya, dan pendengar dialog kita sore ini mengangkat topik seperti yang saya sampaikan tadi, apa kata anak-anak tentang makan bergizi gratis. Ini kita akan mendengarkan pengalaman dan pendapat dari 3 siswa perwakilan dari masing-masing sekolah ini, sekolah yang berbeda di Kabupaten Tojo Una-Una tentunya. Ada Gayatri, ada Raffi, dan juga ada Icat. Dan langsung saja saya mulainya dari siapa? Dari mungkin dari ceweknya dulu. Adik Gayatri. Adik Gayatri, ini kan program makan bergizi gratis ini tentunya menghadirkan pengalaman baru bagi kalian para siswa. Setiap harinya ini anak-anak tidak hanya mendapatkan makanan, tetapi juga memiliki kesempatan untuk mengenal pentingnya makanan bergizi bagi tubuh. Dari pengalaman yang kamu rasakan sendiri, tentu ada perubahan tertentu setelah program ini berjalan. Ini dari Gayatri sendiri, sejak adanya MBG ini, perubahan apa yang paling Gayatri rasakan?
5: Perubahan yang paling saya rasakan, orang tua saya sudah tidak perlu khawatir lagi. Untuk sudah tidak perlu khawatir lagi kalau kita kelaparan di sekolah, karena sudah ada program makan bergizi gratis yang diberikan kepada kami.
4: Itu saja. Iya, baik. Kalau adik Raffi sendiri, ini perubahan apa? Pastinya ada perubahan buat Raffi ini. Ini apa yang perubahan yang Raffi rasakan?
6: Dulu saya berpikir bahwa makan hanya untuk menghilangkan rasa lapar. Tapi sekarang saya sudah paham bahwa makanan itu banyak manfaat gizinya, seperti nasi mengandung karbohidrat, daging mengandung protein, sayur mengandung vitamin, dan buah mengandung serat. Dulu saya sangat tidak suka makan sayur dan buah karena mengapa? Rasanya itu sangat pahit. Dan hingga saat ini sudah terbiasa makan sayur dan buah.
4: Oke, baik. Itu dari Raffi, siswa ITL Wahda. Ini bagaimana dengan Icat, siswa SDN 1 Ampana Kota? Sudah dapat MBG juga, Icat?
7: Sudah.
4: Iya, bagaimana? Apa yang perubahan yang paling Icat rasakan setelah ada MBG ini?
7: Jadi perubahan yang saya paling rasakan itu ada di sisi kesiapan kami untuk mengikuti proses pembelajaran. Karena sebelum ada program makan bergizi gratis ini, saya banyak melihat teman-teman saya itu kayak kurang fokus karena belum sarapan. Ya, karena sebelum sarapan itu banyak alasannya. Misalnya ada yang orang tuanya harus berangkat pagi, jadi tidak sempat membawakan sarapan. Dan ada juga yang memang tidak sarapan kayak saya, karena saya kalau sarapan itu nanti di sekolah sakit perut. Jadi ya, setelah kami mendapatkan program ini, perubahan itu saya melihat jadi lebih berenergi, jadi lebih fokus, ya kurang lebih itu saja.
4: Oke, itu artinya ada perubahan ya semenjak ada program makan bergizi gratis ini. Kalau Raffi jawabnya lebih tahu mana karbohidrat, mana zat besinya, ya. Dan juga Gayatri juga dengan perubahan juga yang lain lagi, begitu pula Icat. Ya, kemudian saya ke Raffi lagi. Raffi, ini bagaimana pendapat kamu? Ini kan salah satu hal yang menarik untuk kita ketahui tentu adalah bagaimana anak-anak melihat makanan yang disiapkan oleh dapur. Ini sebab selain harus memenuhi kebutuhan gizi, makanan juga perlu sesuai dengan selera dan kebiasaan makan siswa. Ini kan Raffi yang secara langsung menikmati menu dari MBG ini. Bagaimana sih pendapat Raffi tentang menu-menu yang disajikan ini?
6: Alhamdulillah enak dan cukup baik. Ada makanan yang saya sangat suka dan ada makanan yang saya tidak terlalu suka. Tapi saya selalu berusaha untuk menghabiskan makanannya, karena kalau tidak dihabiskan, gizi kita tidak terpenuhi, makanan hanya terbuang begitu saja. Dan makanan bisa mubazir. dan Allah juga tidak menyukai orang yang suka menyia-nyiakan makanan.
4: Oke. Dengan Gayatri, ini Gayatri bagaimana kalau menu-menu yang disajikan MBG di sekolah Gayatri sendiri?
5: Menurut saya itu sudah sangat baik dan enak. Cuma beberapa menu kadang kurang masuk di selera saya dan kurang saya suka. Cuma saya lebih banyak harus bersyukur dan tidak membuang makanan-makanan yang sudah diberi kepada kita.
4: Artinya menghargai makanan yang diberikan. Iya. Bagaimana dengan Icat? Menu pendapat Icat bagaimana menu yang disajikan khususnya di sekolahnya Icat?
7: Jadi menurut saya menunya itu sudah cukup baik. Walaupun saya tahu selera orang itu beda-beda. Ada yang lebih suka tempe daripada tahu, ada yang lebih suka ayam daripada ikan. Ada juga yang tidak suka sayurannya. Tapi menurut, walaupun begitu, MBG itu bukan untuk mengikuti apa yang kita ingin makan. Apa yang kita suka makan. MBG itu untuk memastikan kita, tubuh kita itu ada gizi. Ya, jadi itu saja. Tapi saya juga berharap semoga MBG-nya itu, menunya itu lebih divariasikan lah. Misalnya hari ini telur, besoknya ayam, besoknya lagi telur tapi di balado, besoknya lagi ayam di suwir, habis itu nasinya nasi goreng. Kurang lebih itu saja.
4: Banyak ya maunya Icat ya. Tadi Icat ini MBG-nya apa di SD 1 Ampanakota?
7: Tadi rendang.
4: Ih, mantap ini. Kalau Gayatri ini SD 1 Ratulindo apa tadi?
5: Tadi ayam.
4: Ayam. Kalau Raffi?
6: Tadi menunya chicken katsu.
4: Mantap. Sebenarnya mantap-mantap ini. Ini MBG ini. Iya. Baik. Itu pendapat dari tiga pelajar ini terkait dengan menu yang disajikan ini MBG. Ya. Saya ke Gayatri. Ini Gayatri, makanan bergizi ini tidak hanya berkaitan dengan kesehatan dan pertumbuhan, tetapi juga ini dapat mendukung anak dalam mengikuti proses belajar di sekolah. Menurut Gaya ini, sejak ada ini MBG ini berpengaruh tidak pada prestasi anak, khususnya untuk Gaya sendiri?
5: Menurut saya iya, karena kalau misalkan kita sudah makan, otomatis kan kita sudah kenyang. Jadi kalau misalkan kita perut kita sudah kenyang, kita lebih fokus dan lebih semangat untuk mengikuti pelajaran yang akan berlangsung.
4: Ada lagi? Cukup. Iya, kalau Icat ini ada tidak pengaruh program MBG ini pada prestasi pelajar atau siswa sendiri, Icat?
7: Untuk soal ini saya belum bisa menyimpulkan karena MBG itu cuma untuk membuat kita itu bergizi, tidak langsung memengaruhi kepintaran ataupun prestasi, karena kepintaran itu kita harus ada niat belajar, harus mau belajar, dan prestasi itu juga niat belajar dan dukungan orang tua itu juga penting. Jadi menurut saya tidak secara langsung untuk membuat kita pintar dan berprestasi, tapi untuk memastikan kita itu punya gizi yang cukup.
4: Raffi seperti apa? Ada tidak pengaruhnya untuk prestasi sendiri?
6: Menurut saya berpengaruh, karena kalau kita sehat itu kita bisa belajar dengan baik, bisa konsentrasi dengan baik, karena gizi kita terpenuhi.
4: Oke. Masih ada lagi tambahan?
6: Sudah tidak ada.
4: Sudah tidak ada. Iya. Hebat-hebat ini anak-anak ini memang. Ini mungkin ada yang ingin bertanya terkait dengan pendapat anak-anak ini. Bagi Anda yang ingin masuk di program kami, kami menerima line telepon di 0821-2850-2652. Dan saya ke siapa lagi? Icat dulu ya. Ini Icat, dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis ini masih ada sebagian siswa yang mungkin ini tidak menghabiskan makanan yang telah diberikan. Padahal makanan ini disiapkan untuk memenuhi kebutuhan gizi. Ini sekaligus juga menjadi bagian dari upaya membiasakan anak menghargai makanan. Apa pendapat Icat terhadap masih ada kebiasaan siswa yang tidak menghabiskan makanan, bahkan membuangnya?

0: Dan juga mubazir. Coba, anggaran MBG itu dari mana, Ibu?
1: Dari negara.
0: Dari negara. Uang negara itu dari mana? Dari rakyat kan? Dari kita. Nah, dengan kita membuang MBG itu sama saja kita membuang-buang uang kita. Saya punya contoh sederhana. Misalnya, SD Negeri 1 Ampana Kota memiliki 400 siswa. Di antara 400 siswa ini ada 40 siswa yang tidak menghabiskan atau membuang MBG-nya setiap hari. Satu porsi MBG itu harganya 15.000. Satu hari saja kerugian negara itu sudah 600.000. Itu baru satu sekolah dan baru satu hari. Bagaimana kalau seluruh sekolah di Indonesia, berapa itu DP kerugian? Ya kurang lebih orang itu harus lebih menyukuri apa yang orang dapat dan bersyukur juga apa yang diberikan oleh negara.
1: Oke, itu saja?
0: Ya.
1: Iya. Bagaimana dengan Gayatri? Ini Gayatri, bagaimana pendapat Gayatri? Ada siswa yang mungkin masih sebagian, tidak seluruhnya, yang tidak menghabiskan makanannya ataupun membuangnya.
2: Pendapat saya agak merasa sedih karena orang yang membuat masakan ini pasti kan capek ya. Jadi kalau misalkan kita tidak makan makan bergizi ini, kita cuma membuang, pasti mereka yang memasak ini merasakan kerugian, pasti juga merasakan mubazir. Jadi saya kalau boleh kasih saran, lebih diperhatikan lagi rasanya, keguriannya, supaya kita yang mengkonsumsinya itu lebih bersemangat dan lebih menyukai, tidak bosan untuk memakan makan bergizi gratis ini.
1: Artinya dibikin lebih bervariasi ya, lah ya. Apa lidah-lidah orang Ampan ini beda-beda. Iya, ini bagaimana dengan Raffi pendapatnya terhadap masih ada kebiasaan teman-teman yang mungkin masih ada membuang-buang makanan atau tidak menghabiskannya?
3: Menurut saya sangat sering.
1: Ya, di sekolah Raffi sangat sering.
3: Ya, sangat sering.
1: Ini pengaruhnya apa ini, Raffi?
3: Pengaruhnya itu biasanya mereka biasanya bakal putih telur atau alergi.
1: Maka putih orangnya.
3: Ya, maka putih. Mereka lebih menyukai ayam. Dan jika kalau tidak selera, seharusnya harus dihabiskan. Jika kalau makanannya tidak dihabiskan, maka gizinya tidak terpenuhi.
1: Berarti ini kan Raffi bilang maka putih telur. Ini dapurnya ini menyediakan kurang telur-telur terus kah?
3: Tidak juga. Kadang biasanya hari ini ayam,
1: ya.
3: Mereka tidak mau memakannya. Pasti pernah mereka bilang telur lagi.
1: Iya. Jadi berarti yang hari yang paling banyak sisa makanan itu hari yang DP menu telur berarti ya?
3: Iya.
1: Karena durian tako bakal putih.
3: Ya. Tapi sebenarnya bukan hanya makanan telur juga. Mau intinya semua makanan, mau ayam. Mau daging sapi, intinya, dan yang lain-lain, mereka tidak menghabiskannya juga.
1: Ini kenapa? Rasanya kah atau bagaimana? Atau dari mungkin ada sebagian orang tua yang melarangkah untuk tidak usah makan MBG, makan di kantin saja atau bawa bekal?
3: Tidak ada.
1: Tidak ada. Memang seleranya dorang ya?
3: Ya, selera mereka.
1: Oke, baik. Ini lucu-lucu ini dorang jawaban ini anak-anak ini. So ada yang bakal putih. Iya. Ya, selanjutnya saya ke Gayatri. Ini Gayatri, program ini juga tidak hanya dirasakan oleh siswa di lingkungan sekolah, tetapi secara tidak langsung ini dapat memberikan manfaat bagi keluarga sebagian. Ini ketika anak mendapatkan makanan bergizi di sekolah, tentu ada kebutuhan tertentu yang dapat terbantu di rumah. Dari yang kamu rasakan sendiri, apakah program makan bergizi gratis ini memberikan dampak positifkah bagi keluarga?

0: Iya, yang kayak saya tadi bilang, orang tua saya kayak terkurangi sedikit bebannya, kayak seperti jajan, karena orang tua saya kalau sudah tidak memberi uang jajan atau bekal dari rumah, orang tua saya tidak perlu khawatir lagi kalau kami kelaparan, kalau karena sudah ada makanan bergizi gratis yang diberi kepada kami.
1: Kalau sebelumnya Gayatri pergi sekolah bawa uang jajan berapa?
0: 10.000 kadang 12.000.
1: Tapi itu sebelum ada MBG. Yeah. Tapi setelah ada MBG dikurangi tidak sama mama?
0: Kadang dikurangi, kadang tidak.
1: Kadang dikurangi, kadang tidak. Tapi ada juga hari-hari yang memang dikurangi ya.
0: Iya.
1: Oke. Bagaimana dengan Raffi? Apakah memberikan dampak positif bagi keluarga menurut Raffi?
2: Menurut saya iya, karena orang tidak lagi repot untuk membikinkan sarapan dan buatkan bekal. Jadi sekarang saya sudah tidak bawa lagi uang jajan ke sekolah. Dan saya selalu berusaha untuk makan makanan sehat yang di rumah.
1: Iya, biasa kan orang tua sibuk toh. Jadi tidak sempat lagi bikin sarapan. Berarti Raffi tidak bawa uang jajan lagi nih?
2: Iya, sudah.
1: Sudah tidak ada atau sudah dikurangi sama papa sama mama?
2: Sudah jarang juga.
1: Sudah jarang. Oke. Ya, Oke. Ini dengan Icat. Icat bagaimana? Apakah program MBG ini memberikan dampak positif bagi keluarga?
3: Untuk saya, menurut saya itu saya juga tidak terlalu bisa untuk menjawab soal ini, karena mungkin untuk beberapa keluarga ini berguna, tapi untuk beberapa keluarga lain memang tidak. Ya, misalnya untuk beberapa keluarga yang ekonominya di bawah, itu sangat berguna karena uang jajan anaknya bisa terkurangi ataupun dia tidak membawa uang jajan karena dia bisa makan MBG dan bisa minum ke kantin ataupun dia bisa beli minum kalau uang jajannya cuma dikurangi. Ya, jadi menurut saya untuk beberapa keluarga ini berguna sekali.
1: Teman-teman, ada tidak di sekolah kalian yang ada yang sampai membawa pulang MBG-nya? Kalau Raffi ada tidak?
2: Kalau saya tidak, biasanya disalin terus makan di sekolah, kadang juga makan di umprengnya langsung.
1: Kalau Gayatri ada tidak siswa yang akhirnya dia bawa pulang?
0: Ada.
1: Ada?
0: Ada.
1: Jadi kalau dia bawa pulang artinya dia tidak makan di sekolah?
0: Iya, biasanya begitu.
1: Itu dia bawa pulang memang dia makan di rumah nanti kah? Atau bagaimana?
0: Biasanya iya.
1: Dia bawa makan di rumah?
0: Iya.
1: Kalau Icat ada tidak di sekolahnya Icat?
3: Ada, dan setiap harinya itu saya lupa dia kelas 2 atau kelas 3. Tapi dia setiap harinya selalu menyisakan MBG-nya, bukan karena dia tidak suka atau dia ini MBG lagi ini, tapi untuk dia bawa pulang dan untuk dia makan ulang di rumah. Kadang juga kalau ada siswa-siswa yang tidak masuk, misalnya lagi keluar kota atau sibuk atau apalah, yang tidak masuk itu jatah MBG-nya itu akan diberikan kepada anak ini. Dan supaya anak ini jatah di MBG di sekolahnya cukup, makan di sekolahnya cukup, dan makan di rumahnya juga itu cukup. Kalau misalnya ibu tidak percaya cerita saya ini, bisa langsung tanya ke sekolahnya saya.
1: Iya, saya percaya. Nanti saya tanyakan langsung kepada kepala sekolahnya Icat. Apakah ada memang siswa di SDN 1 Ampana Kota yang memang memisahkan makanannya? Dia makan setengah dulu begitu, setengah dulu di sekolah, setengahnya lagi dia bawa, dia bungkus biar bisa makan siang di rumah. Nanti Icat saya tanyakan kepada kepala sekolahnya Icat. Oke, kita lanjut lagi. Ini saya ke siapa lagi nih? Saya ke Raffi lagi mungkin. Ini Raffi, menurut Raffi apa saja yang ini kan setiap program ini tentu masih memiliki ruang untuk kita perbaiki. Apalagi ini kan MBG lagi viral tuh. MBG ada lagunya viral itu. Ya, ini kan setiap program tentu masih memiliki ruang untuk diperbaiki agar pelaksanaannya ini semakin baik dan manfaatnya semakin dirasakan. Tentunya menurut Raffi, apa sih yang mungkin masih perlu diperbaiki agar program terhadap makan program makan bergizi gratis ini?
2: Makanannya dibuat bervariasi lagi agar anak-anak berselera. Dan kalau mereka menghabiskan makanannya, maka gizinya terpenuhi. Itu saja.
1: Iya, oke. Kalau Gayatri?
0: Menurut saya lebih diperiksa lagi kualitas rasanya, kegurihannya, gizinya, dan lebih dibuat lebih bervariasi lagi.
1: Iya, kalau Icat ada tidak yang mungkin perlu diperbaiki lagi terhadap program ini?
3: Menurut saya program ini sudah sangat baik. Tetapi saya masih berharap agar menunya itu lebih bervariasi kita, dan juga MBG-nya itu tepat waktu untuk datang. Misalnya kalau tepat waktu toh DP ayam misalnya masih hangat-hangat, masih enak, lembut, nasinya masih gaga, DP sayurannya masih fresh, buahnya juga masih segar. Dan juga kita itu harus mendapatkan edukasi agar kita tahu apa sih yang kita makan ini. Nasi sebagai karbohidrat, telur sebagai protein, dan lain-lain. Dan juga pemerintah itu harus mau menerima masukan. Masukan dari guru, dari orang tua siswa, dan juga dari siswa.
1: Oke, banyak berarti kamu yang perlu diperbaiki ya. Dari variasi makanannya harus lebih bervariasi. Ada tadi sama Gayatri juga ya. Icat, pemerintah harus lebih menerima masukan. Mungkin dari guru-guru juga lebih memberikan edukasi kepada kalian. Kalau ini nasi dasar karbohidrat, ini sayur ini ada vitamin ini di dalam di kandungannya ini sayur yang ini. Mungkin begitu ya. Oke. Saya lanjut lagi ke Raffi lagi. Raffi, ini program makan bergizi gratis ini merupakan program yang manfaatnya diharapkan dapat dirasakan dalam jangka panjang. Oke, jadi khususnya dalam mendukung kesehatan dan pendidikan anak-anak. Ini keberlanjutan program ini tentu perlu melihat manfaat yang benar-benar dirasakan oleh siswa. Menurut Raffi sendiri, apakah program MBG ini masih layak untuk terus dilanjutkan kah?
2: Menurut saya masih layak untuk terus dilanjutkan. Karena kalau MBG semakin lanjut, anaknya menjadi semakin baik dan gizinya bisa sangat terpenuhi. Itu saja.
1: Oke. Kalau Gayatri, menurut Gayatri, program MBG ini masih layak tidak untuk kita lanjutkan?
0: Menurut saya insya Allah masih layak, cuma biar kami anak-anak tidak bosan dengan merasakan masakan mereka, lebih dibervariasikan lagi agar kami juga lebih semangat untuk menghabiskannya dan tidak bosan.
1: Oke, kalau Icat layak tidak untuk dilanjutkan ini program?
3: Oke, menurut saya itu sangat layak. Karena saya juga sudah melihat banyak siswa di sekolah kami yang sudah mendapatkan manfaatnya. Dari lebih semangat, lebih fokus, itu saja.
1: Oke, baik. Selanjutnya Icat, ini menurut Icat, ini kan keberhasilan sebuah program ini tidak hanya bergantung pada pemerintah. atau pihak yang menyediakan makanan seperti dapur MBG atau SPPG itu. Ini di dalamnya terdapat peran sekolah, juga guru, orang tua, termasuk kalian para siswa. Ini menurut Icat, siapa saja yang memiliki peran penting agar program makan bergizi gratis ini benar-benar berhasil?
3: Oke, jadi menurut saya semuanya itu memiliki peran penting. Pemerintah memiliki peran untuk memberikan anggaran, melakukan pengawasan agar program ini berjalan sesuai tujuan, dan orang tua juga harus mendukung program ini, dan guru harus menyampaikan edukasi apa yang kita makan, dan juga kita siswa memiliki peran yang kecil tapi sangat penting untuk tidak membuang makanan dan menyukuri apa yang diberikan oleh negeri, dan tidak menganggap program ini seperti hal yang biasa.
1: Artinya program ini luar biasa berarti ya, luar biasa bagi kalian para siswa. Oke, ya bagaimana dengan Raffi? Raffi ini menurut Raffi siapa saja yang berperan penting agar program MBG ini benar-benar berhasil?
2: Menurut saya ada tiga. Yang pertama, pemerintah harus menyiapkan makanan yang benar-benar bergizi. Yang kedua, sekolah untuk mengawasi pelaksanaannya. Yang ketiga, kita sendiri, kita habiskan makanannya agar makanannya tidak terbuang begitu saja dan agar tidak mubazir.
1: Oke, bagaimana dengan Gayatri? Siapa yang kira-kira memiliki peran penting agar program makan bergizi gratis ini benar-benar berhasil?
0: Menurut saya sama dengan Icat, semua orang mempunyai peran penting dalam meneruskan program makan bergizi gratis ini supaya menjadi sukses dan lebih baik lagi. Yaitu ada pemerintah, ada petugas sekolah dan guru-guru, ada juga siswa dan orang tua.
1: Artinya semua pihak dari pemerintah, dari sekolah, di antaranya guru, kami juga sebagai orang tua, kemudian apalagi kalian yang menerima manfaat dari program ini juga memiliki peran penting agar program ini memang benar-benar berjalan sesuai tujuan dari Presiden Prabowo Subianto. Ya, dan ini terakhir ini saya ke Gayatri dulu. Ini Gayatri, kira-kira setelah merasakan langsung pelaksanaan program makan bergizi gratis ini di sekolah, tentunya Gayatri memiliki pandangan mengenai apa yang ingin dipertahankan dan apa yang ingin diperbaiki ke depannya. Ya, apa sih harapan yang mungkin ada harapan atau pesan yang ingin Gayatri sampaikan terkait dengan program MBG ini?
0: Harapan saya semoga program makan bergizi gratis ini lebih baik dari yang sekarang dan lebih diperhatikan lagi kualitas rasanya, kegurihannya, gizinya, dan kalau boleh saya berharap semoga di makan bergizi gratis itu setiap harinya ada susu. Karena memang saya menyukai minum susu daripada makan buah gitu.
1: Oke, bisa request berarti ini requestan juga untuk dapur-dapur, khususnya dapur MBG SDN 1 Ratu Lindo. Susu dong, boleh lah. Ya, bagaimana dengan Raffi? Apa sih harapan Raffi terhadap program ini?
2: Harapan saya program ini bisa terus dilanjutkan agar anak-anak bisa terpenuhi gizinya dan agar Indonesia emas bisa diwujudkan.
1: Itu aja? Yes. Oke. Ya, bagaimana terakhir dengan Icat? Apa sih harapan Icat atau apa sih mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan terkait dengan program ini?
3: Untuk harapan saya ya, yang kayak tadi saya bilang, saya ingin MBG ini lebih berkembang, lebih baik setiap harinya, dan juga menunya lebih bervariasi, kita mendapatkan edukasi, pemerintah juga harus mau menerima
1: masukan.
3: Mm-hmm. Pemerintah juga harus menerima masukan, dan juga untuk pemerintah bangun dapur-dapur di daerah-daerah terpencil.
1: Mm-hmm.
3: Karena hampir tidak ada anak-anak di daerah terpencil yang dapat merasakan manfaat dari makan bergizi gratis ini.
1: Cuma kamu yang di kota ya?
3: Iya, cuma orang yang di kota.
1: Jadi harapannya biar dibangun dapur SPPG di wilayah terpencil.
3: Iya.
1: Ada lagi?
3: Dan juga untuk teman-teman di seluruh Indonesia, lebih tepatnya di SD Negeri 1 Ampana Kota, ayolah torang itu lebih menyayangi makanan, tidak membuang makanan, dan bersyukur apa yang diberikan negara.
1: Mm-mm.
3: Karena torang sekarang ini akan membangun generasi muda
1: selanjutnya untuk pembangunan Indonesia sendiri ya. Oke, artinya melalui program makan bergizi gratis ini merupakan bentuk perhatian negara kepada kalian generasi muda, para siswa-siswa penerima manfaat dari program ini. Oke, terima kasih. Ini kita sudah di penghujung acara kita. Tentunya dari pengalaman dan pandangan para siswa-siswa ini dapat kita lihat bahwa memang program MBG ini bukan sekedar tentang menyediakan makanan di sekolah, tetapi program ini juga menjadi bagian dari upaya untuk membangun kebiasaan hidup sehat, tentunya mengenalkan pentingnya asupan bergizi dan mendukung kesiapan anak dalam mengikuti proses belajar. Namun keberhasilan program ini tentu tidak hanya diukur dari makanan yang tersalurkan, yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana makanan tersebut diterima, seperti yang disampaikan tadi, masih fresh datangnya, masih hangat nasinya dikonsumsi. Kemudian juga bagaimana makanan ini dihargai oleh para penerima manfaat, khususnya kepada para pelajar-pelajar kita. Dan suara anak-anak juga menjadi bagian penting dalam melihat pelaksanaan program ini secara lebih utuh. Tentunya dari kalian kita dapat mengetahui apa yang sudah dirasakan dan apa yang masih kurang, dan mungkin apa yang mereka harapkan untuk diperbaiki. Dan pemirsa, pendengar, pada akhirnya program makan bergizi gratis ini diharapkan tidak hanya menghasilkan anak-anak yang kenyang setelah makan, tetapi juga generasi yang lebih sehat, yang siap belajar dan memiliki kesadaran sejak dini tentang pentingnya menjaga kesehatan melalui pola makan yang baik. Dan sekali lagi terima kasih untuk Icat, untuk Gayatri dan untuk Raffi sudah meluangkan waktunya sore hari ini bersama kami di RRI Ampana. Insya Allah kita bisa ketemu lagi ya di topik-topik yang lain. Dan sekali lagi juga terima kasih buat Anda para pendengar dan pemirsa yang sedari tadi mungkin telah mengikuti dialog kami pada sore hari ini. Saya Rahmawati Tane undur diri dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.

0: sesungguhnya.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Sylvie, Sylvie, oh Sylvie, dari tadi mah panggil-panggil, tidak ada yang menyaut-menyaut. Makan Jo, ini nasi sudah teralalat.
1: Iya mama, iye, tunggu sebentar, sedikit lagi kas menang dulu. Mama ini lea baganggu.
0: Ngana ini, dari kemarin kurang tutus ngapi kerja, so te pernah mau belajar. Kalau disuruh, depe jauhan sebentar. Tunggu, sabar, cupi bermandi luar kasana, kurang HP terus sama.
1: Iyo mama, jangan marah-marah dang. Kenapa mama Saya pemata so pedis terus. Kadang kepalaku ini so pusing, baru so susah tidur saya mama.
0: Ena, itu HP dipakai untuk belajar, dengan cari informasi. Kalau dipakai terus-terus, bisa mengganggu kesehatan mata, susah konsentrasi, bahkan menjauhkan kita dari keluarga dan teman.
1: Iyo mama So itu, kayaknya mulai hari ini, saya mau kurangi main HP. Pokoknya sebentar sore, saya mau pergi bermain voli di lapangan, Jo,
0: Nah, begitu, Mbak Dengar. Itu baru anaknya Mama. Tapi sebelum pergi, cuci piring dulu,
1: Oke, Mama.
2: Teknologi adalah sahabat, bukan pengganti keluarga dan masa kecilmu. Gunakan gawai dengan bijak, batasi waktu layar, dan luangkan lebih banyak waktu untuk belajar, bermain, serta bercengkrama bersama orang-orang tercinta. Karena masa kecil yang bahagia tidak hanya ada di layar, tetapi juga di dunia nyata. Bijak bermedia digital, anak sehat, keluarga hebat.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: Mel, gimana caranya cepat terkenal?
0: Mudah.
4: Serius?
0: Iya, datang ke sekolah pakai helm panci, sepatu beda warna, terus teriak, aku alien.
4: Hah? Ya ampun, terkenal sih, tapi masuk grup WhatsApp guru.
0: Nah, itu namanya sensasi, ramai sehari, besok orang sudah lupa.
4: Kalau prestasi?
0: Beda, juara lomba, nilai bagus, jago olahraga, aktif di organisasi atau bikin karya yang bermanfaat. Namamu dikenang karena hal baik.
4: Oh, berarti yang bertahan lama itu bukan sensasinya, tapi prestasi ya? Yeah!
0: Betul, pahlawan juga dikenang bukan karena bikin heboh, tapi karena memberi manfaat bagi bangsa.
5: Generasi muda, isi kemerdekaan dengan belajar, berkarya, dan berprestasi. Jangan mengejar sensasi yang hanya sesaat, jadilah pribadi yang menginspirasi melalui tindakan nyata.
6: Isi kemerdekaan dengan prestasi, bukan sensasi.

0: Dalam program acara Gema Saripati Maju di edisi Senin 10 Agustus 2026 bersama saya Irsan Saputra. Dan untuk informasi pertama akan kami menyapa rekan-rekan kami dari RRI Bone. Ada Andi Imran. Andi Imran.
1: Selamat sore Irsan.
0: Selamat sore, silakan informasi dari Bone.
1: Baik, terima kasih. Mentan Amran siapkan strategi khusus hadapi El Nino, pastikan stok pangan aman. Berikut laporan selengkapnya bersama Suryani Arifin.

0: Opla. Sebagai langkah nyata di lapangan, Mentan mengaku telah menyalurkan sekitar 150 ribu unit pompa air ke berbagai wilayah di seluruh Indonesia guna mengamankan pasokan air bagi lahan pertanian.
1: Kemudian El Nino, kita sudah persiapkan pompa, kompensasi, irigasi kita perbaiki, kemudian benih unggul kita siapkan, bibit unggul kita siapkan, dan juga ada Opla untuk daerah rawa. Tetapi yang terpenting adalah stok yang ada sekarang itu 5,2 juta ton. Dan itu

0: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Bone. Kita kembali ke rekan Irsan di RRI Makassar.
1: Baik, terima kasih banyak rekan Andi Imbra dari RRI Bone. Berikutnya kami akan hadirkan informasi untuk Anda menuju ke RRI Tolitoli bersama rekan Andi Nur Samsu.
2: Iya, selamat sore Bung Irsan Saputra.
1: Selamat sore rekan Andi. Informasi dari Tolitoli untuk hari ini, silahkan.
2: Baik, pemerintah daerah Kabupaten Buol melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Buol resmi menggelar aksi pencanangan gerakan sejuta bendera yang dicanangkan dengan pembagian bendera secara gratis kepada masyarakat, dan kegiatan ini dipusatkan di arena utama Car Free Day Kabupaten Buol. Selengkapnya dilaporkan Martina.

0: Menurutnya, aksi pembagian bendera tersebut mendapat sambutan hangat dan antusias tinggi dari warga yang sedang beraktivitas di area CFD. Masyarakat tampak berbondong-bondong menerima bendera merah putih kecil untuk segera dipasangkan pada kendaraan masyarakat yang melalui jalan perempatan lampu merah Masjid Agung Bul.
1: Iya, harus ditumbuh kembangkan rasa nasionalisme terhadap generasi muda. Paskibraka juga kita libatkan. Anak-anak SD juga mereka tampil dengan kebesaran merah putih. Itu akan membekas kepada mereka.
0: Pemerintah daerah menegaskan bahwa kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk kembali membangkitkan dan menggelorakan semangat nasionalisme serta jiwa patriotisme di tengah masyarakat, sehingga rasa cinta tanah air dapat terus terjaga dan diperkuat.
2: N. Irsan dari Kota Cengkeh, Kabupaten Toli-Toli. Saya Andi Nur Samsu bersama rekan Ika dan Abidin serta Sela mengucapkan terima kasih dan selanjutnya kembali ke Kota Angin Mamiri bersama Irsan Saputra.
3: Baik, terima kasih banyak rekan Andi Nur Samsu. Pendengar dari RRI Toli-Toli, berikutnya kami akan hadirkan untuk Anda menuju ke RRI Ampana bersama dengan rekan Nur Haya.
4: Ya, selamat sore rekan Irsan.
3: Selamat sore Nur Haya. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Sehat ya?
4: Alhamdulillah.
3: Baik, kita hadirkan informasi dari RRI Ampana.
4: Baik, untuk informasi dari RRI Ampana, Fatayat Nahdlatul Ulama dan TPPKK Tojo Una-Una kampanyekan stop perkawinan anak, dan selengkapnya dilaporkan Rahmawati Tane.
5: Pimpinan cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Tojo Una-Una berkolaborasi dengan tim penggerak PKK Kabupaten Tojo Una-Una serta berbagai komunitas dan organisasi kepemudaan, diantaranya komunitas Ampana Book Party, Forum Anak Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, Genre Tojo Una-Una, dan Tona Youth Islamic Center, didukung oleh program inklusi, menggelar kegiatan Maimomo Linja dalam rangka kampanye stop perkawinan anak yang dirangkaikan dengan sosialisasi bahaya narkoba dan pencegahan perkawinan anak. Humas Program Inklusi Fatayat NU Tojo Una-Una Putri menegaskan bahwa kegiatan Maimomo Linja merupakan bagian dari komitmen Fatayat NU dalam membangun lingkungan yang ramah dan aman bagi anak dan remaja. Menurutnya anak harus diberikan kesempatan untuk sekolah, berkembang dan mempersiapkan masa depannya.
6: Kolaborasi Fatayat NU Tojo Una-Una dan TPPKK pada kegiatan ini itu diwujudkan melalui sinergi dalam pelaksanaan edukasi dan kampanye pencegahan perkawinan anak serta penyalahgunaan narkoba. Di sini Fatayat NU itu berperan dalam penguatan edukasi dan kampanye kepada masyarakat terkait pencegahan perkawinan anak. Sementara ibu-ibu TPPKK itu memperkuat keterlibatan keluarga dan masyarakat dalam upaya perlindungan anak. Kolaborasi ini menjadi bentuk komitmen bersama untuk meningkatkan kesadaran generasi muda dan masyarakat umum untuk menciptakan lingkungan yang aman, yang sehat, serta mendukung tumbuh kembang anak dan remaja yang ada di Tojo Una-Una.
5: Kegiatan Maimomo Linja diharapkan tidak berhenti sebagai sebuah kampanye, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat gerakan bersama dalam menciptakan lingkungan yang mampu melindungi anak dari perkawinan usia anak, narkoba, kekerasan, dan berbagai bentuk risiko lainnya. Rahmawati Tani melaporkan.
4: Baik, demikian untuk informasi dari RRI Ampana. Saya Nur Haya beserta rekan kerja Sasri Alwi Hasing mengucapkan terima kasih dan kami kembalikan ke studio RRI Makassar.
3: Terima kasih banyak rekan-rekan yang ada di RRI Ampana. Selanjutnya kami akan ajak Anda menuju RRI Kendari bersama rekan Sunarti Mayesi. Silakan.
7: Baik, rekan Insan, informasi yang akan kami sampaikan dari RRI Kendari. Kami akan menghadirkan sebuah feature terkait dengan membentuk generasi yang beriman dan bertoleransi menjadi tugas utama lembaga pendidikan, di mana moderasi beragama ditanamkan sejak usia dini. Mengenai hal tersebut selengkapnya bersama Heli Diawati Kadir.
8: Pendidikan memegang peran sangat vital dan menjadi garda terdepan dalam menanamkan serta membangun pemahaman moderasi beragama yang kuat sejak usia dini. Hal ini dilakukan agar generasi muda tumbuh dengan pandangan yang luas, mampu memilah pemahaman yang benar, serta terbiasa hidup berdampingan secara damai di tengah keberagaman yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia, termasuk di Provinsi Sulawesi Tenggara. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sutra Suhaini menjelaskan pihaknya menjalankan 4 peran utama dalam membangun dan memperkokoh nilai-nilai moderasi beragama di lingkungan satuan pendidikan. Langkah pertama adalah menanamkan pemahaman yang mendalam dan benar, bukan sekedar asumsi atau dugaan semata.
9: Menanamkan pemahaman, ya, bukan asumsi. Biasanya itu dilaksanakan implementasinya di sekolah itu lewat pelajaran agama, kemudian lewat pelajaran PPKN, ya, sosiologi, dan lain-lain sebagainya. Dan itu bukan hanya sekedar teori, tetapi juga diajarkan secara praktik. Juga melatih sikap hidup bersama. Ini biasanya toleransi juga yang diajarkan melalui misalnya kayak kerja-kerja kelompok, baik di OSIS, pramuka, kemudian juga di mata pelajaran. Juga membentuk pola pikir kritis terhadap intoleransi. Jadi pendidikan juga itu mengajarkan bagaimana sebenarnya agama, misalnya agama Islam yang benar itu bagaimana, agama lain yang benar itu bagaimana. Karena kan kalau tidak ditahu, berarti bisa saja menimbulkan sikap-sikap misalnya takut sama ajaran agama Islam dan lain sebagainya.
8: Pembelajaran hidup bersama dan semangat toleransi juga digalakkan melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler seperti kegiatan gerakan pramuka, organisasi siswa intra sekolah, serta kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya. Melalui jalur ini, peserta didik diajarkan makna sebenarnya dari ajaran agama yang dianutnya maupun ajaran agama yang dianut orang lain agar tidak terjadi kesalahpahaman. Penerapan nilai moderasi beragama melalui jalur pendidikan diharapkan mampu mencetak generasi penerus yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki akhlak mulia dan kedewasaan dalam bermasyarakat.
7: Ini informasi tadi juga melengkapi kebersamaan kita dalam Gemah Saripati Maju. Saya Sunarti Mayesi bersama rekan-rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan selanjutnya kembali ke rekan Irsan di RRI Makassar.
3: Terima kasih banyak rekan Sunarti. Selanjutnya kami akan berpindah ke RRI Mamuju bersama rekan Mega Pika. Rekan Mega.
10: Kami hadirkan informasi untuk Anda dari RRI Mamuju. Kami hadirkan wawancara bersama dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Permasyarakatan Sulawesi Barat, Said Mahdar, terkait dengan pemberian remisi bagi warga binaan pemasyarakatan di Sulawesi Barat yang disampaikan Marhadi Umar selengkapnya.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, mari kita dengarkan bersama wawancara kami bersama dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Barat, Said Mahdar, terkait dengan pemberian remisi umum bagi warga binaan pemasyarakatan yang ada di Sulawesi Barat. Baik Pak, untuk tahun ini ada berapa jumlah dari warga binaan pemasyarakatan yang ada di Sulawesi Barat yang akan menerima remisi umum?
12: Dan remisi sesulbar ini 591 orang, yang bebas 1 orang di lapas kelas 2B Pulau Wali. Nah, dia mendapatkan remisi RU2 langsung bebas 1 orang, sedangkan yang lain tidak ada yang bebas.
11: Untuk jumlah warga binaan pemasyarakatan di Sulawesi Barat saat ini ada berapa orang Bapak?
12: Kalau isi hari ini warga binaan pemasyarakatan 1201 orang, sedangkan yang mendapatkan remisi 591 orang. Kita itu yang belum mendapatkan syarat-syaratnya. Ada yang juga masih menjalankan pidana, itu tahanannya baru 2 bulan, baru 3 bulan. Karena apabila tahanan telah menjalani dia sampai 6 bulan, sudah wajib diusulkan. Itu yang telah diusulkan itu telah menjalani pidananya, tahanannya sampai 6 bulan, sehingga diusulkan. Kalau yang belum mendapatkan syarat, kita tidak bisa mengusulkan.
11: Kalau untuk jenis pidana dari warga binaan yang mendapat remisi itu dari mana saja Bapak?
12: Korupsi ada 19 orang yang mendapatkan remisi. Narkotika ada 234 orang. Pidana umum ada 338 orang, jumlah semua 591 orang.
11: Kalau untuk penyerahan remisinya, Pak, teknisnya diberikan kapan?
12: Penyerahan remisi akan diserahkan misalnya yang di kabupaten akan dilaksanakan oleh Pak Bupati, yang di tingkat provinsi akan dilaksanakan oleh Bapak Gubernur pada tanggal 17 Agustus. Nanti ada pemberian remisi di sini setelah nanti acara rondan ya, yang upacara ini itu, setelah itu akan dilaksanakan pemberian remisi. Dan mudah-mudahan Bapak Gubernur datang.
11: Dari sekian banyaknya yang menerima remisi, apakah memang satu orang yang langsung bebas, Bapak, atau bagaimana?
12: Ya, memang satu orang pas pada saat itu mendapatkan remisi, dia pada hari itu juga bebas. Setelah dia mendapat remisi, setelah hitungan, dia pada tanggal 17 itu bebas. Memang satu orang saja.
11: Baik, pendengar, itulah tadi wawancara kami bersama dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Barat, Said Mahdar, terkait dengan pemberian remisi umum bagi warga binaan pemasyarakatan yang ada di Sulawesi Barat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dari RRI Mamuju kita kembali.
3: Baik, terima kasih banyak RRI Mamuju. Anda masih bersama kami dalam rangkaian siaran berjaringan RRI Wilayah 4 Gema Saripati Maju.

0: Setelah berakhirnya masa kedinasan, nilai patriotisme, nasionalisme, persatuan, disiplin, dan rela berkorban tetap dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Hamsina, kemajuan bangsa juga menghadirkan tantangan berupa perubahan sosial yang dapat mempengaruhi nilai-nilai keteladanan. Karena itu, veteran diharapkan tetap menjadi teladan dan menanamkan semangat perjuangan di lingkungan masing-masing.
1: Nah, kita pun pemerintah Kota Bau-Bau dengan merayakan Hari Veteran seperti ini mengumpulkan mereka bahwa ini adalah penghargaan yang diberikan oleh bangsa dan negara. Dalam konteks pemerintah Kota Bau-Bau, maka dari pemerintah Kota Bau-Bau bahwa kita mengingat jasa-jasa para veteran.
0: Sementara itu, Ketua DPC Legion Veteran Republik Indonesia atau LVRI Kota Bau-Bau Idris Kari mengatakan dukungan pemerintah Kota Bau-Bau terhadap veteran selama ini cukup baik. Namun pihaknya berharap perhatian tersebut terus diperkuat termasuk melalui penyediaan sekretariat yang dapat menunjang aktivitas organisasi. Idris menyebut saat ini LVRI Kota Bau-Bau memiliki 20 orang veteran Trikora dan 15 veteran Seroja, serta sekitar 25 Warakauri. Rata-rata veteran yang masih aktif telah berusia 65 tahun ke atas, namun tetap aktif dalam kegiatan sosial dan organisasi.
2: Harapan kami, semoga pemerintah daerah memperhatikan veteran, bukan hanya sisa-sisa atau sampah-sampah masyarakat. Untuk sementara ini, kami sendiri masih satu atap dengan kantor PPABRI. Yang kami inginkan adalah satu tempat untuk kantor veteran dan PIVERI serta PPM. Itu yang kami inginkan sekarang.
0: Dalam upacara tersebut, Wakil Wali Kota turut membacakan sambutan Ketua Umum DPP Legion Veteran RI, Jenderal TNI Purnawirawan HBL Manitiri. Peringatan Hari Veteran tahun ini mengusung tema Veteran Menjaga Nilai Juang Menginspirasi Indonesia Maju. Tema tersebut mengandung makna mendalam, veteran bukan hanya pelaku sejarah, melainkan penjaga nilai luhur perjuangan bangsa. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian informasi dari Kota Bau-Bau, kembali bersama rekan Irsan Saputra di RRI Makassar.
4: Terima kasih banyak rekan Sabariah dari RRI Bau-Bau. Berikutnya dari RRI Bau-Bau, kami mengajak Anda untuk menuju RRI Palu bersama rekan Adinda Kurnia Islami.
5: Baik pendengar dan pemirsa, dari RRI Palu kami hadirkan informasi penerbangan internasional langsung rute Palu Guangzhou Republik Rakyat Tiongkok melalui Bandara Internasional Mutiara Sis Al Jufri Palu telah resmi dibuka. Terbukanya rute internasional ini diharapkan dapat memperkuat konektivitas Sulawesi Tengah dengan pasar global sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Selengkapnya dilaporkan Sofian.
6: Nasional Mutiara Sis Al Jufri Palu kini resmi melayani penerbangan internasional dengan rute Palu Guangzhou Republik Rakyat Tiongkok dan sebaliknya. Penerbangan yang dilayani Garuda Indonesia tersebut menjadi tonggak baru dalam pengembangan konektivitas udara Sulawesi Tengah dengan pasar internasional. Wakil Direktur Utama Garuda Indonesia Thomas Sugiarto Untoro mengatakan, pembukaan rute ini merupakan bagian dari upaya memperkuat konektivitas Sulawesi Tengah sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Indonesia. Menurutnya, potensi investasi, perdagangan, pariwisata, serta komoditas unggulan daerah memerlukan dukungan akses transportasi udara yang cepat, efisien, dan terhubung langsung dengan pasar global.
7: Melalui penerbangan langsung ini, waktu perjalanan menuju salah satu pusat perdagangan dan manufaktur terbesar di China dan Asia dapat dipersingkat. Konektivitas ini diharapkan memperlancar mobilitas pelaku usaha, masyarakat, dan akses pasar yang lebih luas, serta mendorong pertumbuhan peluang industri, investasi, dan kerjasama ekonomi. Konektivitas adalah kunci transformasi Garuda. Bagi Garuda Indonesia, mengoperasikan rute charter ini juga merupakan bagian dari transformasi bisnis yang sedang kami jalankan.
6: Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menyebut penerbangan internasional perdana itu sebagai tonggak sejarah baru bagi Sulawesi Tengah sejak Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu menyandang status sebagai bandara internasional. Menurutnya, keberhasilan membuka rute Palu Guangzhou merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak dalam mendorong terbukanya akses internasional dari Sulawesi Tengah. Ia optimistis kehadiran rute ini akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan sektor pariwisata, perdagangan, investasi,

0: industri serta dunia usaha di daerah.
1: Bandara kita perdana beroperasi sebagai bandara internasional setelah hampir setahun ditetapkan oleh Bapak Presiden sebagai status bandara internasional. Itu ini merupakan salah satu kemajuan, ya, tanda bukti kemajuan bahwa Sulawesi Tengah ini secara pelan tapi pasti terus menunjukkan kemajuan dari segala sektor, terutama dalam pembangunan ekonomi. Nah, ini mudah-mudahan disusul lagi dengan penerbangan yang lebih intens. Kalau sekarang rencana ini Garuda 2 kali seminggu, kemudian China Southern itu nanti akan mendarat di sini tanggal 11 jam 12 siang. Dia akan mendarat perdana juga di sini membawa penumpang dari langsung dari Guangzhou.
0: Anwar menambahkan selain Garuda Indonesia dan China Southern Island, Sriwijaya Air juga tengah mempersiapkan pembukaan layanan penerbangan umroh melalui rute Palu Malaysia sebelum melanjutkan perjalanan menuju Jeddah. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berkomitmen terus meningkatkan fasilitas Bandara Internasional Mutiara Sis Al Jufri Palu sehingga mampu memberikan pelayanan yang semakin baik bagi penumpang, sekaligus mendukung peningkatan kunjungan wisatawan dan aktivitas ekonomi dari dan menuju Sulawesi Tengah.
2: Demikian informasi dari RRI Palu, kembali ke rekan Irsan di RRI Makassar.
3: Terima kasih banyak rekan Adinda. Setelah informasi dari Palu, kami hadirkan informasi langsung dari reporter RRI Makassar Khairuddin Borahim terkait DPR RI dorong penguatan ekosistem pers era digital. Silakan rekan Khairuddin Borahim.
4: Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia hingga sebesarnya dan diskusi kami bahas masalah podcast di era kita Sabtu malam lalu dalam rangka Milad ke-28 IGTI Sulsel Pak. Kegiatan menghadirkan Ketua Komisi 3 DPR RI Dianto Lalu dan anggota DPRD Komisi 1 DPR RI Samsul Rejal sebagai pembicara. Dianto Lalu menegaskan undang-undang pers tidak memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi jurnalis melalui pasal 8 yang diperkuat peran Dewan Pers. Dia menjelaskan sejumlah gugatan terhadap media sering ditolak pengadilan karena tidak melalui mekanisme Dewan Pers. Kemudian terlalu menuturkan perlindungan terhadap profesi jurnalis sangat kuat. Itulah mengapa DPR dan pemerintah tidak mewacanakan revisi undang-undang pers karena sudah cukup menjamin kebebasan dan keamanan wartawan.
5: Tidak jelas. Faktanya banyak wartawan yang kesannya masih dikriminalisasi. Faktanya apa? Kasus pidana perdata banyak wartawan yang digugat. Tetapi kami menjelaskan itu bahwa fungsi pasal 8 itu sebenarnya sudah cukup melindunginya. Maklumat, kami tidak diikat di undang-undang pers itu ada peran Dewan Pers. Seorang jurnalis tidak boleh langsung dipidana. Sama kasus perdata, itu kasus yang membuat penyelidikan. Kalau tidak salah, banyak wartawan banyak media dibudak di pengadilan Dewan Pers. Itu ditolak oleh pengadilan. Kenapa? Karena mereka tidak melalui mekanisme Dewan Pers.
4: Sementara.
5: Sementara itu,
4: Samsul Rejal menekankan jurnalisme berbeda dengan sekedar pembuatan konten biasa di tengah dominasi platform digital dan konten kreatif. Dukungan negara terus perlu diperbarui agar ekosistem pers tetap sehat dan berkelanjutan.
5: Untuk memastikan bahwa media beserta seluruh ekosistem digital itu harus memiliki privilege dalam konteks hidup. Kalau sama semua kasus reporting itu bukan berhenti, bukan berhenti konten kreator misalnya, atau kemudian orang-orangnya jadi sebuah konteks yang sebuah hobi musiman, atau dari barang-barang ada tentu
4: ini layak Samsuri dia menambahkan yang perlu diperkuat adalah dukungan ekosistemnya, bukan perlindungannya. Kita harus hadir menjaga keseimbangan agar informasi tetap berpihak pada kepentingan publik dan nilai budaya bangsa. Sementara itu, Dr. Andi Surani Batara dari UNI nilai kemajuan teknologi dan kecerdasan buatan tidak akan menggantikan peran jurnalis profesional asalkan perlindungan hukum dan kesejahteraan profesi terus dipastikan terjaga. Demikian, Hairudin Burahi dari Makassar melaporkan.
3: Setelah informasi dari Hairudin Burahim tadi, selanjutnya kami hadirkan feature HUT pertama Kodam Daerah TNI Angkatan Laut berlangsung meriah yang dilaporkan oleh Syarifuddin.
6: Ulang tahun ke-1 Komando Daerah TNI Angkatan Laut Kodam RL 6 di Pantai Jalaria dan Dermaga Layang Kodam RL 6 berlangsung meriah dihadiri ribuan warga Sulawesi Selatan dalam event Napal Base Open Day yang menghadirkan berbagai kegiatan. Perayaan 1 tahun Kodam RL 6 yang terbuka untuk masyarakat menikmati hiburan dan dapat menaiki kapal perang TNI Angkatan Laut membuat warga tertarik hadir beramai-ramai memeriahkan perayaan hari ulang tahun pertama Kodam RL 6. Komandan Kodam RL 6 Laksamana Muda Laksada TNI Andi Abdul Aziz mengatakan, peringatan 1 tahun Kodam RL 6 tepatnya 10 Agustus 2025 peralihan dari Lantamal melibatkan masyarakat untuk hadir meramaikan dan menikmati hiburan serta dapat menaiki kapal-kapal perang TNI Angkatan Laut yang dipamerkan di Dermaga Layang Kodam RL 6. Laksda TNI Andi Abdul Aziz mengatakan, kemeriahan rangkaian peringatan ulang tahun Kodam RL 6 menghadirkan ratusan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk memberdayakan mereka menjajakan dagangannya di tengah ribuan masyarakat yang hadir meramaikan dalam peringatan hari ulang tahun Kodam RL 6.
7: Kapal Besok Bende ini pangkalan angkatan laut kita buka untuk umum, bisa disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia dan bisa melihat seluruh alutsista yang kita miliki. Kita buka untuk perekonomian ratusan UMKM yang tergabung di dalam bako ini.
6: Event Napal Base Open Day Kodam RL 6 dengan menghadirkan UMKM sangat dirasakan para pedagang, terutama pedagang jajanan, karena mereka dapat memperoleh omset lebih banyak dari hari-hari biasanya di tempat penjualan para pedagang. Seperti yang dirasakan Supiana, berteman mendapat omset yang lebih banyak dari dagangan kue yang dijajakan.
8: Ini ada apem bakarnya, isi coklat, ada isi keju, ada isian coklat, isian keju, ori, harga 5.000 Pak.
9: Banyak laku tadi?
8: Iya, Masya Allah.
9: Lebih banyak dari di luar gitu?
8: Iya, Masya Allah, banyak sekali.
9: Di sini diundang senang gitu ya?
8: Iya, senang.
6: Pedagang jajanan lainnya, Teguh, yang menjajakan martabak Turki, juga mengaku senang mendapat undangan untuk menjajakan dagangannya di Napal Base Open Day Kodam RL 6. Teguh mengalami peningkatan omset penjualan jajanan dagangannya dari pagi hingga siang hari dibeli banyak pengunjung.
9: Jajanan apa ini, Mas?
10: Siap, kebab Turki, Pak.
9: Ini sudah banyak laku ya, Mas, ya?
10: Alhamdulillah.
9: Di sini?
10: Siap, banyak, Pak.
9: Kalau di luar? Di sini ada perbedaan lakunya tadi atau dengan di luar?
10: Banget, Pak, perbedaannya. Lebih ramai di sini.
9: Lebih ramai di sini?
10: Ya.
9: Diundang ke sini, Mas?
10: Siap, diundang, Pak.
9: Bagaimana? Senang begitu diundang ke sini bagaimana?
10: Senang sekali.
9: Dapat penghasilan.
10: Berikutnya undang lagi ya.
6: Senasib dengan Teguh, pedagang pisang ijo Ibu Nani juga merasakan keuntungan penjualan dagangannya di Epen Napal Base Open Day Kodam RL 6. Ibu Nani yang biasa menjual pisang ijo di Jalan Tentara Pelajar Kota Makassar memperoleh omset lebih banyak dalam perayaan ulang tahun ke-1 Kodam RL 6 tersebut.
9: Ya, kita yang buat sendiri.
11: Iya, iya.
9: Di mana biasa dijual ini, Bu?
11: Hah?
9: Di mana biasa dijual?
11: Tentara Pelajar.
9: Ini diundang di sini ya, Ibu?
11: Iya.
9: Sudah banyak laku, Ibu?
11: Banyak, banyak, banyak. Alhamdulillah banyak.
9: Iya. Kalau dijual tentara pelajar, banyak laku gitu ya?
11: Iya.
9: Kalau di sini, kira-kira bagaimana?
11: Banyak juga, alhamdulillah.
9: Iya, atau lebih banyak begitu?
11: Lebih banyak di sini, toh, karena
9: banyak orang ya?
11: Iya.
9: Sejak tadi sudah banyak laku?
11: Iya.
9: Berapa disiapkan, Ibu?
11: Ya 50 cup. 50 cup, 50 cup, semua 50 cup.
9: Oh, 50 cup ya. Nah, ini disiapkan sejak pagi.
11: Pagi-pagi.
9: Iya. Bisa habis ini hari.
11: Subuh. Alhamdulillah insyaallah habis.
6: Para pedagang baik Supiana, Teguh maupun Ibu Nani berharap setiap event baik institusi TNI ataupun pemerintah agar dihadirkan untuk berjualan dagangan mereka, khususnya makanan jajanan yang sesuai dengan kebutuhan orang saat mengikuti kegiatan seperti perayaan ulang tahun ataupun olahraga bersama institusi lintas lembaga. Demikian fitur pemberdayaan UMKM di Kota RL 6 agar semua pihak dapat memberdayakan UMKM.
3: Dengar RRI, demikianlah seluruh rangkaian informasi dari RRI Wilayah 4 Sulawesi. Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program acara Gema Saripati Maju. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Irsan Saputra mengucapkan terima kasih dan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: at Ampana. Satu hati untuk satu lagi.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Ampana, satu hari untuk satu hari.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: 東京スマイル。
1: Sering terlihat seseorang yang berwudu dengan tergesa-gesa sehingga wudunya kurang sempurna. Padahal kata Rasulullah, sempurnanya wudu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam riwayat Malik, Nasa'i, Ibnu Majah dan Hakim, Rasulullah bersabda, "Bila seorang hamba berwudu lalu berkumur-kumur, keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Jika ia membersihkan hidung, dosa-dosanya akan keluar dari hidungnya. Tatkala ia membasuh muka, dosa-dosanya akan keluar dari mukanya hingga dari bawah pinggir kelopak matanya. Jika ia membasuh kedua tangan, dosa-dosanya akan turut keluar sampai-sampai dari bawah kukunya. Jika ia menyapu kepala, dosa-dosanya akan keluar dari kepala, bahkan dari kedua telinganya. Demikian pula, jika ia membasuh kedua kaki, keluarlah dosa-dosanya dari dua kaki itu, bahkan dari bawah kuku jari-jari kakinya."

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Menepati janji merupakan perbuatan yang terpuji. Apalagi dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apa lagi?" "Berbuat baik kepada orang tua." "Lalu?" tanya Ibnu Mas'ud lagi. "Berjuang di jalan Allah," ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bonafiditas. Mengapa untuk zat yang diri kita ada dalam genggamannya,

Pendengar, kita baru saja mendengarkan kumandan azan salat maghrib bagi wilayah Palu dan sekitarnya. Kami segenap angkasawan dan angkasawati RRI Palu mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi yang menjalankan. Semoga apa yang kita kerjakan, amal baik yang kita lakukan, dapat menjadi amal jariah kita di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin.

yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allah,

Allahumma ya Allah. Kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah, dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah.

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah. Subhanallah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Kali Informasi dan Inspirasi. Kita baru saja mendengarkan lagu-lagu islami tentunya menemani kita di malam hari ini. Dan selain ini kita akan mendengarkan sandiwara radio produksi dari RRI seluruh Indonesia. Malam hari ini kita akan dengarkan dari RRI Denpasar dengan judul Janji Untuk Bumi.

Pada zaman dahulu, terdapat sebuah wilayah hutan liar dan angker, Tandu Slagi, yang dikenal dengan nama Hutan Kandawa. Hutan itu bukan sekadar kumpulan pepohonan, melainkan dunia hidup yang dijaga oleh makhluk-makhluk halus, salah satunya Kaksaka, raja ular yang ditakuti sekaligus dihormati.

0: Adik-adikku, inilah yang dinamakan hutan Kandawa. Tempat ini yang diberikan kepada kita sebagai ganti hak kita atas kerajaan Astina yang dikuasai oleh Kurawa.
1: Apa ini? Hutan liar, tandus. Ini yang akan kita jadikan tempat tinggal. Aku tidak setuju, kakak.
2: Mau gimana lagi, Kak Bima? Memang tidak mudah, tapi kita akan berusaha. Pasti bisa.
3: Tolong! Tolong! Aku tidak makan dari 3 hari. Siapa?

0: Apa yang bisa kami lakukan, Brahmana? Kami baru saja sampai di tempat ini.
1: Aku mau makan. Makan hutan itu.
2: Apa? Memakan hutan?
3: Brahmana itu tersenyum dan seketika berubah menjadi Dewa Agni.

0: Arjuna Putra Pandu, aku Dewa Agni. Aku ingin memakan hutan Kandawa ini. Namun setiap kali mencobanya, Dewa Indra selalu menurunkan hujan untuk memadamkan apiku.
1: Ampun Dewa, kalau memang ini adalah tugasmu sebagai Dewa, aku akan membantumu.

0: Dewa Agni membakar hutan itu. Dengan cepat, kobaran api menyebar ke seluruh kendala. Pohon-pohon besar terbakar. Asap menumbuk tinggi dan suara mangkutan terdengar panik.
1: Tak pernah kapok-kapoknya Dewa Agni. Untuk apa dia memakan hutan itu? Rasakan ini. Hiya!
0: Langit tiba-tiba gelap. Hujan turun sangat deras, disertai petir menggelegar. Namun, Sang Arjuna sudah janji akan menolong Dewa Agni. Ia langsung membentangkan busurnya dan melepaskan panah-panah membentuk atap di langit, menahan hujan agar tidak menyentuh atap. Tiba-tiba, bayangan pohon-pohon tampak bergerak tidak wajar. Muncullah si Raja Ular Raksasa.
2: Manusia, apa yang kau telah lakukan?
3: Aku tidak bermaksud menghancurkan.
2: Diam! Di tempat ini, anak-anak kami lahir. Di tempat ini, kami hidup tanpa pernah mengganggu kalian. Lalu, kalian datang membawa api, membawa kapak, dan menyebutnya tidak menghancurkan.
3: Kami tidak ingin perang, Taksata. Kami ingin membangun kehidupan.
2: Kehidupan yang kalian bangun dari kematian kami, begitu. Aku tidak tinggal diam. Rasakan ini, manusia-manusia seraka. Hai, rakyatku, bangsa ular, serang mereka, serang mereka.
0: Para ular menyerang dengan bisa beracunnya yang membuat banyak rakyat terluka dan banyak juga meninggal.
4: Taksaka, jika ada yang harus disalahkan, maka salahkanlah aku. Awalnya kami datang bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membangun kehidupan.
2: Lihat, lihat kehancuran yang kalian ciptakan. Banyak manusia berkata seperti itu, tapi apa buktinya? Karena keserakahan kalian menghancurkan semuanya.
4: Kami janji akan membuka hutan ini sepenuhnya dan menghormati hak setiap makhluk hidup yang ada di sini.
2: Kalau kalian ingkar janji, tempat ini tidak akan menerima kalian dan kehancuran yang kalian akan terima seperti yang aku rasakan saat ini.
0: Kemudian Arjuna, Nakula, dan Sadewa membantu menyelamatkan penghuni hutan Pandawa itu dari api. Api mulai padam, Taksaka dan pasukan ularnya menghilang. Rakyat yang terkena racun ular kembali sadarkan diri. Hari demi hari, hutan mulai dibuka dan sebagian besar masih lestari. Satu persatu bibit pohon ditanam. Seiring waktu, dari hutan Kandawa lahirlah sebuah kerajaan besar dinamakan Kerajaan Indraprastha. Kerajaan yang dibangun dengan kesadaran alam, di mana manusia dan alam hidup

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua pendengar serta pemirsa kanal YouTube RRI Palu dimanapun Anda berada. Apa kabar untuk Anda di hari ini? Awal pekan ya. Apakah cukup hektik di hari Senin Anda? Kalau misalnya hektik, tolong stress release-nya dikontrol lagi gitu ya, dikeluarkan lagi apa yang mengganjal dalam hati Anda. Nah, mungkin bisa mengikuti program Ngobras kita di malam hari ini ya, ngobrol bareng dengan komunitas. Dan malam ini kami bersama dengan teman-teman dari Inisiatif Zakat Indonesia Sulawesi Tengah ya, sudah hadir bersama saya Kepala Perwakilan IZI Sulawesi Tengah, ada Kakak Muhammad Sutrisno. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Malam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, saya manggilnya Kak Sutrisno ya.
1: Siap.
0: Oke, baik. Inisiatif Zakat Indonesia. Ya, nah, mungkin nanti bisa kita berkenalan dulu gitu ya, seperti apa sih IZI di Sulawesi Tengah ini dan kemana aja sasarannya, apa saja program-programnya yang bisa diketahui oleh masyarakat. Nah, untuk itu juga pendengar, nanti Anda juga boleh bergabung ya di line telepon kami 0811 456 03908. Nah, Kak Sutrisno, ini bisa disampaikan juga kepada pendengar, sejak kapan di Sulawesi Tengah ini IZI ini berdiri di Sulawesi Tengah dan seperti apa bentuk program yang dijalankan?
1: Ya, baik, untuk IZI sendiri ya, Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah ini berdiri sejak IZI Pusat launching ya begitu. Jadi ketika IZI Pusat berdiri, maka salah satu kantor perwakilan yang buka juga termasuk di Sulawesi Tengah, khususnya di Kota Palu. Jadi tahun itu sejak tahun 2016 lah, bisa dikatakan seperti itu.
0: Berarti 10 tahun sudah ya?
1: Iya, sudah masuk 10 tahun.
0: Oke. Okay.
1: Untuk program, kita itu ada 5 kategori ya programnya. Ada namanya program pendidikan ya, atau kita istilahkan IZI Smart seperti itu. Kemudian program ekonomi, IZI to Success. Kemudian ada juga program kesehatan, bidang kesehatan, IZI to Health. Kemudian program bidang sosial ya, kemudian yang terakhir program bidang dakwah ya, kita lembaga zakat. Jadi IZI to Iman seperti itu. Jadi ada 5 core program lah, bisa dibilang seperti itu. Untuk kawasan cakupan programnya sebenarnya meliputi seluruh Sulawesi Tengah ya, karena memang kita kan kantor perwakilan ya, lembaga zakat nasional yang membuka kantor perwakilannya di Sulawesi Tengah.
0: Okay. Nah,
1: jadi cuman memang karena pusatnya di Palu, kebanyakan program masih menjangkau daerah Palu dan sekitarannya lah, Sigi, Donggala. Tapi kalau program-programnya tidak menutup kemungkinan juga sampai ke daerah-daerah yang terjauh, misalnya di Bangil Laut seperti itu, Tolitoli dan lain sebagainya.
0: Tapi kalau IZI ini apakah sama seperti kayak Basnas begitu ya, karena sama-sama ngurusin zakat juga ya, gitu kan?
1: Ya betul. Jadi kalau kita kan swasta ya, lembaga. Jadi dalam undang-undang itu kita membantu istilahnya bagian sektor masyarakat lah, bisa dibilang seperti itu. Dalam hal ini juga untuk operasionalnya memang mendapat izin ya dari Kementerian Agama juga, dan tentunya rekomendasi dari Basnas sendiri seperti itu. Jadi tetap ada izin juga dari Kementerian Agama dan rekomendasi Basnas seperti itu.
0: Nah, kalau seandainya bentuk operasionalnya ini seperti apa? Apakah juga menampung kayak zakat fitrah ataupun zakat-zakat lainnya kita di IZI itu sendiri?
1: Ya, betul sekali Mbak. Jadi kalau untuk operasionalnya, dia kan menghimpun sebenarnya bukan cuma zakat ya. Jadi kalau kita istilahkan ZIS, zakat, infak, dan sodakoh seperti itu. Jadi selain zakat bisa juga infak ataupun sodakoh. Nah, memang untuk zakat ini kan tugas kami untuk kemudian mengedukasi ya ke masyarakat. Jadi bukan hanya zakat fitrah, tapi ada juga zakat mal sebenarnya seperti itu.
0: Iya, zakat ya,
1: karena
0: pendapatan juga.
1: Iya, pendapatan, zakat apa? Emas, kemudian zakat peternakan seperti banyak ya. Jadi kategori zakat mal ini lebih banyak kategorinya, dan ini bisa ditunaikan sepanjang tahun. Nah, di luar itu yang tidak terikat itu namanya infak atau sodakoh seperti itu, bebas. Jadi kalau zakat ini dia sangat terikat dengan ketentuan syarat, sementara infak ini dia bebas seperti itu.
0: Oke. Tapi kalau untuk sasaran yang bisa untuk apa ya, berdonasi, berzakat ataupun infak tadi sedekah ini yang seperti apa di IZI sendiri?
1: Maksudnya sasaran penyaluran dana itu ya?
0: Enggak, masyarakat yang mau.
1: Masyarakat saya ya siap. Ya. Jadi kalau untuk sasarannya memang kalau zakat ya tentunya karena dia terikat ya, terikat apa ada ketentuan syaratnya, maka yang bisa berzakat mereka yang bisa memenuhi ketentuan syarat. Misalnya di antara syaratnya memenuhi kriteria nisab, batas harta. Kemudian ada haul tahunnya seperti itu. Ketika harta itu sudah mencapai 1 tahun, maka dia dikeluarkan zakatnya seperti itu. Kecuali zakat fitrah. Nah, zakat fitrah ini kan kena untuk semua orang ya. Mau dia anak kecil lahir. Baru lahir, bahkan sementara
0: masih dalam kandungan.
1: Iya, bukan maksudnya malam takbiran gitu.
0: Dia
1: kena. Tapi kalau untuk zakat mal, dia memang khusus muzaki ya, khusus orang-orang yang memiliki harta yang mencapai ketentuan nisab tadi dan ketentuan waktunya. Contoh misalnya emas. Ya, mereka yang memiliki emas sebanyak 85 gram minimal, yaitu mereka wajib mengeluarkan zakatnya 2,5% kalau dia kemudian sudah emasnya itu tersimpan selama 1 tahun seperti itu. Nah, ini kriterianya. Seperti tapi kalau infak kemudian sedekah ini bebas. Mau di anak-anak ya, apalagi kita kan mengedukasi kan dari semenjak usia dini kan untuk berinfak, orang tua gitu, mereka yang tidak cukup hartanya tidak sesuai nisab bisa juga seperti itu.
0: Oke, berarti kalau ini kan berdomisili di Kota Palu, ada berarti cabang-cabang di daerah-daerah 13 kabupaten kota lainnya?
1: Ya kalau untuk cabang kita belum buka ya, belum punya gitu, karena memang yang terbaru ya peraturan Menteri Agama itu PMA itu mempersyaratkan sekarang namanya unit layanan zakat. Jadi sebenarnya sudah bisa buka tapi dengan istilah unit atau WLZ seperti itu. Jadi kalau untuk mengcover daerah seputaran Kota Palu ya sampai ke kabupaten-kabupaten lainnya, biasa kami istilahnya masih menggunakan teman-teman relawan yang di sana yang bisa apakah itu mau menghimpun ataupun mau menyalurkan seperti itu.
0: Berarti kayak ada UPZ-nya juga begitu ya?
1: Iya, cuma namanya ULZ.
0: ULZ ya, benar. Oke. Nah, terus nih Kak Sutrisno, apakah dari IZI ini punya tanggung jawab juga harus pelaporan misalnya ke Basnas atau ke Kemenaknya sendiri?
1: Iya, betul sekali. Jadi memang kalau untuk pelaporan ya sesuai dengan apa aturan yang ada, kami itu melapor setahun itu minimal 2 kali. Laporan semester, laporan kinerja, laporan keuangan, dan kemudian yang keduanya setahun ya, setelah 1 tahun kemudian melapor lagi seperti itu. Jadi laporan itu sebagai bentuk akuntabilitas kami kepada masyarakat juga ya, Kemenak yang kemudian memberikan izin operasional kepada kita dan juga Basnas yang memberikan rekomendasi seperti itu. Tentunya kalau laporan-laporan lain itu istilahnya sifatnya langsung ke donaturnya seperti itu. Jadi misalnya ada yang infak untuk program ini, kami laporkan progres programnya seperti itu.
0: 10 tahun berarti sudah ada di Indonesia ataupun juga di Sulawesi Tengah. Animo masyarakat artinya sudah banyak yang ke IZI juga nih untuk menyalurkan tadi infak sedekah maupun zakatnya.
1: Ya alhamdulillah sudah cukup banyak ya. Tapi tentunya kalau dibandingkan jumlah masyarakat Sulawesi Tengah ya, itu kayaknya masih potensinya masih cukup besar lah ya. Apalagi kalau yang dirilis kemarin potensi zakat ya dengan yang kita himpun itu belum masih jauh. Tapi kami yakin dan percaya masyarakat ini sebenarnya dermawan. Cuman kami ini terus mengedukasi bagaimana sasaran kedermawanannya masyarakat ini bisa wujud dalam bentuk ke lembaga ya. Jadi yang misalnya dia tadi infak 10.000 gitu kan, kayak kalau dikumpulkan 1.000 orang kan bisa jadi 10 juta. Ini bisa jadi satu program pemberdayaan misalnya seperti itu.
0: Tapi bagaimana juga bentuk tanggung jawab dari teman-teman di IZI ini untuk amanah gitu ya.
1: Iya betul.
0: Menyalurkan tepat sasaran dari apa yang sudah kita infakkan ke sana seperti apa?
1: Iya, jadi yang pertama kan memang kayak kami sebagai lembaga zakat ini ya. Jadi trust itu kepercayaan itu memang modal ya, modal utama kami.
0: Iya, ini uang soalnya.
1: Iya, terus tidak ada barang yang mereka dapatkan kan seperti itu. Jadi memang ketika kepercayaan itu hilang, orang otomatis akan tidak misalnya berdonasi kembali atau lain sebagainya ya. Jadi bentuk-bentuk yang kami terapkan itu misalnya laporan ke donatur seperti itu ya. Jadi ketika donatur itu memberikan infaknya ya, kami akan apa istilahnya update ya program-program yang sudah mereka infakan ke kami seperti itu.
0: Mm-hmm.
1: Atau misalnya layanan-layanan lainnya seperti itu. Jadi berinteraksi dengan mereka itu kami coba sehingga kemudian interaksi dengan para donatur itu ataupun calon donatur juga ya yang kami coba edukasi itu istilahnya sifatnya agar kemudian mereka bisa timbul rasa kepercayaan lah seperti itu ya. Kalau bentuk-bentuk lain ya secara kelembagaan misalnya kami ada audit syariah ya. Kemudian ada audit laporan keuangan seperti itu ya. Dan alhamdulillah juga secara standar nasional ya. Kalau kami juga di pusat itu sudah standarnya standar ISO juga seperti itu. Jadi ini dalam bentuk bagaimana kemudian menimbulkan ya rasa percaya atau rasa aman lah ketika masyarakat itu mendermakan dananya kepada kami seperti itu di Easy seperti itu.
0: Oke, okay, kayak kalau kesannya kita langsung didoakan juga nggak sih atau
1: ya aja? Betul sekali biasanya. Jadi memang kayak misalnya layanan kami kan di gerai misalnya ada kan kalau Ramadan seperti itu ya. Atau misalnya langsung kirim bukti transfer, jadi kami kirimkan juga biasanya flyer ya, flyer doa seperti itu. Atau pada momen-momen tertentu biasanya juga kami membuka kanal titip doa juga gitu untuk misalnya mereka ketika berdonasi kami tanya ada doa yang mau di dibacakan atau diinginkan seperti itu. Alhamdulillah beberapa animo masyarakat juga yang respon positifnya juga seperti itu. Walaupun memang banyak juga yang mereka itu sudah saya ikhlas gitu. Sampaikan insya Allah. Jadi memang tanggung jawab yang seperti ini yang kami jaga ya biasanya kadang. Karena orang-orang ini kan minta maaf ya sudah bekerja keras kan menghasilkan dananya. Kemudian kami yang dititipkan dananya kalau tidak amanah kan pertanggung jawabannya sih bukan cuma kepada masyarakat ya. Tentunya kan yang lebih tinggi secara vertikal ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu.
0: Jangan hanya karena uang seberapa gitu ya kita hilang trust dari masyarakat dan dimarah Tuhan.
1: Sudah di dunia kena lagi.
0: Oke, ada berapa sih teman-teman di Easy Sultan sekarang?
1: Kalau kita secara orang ya di dalam ya, yang inti lah gitu. Kami ada berenam ya. Karena ada tiga bidang memang ya. Ada bidang penghimpunan ya. Kita namakan itu EKZ, edukasi kemitraan zakat. Kemudian ada operasionalnya ya, yang mencatat, memisahkan mana dana zakat, infak, sodako. Kemudian ada bagian penyaluran seperti itu. Untuk kita istilahkan PPZ. Pendistribusian dan pendayagunaan. Jadi dana itu selain disalurkan dalam bentuk pendistribusian langsung ya atau charity, dia ada juga yang dia disalurkan dalam bentuk pendayagunaan atau pemberdayaan seperti itu.
0: Oke, okay, dalam beberapa waktu terakhir ini kan ada 5 program tadi gitu ya yang disampaikan. Nah, yang paling gencar dilakukan ini di program yang mana? Easy Smart, Easy Health atau yang lainnya?
1: Iya, kalau program ya yang paling sering mereka bisa akses ya biasanya sih easy to sosial ya, yang sosial jadi yang sosial itu memang terkait dengan layanan mustahik. Biasa ada mustahik yang butuh kalau dalam bentuk layanan mustahik ini kan semacam pemberian uang tunai begitu kan untuk kebutuhannya mereka seperti itu. Ada misalnya mereka yang berobat tidak ya, berobat di rumah sakit ya mungkin di cover ya dari mungkin nggak BPJS-nya tapi kan untuk kebutuhan hariannya mereka ketika seorang buruh misalnya kan sakit dia kan berhenti bekerja ya. Ketika dia berhenti bekerja itu siapa penghasilannya harian, siapa yang kemudian ini kan
0: yang cover
1: kan. Maka dengan dana-dana seperti ini bisa meringankan lah sedikit seperti itu ya. Karena memang kami sangat bergantung kepada jumlah angka yang bisa kami himpun seperti itu. Apalagi kalau misalnya mereka menggalang dan lain sebagainya kan seperti itu. Ada juga program beasiswa untuk pelajar ya. Mungkin secara untuk sekolahnya mungkin sudah ditanggung ya, tapi kan ada kebutuhan lain ya. Misalnya sepatunya, bajunya seperti itu. Jadi yang seperti ini ya Easy to Smart. Atau mungkin di yang lain juga ada Easy to Success ya. Kami ada pemberian modal usaha ya, tentunya dengan survei yang mendalam ya. Kemudian ada juga program keterampilan ya, misalnya yang sekarang ada di Jalan Gunung Loli seperti itu.
0: Oh, di sebelah ya?
1: Iya, Rumah Sehat Holistik namanya, RSH. Itu teman-teman diberikan keterampilan bekam, pijat seperti itu. Kemudian mereka dibekali dengan tempat Alhamdulillah mereka sudah mandiri sekarang. Sudah istilahnya ya sudah mereka kelola sendirilah. Seperti itu.
0: Padahal awalnya dibantu sama Izi juga ya.
1: Iya, betul seperti itu.
0: Untuk
1: program ekonomi, program pemberdayaan seperti itu. Atau lapak berkah yang diberikan modal usaha dan lapaknya ya, maksudnya kayak gerobak. Nanti mereka menjual seperti dan mengembangkan usahanya sendiri.
0: Tapi bagaimana teman-teman Kak Sutrisno juga yang teman-teman di bidang lain untuk bisa memastikan bahwa yang terima ini memang tidak tumpang tindih dengan bisa ada bantuan dari Basnas misalnya atau ada bantuan dari Dinsos misalnya. Bisakah double-double misalnya ya? Kayak gimana?
1: Iya. Kalau di lapangan kan kami survei ya, jadi disurvei kemudian kita pastikan ya di lapangan, misalnya kalau dia bantuan modal usaha, ya itu kan bisa tidak langsung tidak langsung kemudian kita kasih kan ya, biasanya kan dulu biasa lewat layanan program ya, layanan mustahik ya, yang itu mungkin kita kasih stimulan dulu kan, mungkin berapa dana yang diberikan, kemudian nanti kita lihat kalau memang dia pernah dapat ya misalnya modal ya dari kan sudah pasti akan kelihatan ya dia sedang jualan atau tidak seperti itu. Tapi kalau misalnya dia tidak dapat ya pasti kan akan kelihatan ya dari posisi istilahnya dia sedang apa aktivitasnya sekarang seperti itu.
0: Tapi kalau misalnya kayak tadi yang lagi sakit dia, begitu ya, terus mau dapat juga untuk kayak santunan dari Izi seperti apa persyaratannya nih?
1: Ya kalau persyaratan sih standarnya kita ya misalnya ada permohonan ya, permohonan tentunya, kemudian ada kartu tanda penduduknya kan, KTP, syarat administrasi biar jelas siapa yang penerima. Kemudian yang tentunya biasanya surat keterangan tidak mampu. Setelah mereka ajukan, kami akan turun ke lapangan cek survei betul tidak gitu kan. Mereka ini adalah para penerima yang memang layak untuk menerima bantuan seperti itu.
0: Sejauh ini teman-teman di IZI sudahkah ada kayak semacam survei gitu ya, pemetaan wilayah-wilayah mana nih yang kira-kira kita harus jor-joran nih ke sana, entah itu mungkin kemiskinan, entah itu mungkin ya kesehatan di sana, pendidikannya, sudah ada pemetaan seperti itu kah?
1: Iya, jadi ini juga bukan pertanyaan tapi dorongan juga dari kantor pusat sebenarnya pertanyaan ini seperti itu. Jadi memang kita diminta ya, misalnya di mana lokasi-lokasi yang itu kemiskinan ekstrim seperti itu ya. Jadi memang kami sedang membahas itu ya, tapi memang yang banyak sering kan langsung datang ya sampaikan, kemudian ada informasi-informasi seperti itu. Semoga nanti ke depan jumlah dana yang kita galang itu bisa membesar ya, sehingga kemudian lokasi-lokasi tadi itu, tempat-tempat yang kemudian sudah tercatat ya atau kemudian kita dapatkan itu, insya Allah bisa jadi ini ya, jadi lokasi kita bisa penanggulangan tadi itu ya, pengentasan lah misalnya kemiskinan ya. Jadi memang dari kami ada ya beberapa tempat-tempat ya, info-info seperti itu ya. Cuman memang harus kami lebih detailkan kembali ya. Misalnya kalau, karena nanti tadi yang seperti mbak sampaikan kan, jangan sampai nanti ini tumpang tindih ya. Ya misalnya pemerintah juga kasih, terus Basnas juga kasih, terus Lastas juga kasih seperti itu ya. Nah, makanya memang nanti kami juga biasanya akan biasa ini ya ketemu koordinasi juga gitu kan nanti kan dengan teman-teman Basnas atau kan ada juga Lasnas yang lain kan di Sulawesi Tengah ini kan seperti itu. Jadi memang jadi catatan juga ini untuk kami sebagai lembaga ya. Yang juga jadi bahan masukan juga seperti itu.
0: Tapi kalau kayak penyaluran dari teman-teman Izi ini ada menunggu momennya dulu kah atau ada permintaan setiap bulan itu pasti akan ada penyaluran ya?
1: Iya, selama ini sih seperti itu ya. Jadi ada kalau yang layanan mustahik ini biasanya memang seperti itu ya, dari info-info ini ya, dari mungkin dari orang per orang seperti itu ya.
0: Jadi, kita yang jemput bola gitu ya. Ya
1: biasa seperti itu atau biasa kami survei kan lihat lapangan kan, biasa banyak yang berada dari ini lagi butuh ini seperti itu. Nah, tapi biasa kami cek juga, jangan-jangan ini sudah dibantu juga dari lembaga lain kan. Tapi memang sejauh ini juga mbak, kalau misalnya itu bantuan ya dari lembaga-lembaga lain juga kadang ya di mereka kadang tidak full juga tercukupi seperti itu ya, karena mungkin cuma untuk hari itu atau dua hari itu seperti itu ya. Jadi memang istilahnya ya kami juga cukup berhati-hati juga ya untuk kemudian bantu, karena tadi ini kan titipan amanahnya mereka yeah. yang berdonasi seperti itu.
0: Nah Kak Sutrisno, pastinya dalam pengumpulan maupun penyaluran ini ada tantangan-tantangan tersendiri yeah. gitu ya. Apa tantangan yang biasa dihadapi dan bagaimana teman-teman dari IZI menghilangkan itu?
1: Ya kalau dari segi penyaluran ya, semua kita bilang pengumpulan ya, memang tantangannya ketika tadi itu ya kita survei satu desa atau satu daerah ini kan apa ya, maksudnya dari masyarakatnya kan sudah istilahnya ya semacam sudah punya keinginan ya, maksudnya ya ini ada yang turun dari survei seperti itu kan, jadi ada semacam harapan kan kalau mereka akan dibantu dan sebagainya ya, padahal biasanya ya kita survei dulu ambil data ya, kemudian kalau misalnya tergalang di kita mencukupi, insya Allah kita akan bantu seperti itu. Itu tantangan-tantangan yang kedua juga medan ya tentunya ya. Jadi medan-medan yang kadang yang kemiskinan ekstrim kan agak-agak ke pelosok ya, masuk ke dalam ya.
0: Paling jauh pernah kemana?
1: Paling jauh, nah ukuran jauh ini gimana ya? Kita pernah ini ke penyaluran ke apa, abon olahan ya, ke toli-toli itu di pulau apa ya, saya lupa ya. Ini tuh naik ini, naik apa? Naik ini, katinting.
0: Oke, perahu-perahu kecil
1: ya. Ya, perahu kecil. Kemudian juga ke Banggai Laut juga seperti itu ya. Pelosok, kalau di... Ya kalau dari Donggala sekitar mungkin sudah tidak terlalu jauh kan?
0: Iya masih sekitar sih.
1: Ya. Jadi lokasi itu medan. Apalagi ya tantangan yang berikutnya tadi itu ya memastikan bahwa penerima ini tepat sasaran seperti itu ya. Itu juga tantangan juga di lapangan ya. Tapi selama ini sejauh ini ya kita turun survei juga lihat kondisi di lapangan, rumahnya seperti apa, keluarganya banyak tidak yang dia apa tanggung seperti itu. Kemudian ya banyaknya penerima manfaat kadang yang tidak bisa kami cover semua ya karena karena tadi itu ya apa jumlah apa yang bisa kami bantu juga terbatas seperti itu ya. Tentunya ini kami terus mengedukasi ya ke masyarakat apa bahwa ada sejumlah orang mustahik ya atau penerima manfaat yang kemudian butuh ya untuk kemudian dibantu seperti itu. Mungkin gambaran umumnya seperti itu ya. Mungkin ada beberapa lagi catatan-catatan ya apa tantangan penyaluran mungkin belum tersampaikan ya. Mungkin gambarnya seperti itu.
0: Yang paling berkesan deh sama teman-teman IZI atau Kak Sutrisno sendiri ketika penyaluran yang mana nih?
1: Ya itu biasanya ini ya. Ya medan ya, medan ya. Kemudian tim kadang seperti itu ya. Jadi ketika apa lokasi-lokasi yang kita salurkan itu pelosok ya, kayak misalnya baru-baru ini yang tadi nanya-nanya misalnya bedah musola kan seperti itu ya musola dari tahun 92 ya dibangun kemudian sudah 3 tahun terakhir tidak digunakan itu kan sampai ke sana ya ternyata survei jauhnya kita itu kebutuhannya cuma sedikit ya disampaikan tapi ketika turun langsung survei ternyata banyak ini kan kita maksudnya ternyata tidak seperti yang disampaikan ya, itu tantangan seperti itu tapi alhamdulillah saya dengan turun survei gitu kita tahu oh, ternyata seperti ini. Nah, kemudian belum medannya juga luar biasa ya. Baru sampai di sana tidak punya sinyal lagi.
0: Gak bisa komunikasi dong.
1: Iya,
0: ya.
1: Orang di sana hanya pakai apa gitu satelit atau apa gitu. Ini seperti itu.
0: Itu di penyaluran. Kalau di pengumpulan ya apa yang menjadi tantangannya
1: Bang Sutrisno? Ya tentunya tadi itu ya, ya apa misalnya kadang mungkin apa teman-teman dalam hal misalnya pengumpulan ya kalau misalnya itu apa teman-teman pengurus inti insya Allah ya masih bisa ini ya istilahnya sesuai standarnya kita ya tapi kalau misalnya itu momen tertentu misalnya di bulan Ramadan yang itu melibatkan relawan ya itu banyak misalnya kita buka gerai-gerai di beberapa lokasi itu kan kadang yang menjadi SOP-nya kita kadang kan dilupa ya sama relawannya misalnya berdoa atau sapanya dengan ramah dan sebagainya mungkin ini jadi tantangan ya kadang donatur itu juga mengeluh juga sampaikan Pak ini kenapa karena mungkin berpikir ini semua ini apa mereka yang sudah lama kan di seperti itu jadi itu kemudian yang berikutnya juga ya kepercayaan tadi itu ya jadi memang ada yang merasa jadi misalnya seperti ini banyak kasus ya ada beberapa muzaki ya atau dermawan itu yang dia tidak perlu butuh laporan sebenarnya tapi kami kan belum mengetahui ya secara apa personalnya bahwa yang bersangkutan tidak butuh laporan tapi kita kirim gitu kan laporan akhirnya kemudian beliau sampaikan ke kita kan misalnya mungkin keberatan ya Insya Allah saya ikhlas sebenarnya. Yeah. Padahal ini bentuk kami ya,
0: tanggung jawab. Ya,
1: jadi ya kan? Apa interaksi kita kepada para dermawan atau donatur itu belum begitu ini apa apa istilahnya dekat sekali dan seperti itu. Jadi intinya apa sehingga kemudian bentuk komunikasi itu kami terus perbaiki ya itu.
0: Oh, belum ada donatur tetap gitu ya?
1: Donatur tetap kalau nggak ada maksudnya ya, dia. Ada ya. Cuman mungkin yang kami kan perlu tambah lagi jadi sehingga kemudian itu jumlah pengimpunnya bisa besar. Nah ini komunikasi ya. Jadi apalagi kalau kami yang kemudian apa tidak langsung bertatap muka kan, komunikasi via WA misalnya atau telepon seperti itu. Kadangkala donatur ini kan susah juga ditemui mbak.
0: Betul betul.
1: Ya karena waktu mereka kan sangat sangat produktif kan seperti itu. Jadi kadang mereka sudah percaya langsung transfer seperti itu ya.
0: Oh berarti bentuk apa ya pengumpulannya ini bisa offline online juga bisa ya?
1: Iya betul betul sekali.
0: Kalau kita offline kemana kita?
1: Bisa di, ke kantor ya, ke kantor Easy di Jalan Banteng ya.
0: Di Taman Anggur itu ya?
1: Ah betul, pasti taman-tamannya itu.
0: Iya kemarin saya kesana, saya baca oh ini Easy.
1: Iya betul, ya, kan? Situ.
0: Oke.
1: Okay. Atau biasanya?
0: Setiap hari.
1: Senin sampai Jumat.
0: Oke. Okay.
1: Ya, tapi biasanya juga kami jemput juga kalau area Palu. Jadi tinggal telepon atau WA bisa kami jemput seperti itu. Itu masih area Palu lah.
0: Tapi kalau online sendiri ada di kayak Instagram atau Facebooknya begitu bisa
1: ya,
0: kita.
1: Di Instagramnya kita masih Instagram ya. Kecuali kalau Easy Pusat ada Facebooknya juga. Gitu. Kalau Easy Provinsi Sulawesi Tengah baru Instagramnya.
0: Di situ ada kayak barcode atau kris gitu ya?
1: Iya betul lah. Barcode biasa juga kami kirim juga kan ke via WA begitu kan untuk kemudian kampanye tentang zakat, infak dan sedekah seperti itu.
0: Oke, okay, baik. Kak Sutrisno, ini kita sudah hampir di penghujung waktu, mungkin bisa disampaikan juga kepada pendengar gitu ya, target-target apa atau program apa yang ingin dijalankan dalam waktu dekat ini, dan mungkin sekaligus juga mengajak masyarakat nih untuk bisa gemar bersedekah, sadar zakat, infak, silakan.
1: Ya untuk program ya, jadi memang target-targetnya kita tentunya di program-program yang pemberdayaan ya itu yang pertama karena harapannya kita kan program pemberdayaan ini bisa mengubah ya status mustahik itu menjadi muzaki atau mereka yang meminta ini bisa memberilah atau kalau belum muzaki belum berzakat minimal menjadi munfik berinfak seperti itu ya berinfak. Jadi itu harapannya kita sehingga mereka yang menitipkan dana zakat, infak dan sedekah ini juga merasa bahwa dana yang mereka titipkan ke kita ini juga memberikan manfaat seperti itu. Yang berikutnya mungkin yang sifatnya darurat ya, yang charity ya, yang sifatnya mereka datang butuh dan kita berharap dananya langsung tersedia seperti itu ya. Misalnya ada yang tiba-tiba anak ini ya, apa, anak sakit ya, sakit kemudian dan lain sebagainya berobat atau kebutuhan harian ya ada apa orang tua lansia yang kadang tinggal sendiri hidupnya seperti itu kan. Jadi program-program yang istilahnya darurat seperti itu atau misalnya bencana seperti itu kan ini apa yang sifatnya darurat ini kan sulit diprediksi ya seperti itu. Jadi yang program seperti itu. Kalau program di yang lain juga misalnya dakwah ya, dakwah pelosok gitu kan, pembinaan mereka, teman-teman kita, saudara-saudara kita di pelosok seperti itu ya. Yang kadang juga kalau Jumatan, kalau ada khotib naik ke atas Jumatan seperti itu.
0: Yeah.
1: Jadi kalau kita fasilitasi ke sana ada dai-nya, insya Allah mereka bisa sholat dan lain sebagainya untuk Jumatan khususnya seperti itu. Jadi itu, atau beasiswa pelajar ya, masih banyak juga saudara-saudara kita di pelosok ya. Yang memang dari segi mereka sekolah gratis ya, tapi untuk kebutuhan apa lain-lain untuk sekolah ya. Itu ya itu yang kemudian mereka juga membutuhkan apa fasilitas seperti itulah. Jadi seperti itu banyaklah program-programnya. Cuman mungkin seperti itu di kesempatan ini yang bisa kami sampaikan. Nanti insya Allah detailnya bisa kunjungi Instagram itu atau nanti bisa menghubungi apa kami ya seperti itu.
0: Nah, Kak Sutrisno, andai kata nih mereka juga ingin tapi mereka juga lagi kekurangan. Bentuk kebaikan apa yang bisa mereka apa ya untuk bisa bergabung dalam kebaikan Easy ini?
1: Ya. Kalau apa istilahnya ini ya mau terlibat ya seperti itu ya. Ya nanti tinggal bisa Ya bisa, misalnya kalau mereka
0: ikut jadi relawan,
1: misalnya. Bisa juga, atau misalnya merekomendasikan atau menyebarkan informasi seperti itu kan.
0: Iya,
1: kan jangkauannya kita ini kan mungkin masih terbatas ya. Tapi kalau misalnya beberapa orang dia ikut menyebarkan, kan kebanyakan seperti itu, Mbak. Jadi kadang kita menerima apa donatur ya atau dermawan itu justru bukan dari kami yang kemudian kampanye ya, tapi dari teman-teman relawan seperti itu yang kemudian menginfokan ke keluarganya, ke orang-orang terdekatnya, dari orang-orang terdekatnya ini infokan lagi ke temannya, ke, jadi apa ada istilah warm ya, word of mouth. Jadi dari orang per orang seperti itu, karena kalau kita ya cukup terbatas juga nanti di momen-momen tertentu kami apa kayak hadir di apa CFD atau kajian, ya itu kami baru bisa dapatkan data, kami hubungi mereka. Tapi kalau tiba-tiba kami menghubungi orang-orang tadi, mereka kan anggap ini spam ya. Ini siapa? Easy apa gitu. Tapi kalau direkomendasikan dari orang per orang, insya Allah ya mereka kan lebih percaya.
0: Iya, atau personalnya masalahnya. Iya, personal. Kenal secara personal ya.
1: Atau terlibat juga boleh jadi relawan dan sebagainya, insya Allah bisa. Bisa. Pokoknya bisa semua.
0: Oke. Okay. Jadi ada Instagramnya di ya, Izi Sultan.
1: Iya, inisiatif zakat perwakilan Sulawesi Tengah seperti itu.
0: Oh, oke. Okay. Atau langsung ke kantornya di Jalan Banteng ya.
1: Iya, blok E nomor 7.
0: Oh, oke, okay, baik. Nih, Kak Sutrisno, terima kasih sudah berbagi vibe positif di malam hari ini. Semoga ada yang mendengarkan kita ini tergugah gitu ya hatinya untuk menjadi insan atau pribadi yang gemar bersedekah, sadar zakatnya dan ya tadi selalu bersedia untuk infak begitu ya. Oke, baik pendengar, kami cukupkan untuk ngobras malam hari ini bersama dengan Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah. Kami tunggu untuk komunitas lainnya berbincang di RRI Palu. Saya Rina bersama Iwan Effendi mengucapkan terima kasih, selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: manusia. Saya selalu tanya kepada kepala BNPB, anggaran berapa? Pak, berapapun presiden akan mengeluarkannya demi kepentingan mengatasi ini.
1: Pemerintah mendorong pasar modal Indonesia untuk terus melakukan reformasi dan transformasi. Dukungan anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan dipastikan siap sesuai kebutuhan di lapangan. Iran mengatakan perundingan dengan Oman terkait Selat Hormuz berlangsung lancar dan konstruktif. Dengar inilah warta berita selengkapnya Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah mendorong pasar modal Indonesia untuk terus melakukan reformasi dan transformasi sehingga menjadi pasar modal yang dapat dipercaya, kredibel, dan berdaya saing. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
2: Selasa 10 Agustus 2026 menandai 49 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Tahun ini, HUT Pasar Modal Indonesia mengedepankan tema transformasi berkelanjutan untuk pasar modal terpercaya dan tangguh. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung dalam sambutannya mengatakan, pasar modal Indonesia merupakan salah satu katalis pertumbuhan ekonomi nasional. Karena pasar modal menjadi jembatan antara kebutuhan pembiayaan korporasi dengan dana masyarakat. Karenanya pasar modal Indonesia harus menjadi sumber pendanaan dengan pasar keuangan yang dalam dan liquid serta kredibel dan dapat dipercaya.
3: Oleh sebab itu kita harus mewujudkan pasar modal Indonesia yang dalam, yang liquid dan juga tentu saja yang trustable dan kredibel sehingga dapat berperan secara optimal dalam memfasilitasi investasi dan mendukung target-target pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
2: Harapan serupa juga disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dia mengatakan HUT Pasar Modal Indonesia tahun ini menjadi momentum untuk menjaga kepercayaan investor pada pasar keuangan dan perekonomian Indonesia. Apalagi menjelang demutualisasi Bursa Efek Indonesia BEI, di mana kepemilikan BEI tidak terbatas pada anggota bursa saja, tetapi juga terbuka untuk publik.
4: Peringatan ini momentum untuk menjaga kepercayaan para investor terhadap perekonomian dan pasar keuangan internasional dan nasional. Karena pasar modal selalu merupakan proksi ekonomi yang dilihat oleh para investor, terutama pada saat-saat yang sangat strategis.
2: Sementara itu, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Jeffrey Hendrik, menyampaikan sejumlah capaian pasar modal Indonesia. Di antaranya penambahan jumlah investor yang berhasil menembus lebih dari 30 juta investor.
5: Dari sisi pertumbuhan investor, seperti tadi sudah disampaikan, saat ini ada 30,2 juta investor di pasar modal, atau setara dengan pertumbuhan 9,9 juta investor dalam kurun waktu 7,5 bulan. Penambahan investor 9,9 juta adalah pertumbuhan tertinggi dalam sejarah pasar modal Indonesia.
2: Dirut BEI Jeffrey Hendrik menegaskan komitmennya untuk melaksanakan 8 rencana aksi sebagai bagian dari reformasi pasar modal Indonesia. Transformasi juga terus dilakukan untuk mencapai target tahun 2030. Bursa Efek Indonesia harus menjadi bursa saham kelas dunia dengan kapitalisasi pasar mencapai 30 ribu triliun rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah memastikan dukungan anggaran untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan siap disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Hana Syarif menyampaikan laporannya.
6: Memastikan anggaran penanganan karhutlah siap digunakan sesuai kebutuhan di tengah ancaman El Nino kuat yang berpotensi memperluas kebakaran. Menko Polkam Jamadi Caniago mengatakan pihaknya telah menyiapkan anggaran untuk mendukung penanganan karhutlah. Adapun pemerintah akan menyesuaikan penggunaan anggaran dengan kebutuhan penanganan di lapangan.
0: Anggaran, saya kira untuk itu anggaran disiapkan oleh pemerintah dan siap, bahkan anggaran itu selalu siap. Saya selalu tanya kepada kepala BNPB, anggaran berapa? Pak, berapapun presiden akan mengeluarkan yang demi kepentingan mengatasi ini. Sampai sekarang belum ada anggaran disiapkan itu, tapi anggaran yang disiapkan sudah ada.
6: Dalam kesempatan yang sama, BNPB menegaskan operasi udara melalui waterbombing hanya menjadi upaya pendukung dalam penanganan karhutla terutama di kawasan gambut. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, pemadaman karhutla di lahan gambut tetap membutuhkan operasi darat untuk memastikan api benar-benar padam. Menurutnya, satu helikopter waterbombing hanya mampu mengangkut sekitar 4 ton air dalam sekali operasi. Jika 3 helikopter dikerahkan secara bersamaan, total air yang dijatuhkan ke titik api sekitar 12 ton.
7: Dan ketika memang cuaca sangat panas, tidak ada awan hujan, ya salah satu yang paling efektif adalah operasi darat, karena operasi udara itu hanya membantu.
6: Karena itu, BNPB meminta pemerintah daerah tetap menyiapkan pasukan darat untuk mengantisipasi kebakaran. Sementara itu, sejumlah helikopter BNPB difokuskan untuk penanganan karhutla di 6 provinsi prioritas, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tim Satgas mengerahkan 3 helikopter untuk menangani kebakaran hutan dan lahan yang belum padam di wilayah Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Komering Ilir. Laporannya bersama dengan Nova Ariana.
8: Upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Komering Ilir, Oki, Sumatera Selatan terus diintensifkan. Badan Penanggulang Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan mengerahkan 3 helikopter waterbombing atau pengebom air untuk mengendalikan api yang kini masih menyala. Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumatera Selatan Sudirman mengatakan operasi udara kembali dilaksanakan pada Jumat 7 Agustus lalu sebagai lanjutan pemadaman yang telah dimulai sejak kebakaran terjadi pada Kecamatan Tulung Selapan 5 Agustus lalu. 3 helikopter diterjunkan ke lokasi dan telah melakukan 128 kali waterbombing. Dari total 5 helikopter yang dimiliki untuk mendukung operasi pemadaman, 3 unit difokuskan di wilayah tersebut. Sementara 2 helikopter lainnya belum dapat dioperasikan karena masih menjalani perawatan. Menurut Sudirman, Tulung Selapan menjadi prioritas penanganan karena kebakaran menghasilkan asap yang cukup pekat dan berpotensi meluas apabila tidak segera dikendalikan. Sejak hari pertama kebakaran, tim gabungan telah berupaya memadamkan api melalui jalur udara. Pada operasi awal, 2 helikopter melakukan 82 kali pengeboman air. Namun kondisi lahan yang terbakar membuat api belum sepenuhnya berhasil dipadamkan.
9: Puncaknya terjadi di bulan Agustus-September, Juli Agustus-September. Memang ini salah satu upaya kita untuk kesiapsiagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan. Kesiapsiagaan baik itu OMC, helikopter patroli, dan helikopter waterbombing untuk pengendalian kebakaran hutan.
8: Sementara itu, sejumlah wilayah yang terjadi kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan semakin menghadapi tantangan. Musim kemarau yang sepangkit panjang menyebabkan sumber air di beberapa wilayah mulai terjadi kekeringan. Kepala Balai Pengendali Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera, Kementerian Kehutanan Ferdian Kristanto mengatakan, akibatnya pemadaman api karhutla menjadi tantangan bagi tim Manggala Agni yang mulai mempersiapkan rencana sementara untuk ketersediaan air. Rencana itu mengharuskan petugas Manggala Agni tidak hanya melakukan pemadaman, namun juga membangun infrastruktur darurat. Menurutnya, ketersediaan air menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan operasi pemadaman. Ferdian mengatakan pihaknya mengerahkan alat berat untuk membuka akses menuju sumber air sekaligus memperdalam kanal yang mulai mengering. Selain memperdalam kanal, Manggala Agni juga membuat sejumlah embung di sekitar lokasi operasi. Embung tersebut dibuat dengan jarak sekitar 50 meter antara satu titik dengan titik lainnya.
9: Kita melihatnya pasti ada yang bakar. Posisinya itu pasti di atas jam 2 gitu loh. Kadang sampai mulainya malah sore gitu kan. Ini kan juga repot juga. Kita kan kalau semakin malam, kita juga visual semakin susah juga. Sumber air juga kita wangin rekan-rekan juga gitu.
8: Manggala Agni saat ini terus melakukan pemadaman karhutla di sejumlah wilayah. Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Komering Ilir menjadi salah satu fokus utama penanganan di Sumatera Selatan yang saat ini masih dalam proses pemadaman. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung siaga untuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan yang merupakan dampak dari fenomena kemarau panjang atau El Nino. Debi Nirwandi menyampaikan laporannya.
10: Dan semuanya hari ini kita siaga dan belum ada titik-titik rawan yang ditemukan.
11: Polda Kepulauan Bangka Belitung bersama jajaran forum koordinasi pimpinan daerah Provinsi Bangka Belitung menggelar apel pasukan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla berlangsung di Mapolda Babel Senin pagi. Apel ini bentuk kesiapsiagaan dan sinergitas lintas instansi dalam mengantisipasi ancaman Karhutla khususnya di tengah dampak cuaca ekstrim El Nino. Gubernur Bangka Belitung Hidayat Ersani mengatakan apel tahunan ini bertujuan memastikan kekompakan dan kesiapan dari seluruh personel dari tingkat provinsi hingga desa. Meskipun kondisi wilayah Babel saat ini dipastikan aman dan belum ditemukan titik rawan yang menonjol, namun posko pengaduan serta posko siaga berbasis teknologi telah disiagakan.
10: Dan semuanya hari ini kita siaga dan belum ada titik-titik rawan yang ditemukan. Dalam kondisi hari ini, pagi ini, alhamdulillah aman semua dan kita sudah memasang posko pengaduan seluruh Bangka Belitung. Ada kejadian, tanggap, dan hari ini kita apel bersama. Ini dia sekarang setiap setahun sekali, di mana siaga kita, kekompakan kita untuk menjaga kebakaran yang di luar dugaan kita semua.
11: Sementara itu, Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Victor Sihombing menekankan pentingnya menjaga kesiapsiagaan terpadu yang melibatkan kekuatan gabungan dari unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, Basarnas, BPBD, hingga pihak terkait lainnya.
12: Yang jelas ini apel gelar pasukan siaga. Siaga itu bukan hanya kepolisian, tapi pemerintah daerah, dan juga termasuk di dalamnya dari TNI, dari Basarnas, dari BPBD, lingkungan, hutan. Semuanya bersinergi. Ini sebenarnya kelanjutan dari persiapan-persiapan sebelumnya menghadapi cuaca badai El Nino yang kemarau dan panas yang berkepanjangan.
11: Sementara itu, terkait upaya pencegahan, Kapolda menghimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar maupun membakar sampah sembarangan. Pihaknya menegaskan akan mengedepankan tindakan persuasif namun tidak menutup kemungkinan akan melakukan penegakan hukum jika terjadi pelanggaran hukum yang disengaja. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
1: DPRD Kabupaten Pekalongan mendorong ketersediaan air sekaligus memastikan keberlanjutan pertanian terkait debit air di saluran irigasi pertanian menurun akibat musim kemarau. Miftahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
13: Dalam hal ini kekurangan air di masa kemarau ini.
14: Krisis air mulai menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan pertanian di Kabupaten Pekalongan. Hampir seluruh saluran irigasi dilaporkan mengalami penurunan debit, bahkan sejumlah titik pasokannya tersisa sekitar 30-50% saja. Kondisi tersebut terungkap dalam rapat kerja dan audiensi antara DPRD Kabupaten Pekalongan bersama Duta Milenial. Forum yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Abdul Munir ini membahas ketahanan pangan, konservasi lingkungan hingga persoalan regenerasi petani.
15: Tentu kalau pertanian menjadi andalan, daya dukung lingkungannya harus sejalan, bagaimana hutan, bagaimana air.
14: Dia menegaskan sektor pertanian harus mampu memberikan kesejahteraan sehingga generasi muda tidak ragu menjadikannya sebagai pilihan pekerjaan. Sementara itu, Ketua DPM Kabupaten Pekalongan, Handono Wari, mengungkapkan persoalan air kini bukan lagi sekedar ancaman, tetapi sudah dirasakan langsung petani di lapangan. Debit air di hampir seluruh irigasi mengalami penurunan signifikan. Distribusi air bahkan harus dilakukan secara bergiliran untuk menjaga agar lahan pertanian tetap mendapatkan pasokan.
13: Lingkungan, dalam hal ini kekurangan air di masa kemarau ini. Nanti yang kemudian kami larikan ke pembahasan konservasi air, bagaimana menjaga keberlanjutan dan keberlangsungan pertanian dengan sustainability-nya air itu sendiri.
14: Situasi ini menunjukkan persoalan ketahanan pangan tidak bisa hanya dilihat dari sisi produksi. Ketersediaan air dan kondisi lingkungan di kawasan hulu menjadi faktor yang menentukan apakah lahan pertanian masih mampu bertahan dan jangka panjang. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
16: Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 11 Agustus 2026. Bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Daerah perlambatan angin atau konvergensi terbentuk di Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Selat Karimata, Samudra Hindia Selatan Jawa, Selat Makassar, Laut Banda, Laut Maluku, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Maluku Utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Surabaya, Banda Aceh, Jambi, Jakarta, Bandung, Semarang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Serang dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Padang dan di Bandar Lampung, dan potensi udara kabut di Palembang, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Ambon, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Mamuju, Manado, Merauke, Kendari, Gorontalo, Ternate, dan Sorong, serta potensi udara kabur di Mataram, Palu, dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Pendengar, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli. Muhammad Isnen Suanda menyampaikan laporannya.
1: Mahkamah Konstitusi menegaskan harus kerugian yang benar-benar nyata atau aktual dalam hitungan kerugian keuangan.
2: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit mendengarkan keterangan ahli meringankan yang diajukan terdakwa dan kuasa hukum terdakwa pejabat LPEI Rian Wahyudi. Ahli yang dihadirkan merupakan ahli ilmu hukum pidana dari Universitas Kristen Indonesia, Profesor Mopang Likurgus Pangabean. Dalam keterangannya, ahli mengatakan kerugian keuangan negara harus bersifat nyata dan pasti, tidak boleh perkiraan. Selain itu, ahli juga menyebut sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang berhak menentukan kerugian keuangan negara adalah BPK.
1: Hanya Mahkamah Konstitusi sudah menegaskan yang berwenang adalah BPK sesuai Pasal 23E ayat 1 6.

0: dalam KUHP yang baru atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sudah diatur di dalam Pasal 32 bagaimana seseorang yang melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh seorang atasan. Nah, kalau kita berbicara tentang peniadaan pidana terhadap mereka yang melakukan perintah jabatan yang sah tersebut, maka hal itu dilandasi pada bahwa yang bersangkutan tidak dapat dipersalahkan secara hukum.
1: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mendakwa Rian Wahyudi bersama 5 pejabat LPEI lainnya memberikan kredit kepada PT Tebo Indah dan PT PAS sebesar Rp992,8 miliar rupiah tanpa melakukan pengecekan dan verifikasi yang teliti terhadap dokumen serta aset yang dijaminkan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dilaporkan tengah menjalani pemeriksaan kesehatan oleh para tim ahli medis. Hal itu disampaikan Sekretaris Pers Senior untuk Perdana Menteri Tunku Nasrul Abaidah. Nasrul mengungkapkan Perdana Menteri diperkirakan akan berada dalam pemantauan selama 2 hari. Ia tidak merinci gangguan kesehatan maupun prosedur kesehatan yang tengah dijalani oleh Anwar Ibrahim. Namun ia meminta agar masyarakat luas mendoakan proses pemeriksaan berjalan lancar. Adapun pengumuman tersebut disampaikan bertepatan dengan ulang tahun Anwar Ibrahim yang ke-79. Perdana Menteri Malaysia tersebut lahir pada 10 Agustus 1947 dan telah menjabat sebagai Perdana Menteri sejak November 2022. Masih terkait informasi dari mancanegara, Iran mengatakan bahwa perundingan dengan Oman terkait jalur pelayaran melalui Selat Hormuz berlangsung lancar dan konstruktif. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan sejumlah mekanisme akan dibentuk untuk memastikan keselamatan lalu lintas maritim, melindungi lingkungan, serta menangani kejahatan maritim. Kita beralih ke informasi olahraga, di mana pemerintah melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga untuk menyukseskan pelaksanaan FIFA ASEAN 2026 di Indonesia. Niar Abdul Iteloli melampaikan laporannya secara langsung dari kawasan Senayan, Jakarta. Niar.
3: Baik, terima kasih. Dan pemerintah melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga untuk menyukseskan pelaksanaan FIFA ASEAN 2026 yang pertama kali di Indonesia. Dukungan tersebut menjadi bagian dari persiapan nasional menghadapi ajang sepak bola internasional yang akan digelar pada akhir September ini. Kementeri Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir usai rapat koordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga siang tadi di kantor Kemenpora RI Senayan mengatakan bahwa keberhasilan FIFA ASEAN 2026 membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintahan pusat, pemerintahan daerah hingga seluruh pemangku kepentingan olahraga. Erick menyebut dukungan pemerintah menjadi faktor penting dalam perkembangan sepak bola nasional.
4: Uang juga mendukung penuh dari pihak Sukayan, yang Menteri Imigrasi juga mendukung mengenai keimigrasian karena ini menjadi pelayanan utama muka kita yang utama di airport. Jadi sangat terima kasih dukungannya, Pak. Lalu dari komisi juga tadi siap mengawal menyediakan semua fasilitas yang kita dukung. Kementerian Hukum juga menjamin tadi ya bahwa semua negara punya hak terhadap perlindungan hal-hal lainnya yang mendapat support yang lainnya. Lalu dari perjalanan perjalanan, terima kasih Bapak, waktunya juga memastikan urusan kita dan lain-lain tentu ada hubungan karena beberapa tim kita nanti akan berkantor di sini mungkin memakan waktu 1-3 bulan, jadi perlu ada kita support. Lalu dari GBK tadi, Bapak Menteri memberikan langsung juga ini untuk dukungan penuh.
3: Dan pendengar, sementara itu pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat yang akan menjadi dua kota tuan rumah untuk pelaksanaan FIFA ASEAN juga memastikan kesiapan sebagai wilayah penyelenggara. Erick mengapresiasi kerjasama kedua daerah tersebut yang menurutnya menjadi bentuk sinergi untuk kepentingan nasional. Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga juga berharap FIFA ASEAN 2026

tidak hanya sukses dalam penyelenggaraan tetapi juga menjadi momentum bagi peningkatan prestasi timnas Indonesia. Erick menilai kolaborasi dari seluruh pihak dan menjadi fondasi penting dalam membangun sepak bola nasional menuju masa depan. Dan pendengar, hingga saat ini belum ada informasi resmi mengenai jadwal pelaksanaan FIFA ASEAN 2026. Namun turnamen ini dipastikan akan dihelat pada periode ketiga dari jadwal FIFA Matchday atau jeda internasional yang jadwalnya ditetapkan FIFA pada 21 September hingga 6 Oktober 2026. Dari Senayan, Jakarta, Nira Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Ia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai ini? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Hadirnya informasi berita bersama dengan jaringan berita nasional Pro3 di Jakarta sudah kita ikuti bersama pendengar Pro1. Dan untuk malam hari ini, apa kabar untuk pendengar Pro1 yang masih bersama dengan kami juga di malam hari ini, menikmati siaran bahkan juga program-program yang kami hadirkan. Untuk pukul 20 sampai dengan 24 malam nanti, saya Umi Kalsum Jawas dan juga rekan operator teknik Iwan Effendi, kami akan menemani Anda untuk menikmati program bahkan juga lagu-lagu hiburan, yang lebih tepatnya untuk menjadi teman Anda menikmati istirahat malam. Namun sebelumnya, kami akan hadir dengan sebuah program khusus Mimbar Buddha yang menghadirkan untuk lagu-lagu Dhamma. Tetaplah bersama kami.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih mengikuti Ruang Rindu.

Halo darling, untuk malam hari ini hadir untuk menemani Anda dalam ruang rindu, ruang berbagi memori lewat lagu. Kami tentunya mengajak Anda untuk juga sama-sama menikmati ruang rindu untuk malam hari ini. Dan banyak hal yang bisa kita nikmati. Ada beberapa kenangan-kenangan mungkin melalui lagu yang bisa menceritakan bagaimana kenangan itu tercipta. Di penghujung hari ketika aktivitas mulai terhenti dan suasana menjadi lebih tenang, terkadang ada satu hal yang justru datang tanpa diundang. Apa itu? Kenangan. Ya, ada wajah yang sudah lama tidak kita lihat misalnya, atau ada suara yang mungkin sudah jarang kita dengarkan, dan mungkin saja ada cerita yang sebenarnya sudah kita simpan jauh di dalam lubuk hati kita. Dan malam hari ini mari kita sedikit memberikan ruang untuk semua itu, dan ruang untuk mengenang, ruang untuk tersenyum, bahkan ruang untuk merindukan seseorang atau sebuah masa yang pernah begitu berarti dalam hidup kita. Inilah ruang rindu, tempat Anda berbagi memori lewat lagu. Saya menemani Anda sampai nanti di pukul 23 dengan lagu-lagu pilihan yang bisa menjadi gambaran kehidupan, kenangan di masa lampau. Karena terkadang kita tidak benar-benar merindukan seseorang yang sudah mungkin tidak ada dalam kehidupan kita, atau mungkin sudah berganti ya. Mungkin kita hanya merindukan masa ketika kita pernah berbahagia saat bersamanya.

0: Anda masih mengikuti Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu,
0: Memori Lewat Lagi. Anda masih mendengarkan RRI Ampang FM,
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Tanggal 17 Agustus 1945, hari yang akan selalu hidup dalam ingatan bangsa Indonesia. Di sebuah rumah sederhana di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Insinyur Soekarno didampingi Dr. Andes Muhammad Hatta dengan kalimat yang singkat namun syarat makna. Bangsa ini menyatakan kepada dunia bahwa Indonesia telah merdeka, bebas dari belenggu penjajahan.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
0: Kemerdekaan ini bukan hadiah, bukan pula pemberian. Ia lahir dari pengorbanan, darah, dan air mata para pahlawan yang berjuang tanpa kenal lelah. Dari medan perang, hutan, gunung, hingga diplomasi meja perundingan, semua bersatu dalam satu tekad, merdeka atau mati. Setiap 17 Agustus kita tak hanya merayakan kemenangan, kita juga mengenang jasa para pendahulu, menyatukan langkah untuk menjaga dan mengisi kemerdekaan. Karena kemerdekaan adalah amanah yang harus kita jaga, rawat dan perjuangkan bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah negeriku untuk selamanya. Merdeka!

0: Indonesia Pusaka. Kalimat-kalimat indah dalam lagu Indonesia Pusaka bukan hanya sekedar syair lagu yang didendangkan. Inilah sebuah refleksi jiwa tentang kecintaan terhadap tanah air. Pesan dalam lagu ini memberitahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus jaya untuk selamanya. Kekuatan ini bukan hanya masalah militer, tetapi juga dari segi keragaman budaya dan tradisi. Indonesia adalah tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan, serta tumbuh dan menjadi tua di sini. Ismail Marzuki, komposer lagu Indonesia Pusaka, adalah putra bangsa dari tanah Betawi. Ia lahir di Kampung Kuitang, Jakarta Pusat, pada tanggal 11 Mei 1914. Ia menciptakan sekitar 250 lagu. Karya-karyanya sampai hari ini masih sering terdengar, antara lain Juwita Malam, Sepasang Mata Bola, Selendang Sutra, Sabda Alam, dan Indonesia Pusaka. Komponis yang akrab disapa Maing ini wafat pada tanggal 25 Mei 1958. Ia telah melahirkan lagu-lagu kepahlawanan yang menggugah jiwa nasionalisme. Maestro musik ini menyandang predikat komponis pejuang legendaris Indonesia. Bagi Ismail Marzuki, musik dapat menggugah rasa nasionalisme.
1: Indonesia itu rumah.
2: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
3: Indonesia itu seperti warna-warni.
4: Indonesia itu ya aku.
5: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.
6: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
7: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
8: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana.
9: satu hati untuk satu radio.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali pendengar. Saya Novian yang kalau gue temani Anda di kebersamaan kita malam hari ini untuk edisi siar Senin 10 Agustus 2026. Dan 14 menit pendengar, kita bergeser dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Kami temani Anda malam hari ini di pilihan lagu by request ya, untuk program acara Pelotogen yang akan hadir teman istirahat Anda malam hari ini. Kita akan awali dengan satu buah lagu sebelum kami buka layanan telepon untuk Anda bergabung.

0: Satu Pulau dari Kelab Project mengawali jumpa kita pendengar malam hari ini, dan kami buka layanan telepon Anda bergabung. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Fian.
0: Iya, Pulau Togean.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran Ibu Ria Bailobaru.
0: Bailobaru, malam hari ini apa kabar Ibu Ria?
1: Alhamdulillah kabar baik, kabar sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Kabar sebaliknya dah.
0: Luar biasa. Cuman belum sempat ngopi ini. Silakan Ibu Ria.
1: Lagunya Republik, Sandiwara Cinta.
0: Sandiwara Cinta, saya coba cari dulu lagunya ya. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih Bung Fian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut berikutnya. Assalamualaikum, selamat malam. Halo? Mana suaranya? Halo? Oke, terputus, coba lagi. Kita lanjut, assalamualaikum, selamat malam.
2: Salam, warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam
0: Pulau Togean. Selamat
2: malam,
0: oke, silakan Ibu Mega lagunya.
2: Dicari Senata.
0: Judulnya?
2: Apa?
0: Dicarikan lagunya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penonton lagi dinantikan dan lagu kita akan dengarkan. Assalamualaikum, selamat malam. Baik, terputus, coba lagi. Assalamualaikum, selamat malam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bung Fian.
0: Malam kembali Pulau Togean.
3: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Luar biasa, kali ini vokal-vokal habis ngopi biasanya ya.
3: Benar, apalagi ini kan bulan Agustus. Bulan Agustus itu identik dengan memperingati detik-detik proklamasi.
0: Oke, jadi
3: saya ingin bertanya, kira-kira adakah perlombaan tahun ini di RRI? Kalau ada orang, kalau ada kode AFC, nanti orang turut memberiakan.
0: Oh begitu ya? Oh, nanti saya coba tanyakan sama ibu koordinator ini ya, bisa ini.
3: Siapa tahu ibu koordinator Ibu Rahmawati Tane Esos punya ide-ide cemerlangnya kan.
0: Kalau mau makan langsat begitu ya.
3: Iya nih, agak peres ya. Tadi aku lihat postingannya Mama El, kalian mendapat kiriman dari Ibu Timang di Matabo.
0: Alhamdulillah.
3: Ibu Timang, pot misil untuk Anda, mana untuk AFC?
0: Ibu Timang, kode itu, kode halus.
3: Tapi kalau dari Ibu Timang, aku bukan cuma mau langsat, tapi aku juga mau suka, paling suka banget itu buah besarannya, itu buah durian.
0: Betul ya. Sekali, wah luar biasa kalau duriannya mataku.
3: Jadi kalau seandainya, jadi kesannya kalau Ibu Timang kirim durian ke kita AFC, nanti kita akan coba review. Siapa tahu setelah kita review akan mengangkat, ya kan?

0: Oke, kita lanjut lagi di Pulau Togean Radio yang pada malam hari ini dengan telepon bergabung. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Halo, assalamualaikum, warahmatullahi
0: wabarakatuh. Pulau Togean.
1: Tumpulan lagu lawa kebawaran Ibu Rukmin.
0: Ibu Rukmin. Nah, mau dengar lagu yang mana malam hari ini? Tumben ini.
1: Lagunya Dewi Yul. Baru itu kau merasa.
0: Baru itu ngerasa. Oke, dicarikan lagunya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Ibu Rukmin. Lanjut. Assalamualaikum. Selamat malam. Halo. Waalaikumsalam, Pulau Togean. Dengan siapa di mana ini? Ibu Nur Maleo. Silakan Ibu Nur. Judulnya apa?
1: Mungkinkah?
0: Ya. Oke, dicarikan lagunya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkinkah? Oke, satu penelpon lagi dan kita akan ke lagu. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pulau Togean.
2: Lagu-lagu kegemaran Ibu Ani.
0: Kota Mau Bagus, silakan.
2: Fani Fibiola bisa turung.
0: Yang mana itu?
2: Ada rindu untukmu.
0: Ada rindu untukmu. Nanti dicarikan sama operator lagunya ya. Terima kasih. Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tiga kita masih di Pulau Togian ya. 10 menit lagi menuju ke pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Yang belum bergabung masih kami buka line telepon di pilihan lagu by request malam hari ini. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam, selamat malam.
0: Pulau Togian. Ibu Ice, silakan Ibu Ice.
1: Lagunya Jim Karen.
0: Oh, yang mana itu?
1: Langit Masih Biru.
0: Apa judulnya?
1: Langit Masih Biru.
0: Langit?
1: Masih Biru.
0: Masih Biru?
1: Iya.
0: Oke, saya coba cari dulu lagunya ya.
1: Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam dan selamat malam.

Satu buah lagu dari Vokal Nikir Dila kami hadirkan penyiar, dan kita masih ada waktu ya untuk Anda yang belum bergabung di Pulau Togian malam hari ini bersama Radio yang untuk mendengarkan pilihan lagu-lagu nostalgia kesenangan Anda. Kita jelang pukul 23.30 dan masih ada waktu 20 menit lagi kebersamaan malam hari ini untuk Anda merequest pilihan lagu-lagu kesenangan Anda atau teman nih aktivitas pendingan ataupun istirahat Anda malam hari ini.

0: masih mendengarkan RRI Ampar FM. RRI Ampar FM 93 MHz. 93 MHz.
1: Gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
2: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
3: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
4: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
5: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Indonesia Pusaka. Kalimat-kalimat indah dalam lagu Indonesia Pusaka bukan hanya sekedar syair lagu yang didendangkan. Inilah sebuah refleksi jiwa tentang kecintaan terhadap tanah air. Pesan dalam lagu ini memberitahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus jaya untuk selamanya. Kekuatan ini bukan hanya masalah militer, tetapi juga dari segi keragaman budaya dan tradisi. Indonesia adalah tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan, serta tumbuh dan menjadi tua di sini. Ismail Marzuki, komposer lagu Indonesia Pusaka, adalah putra bangsa dari tanah Betawi. Ia lahir di Kampung Kuitang, Jakarta Pusat, pada tanggal 11 Mei 1914. Ia menciptakan sekitar 250 lagu. Karya-karyanya sampai hari ini masih sering terdengar, antara lain Juwita Malam, Sepasang Mata Bola, Selendang Sutra, Sabda Alam, dan Indonesia Pusaka. Komponis yang akrab disapa Maing ini wafat pada tanggal 25 Mei 1958. Ia telah melahirkan lagu-lagu kepahlawanan yang menggugah jiwa nasionalisme. Maestro musik ini menyandang predikat komponis pejuang legendaris Indonesia. Bagi Ismail Marzuki, musik dapat menggugah rasa nasionalisme.
1: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

Mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkacak pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti. Kalian tak akan membuatku berhenti mencintai negeri ini.

Indonesia ada karena perjuangan mereka. Sosok-sosok pahlawan yang pertaruhkan keluarga dan nyawa demi mempertahankan Nusantara. Menghargainya bukan hanya dengan menekukkan kepala, namun dengan menjaga apa yang ada di Indonesia.

0: Indonesia itu rumah.
1: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
2: Indonesia itu seperti warna-warni.
3: Indonesia itu ya aku.
4: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami, baik pagi, siang, sore hingga malam hari ini, melalui FM 93 MHz. Pimpinan dan seluruh angkasawan angkasawati RRI Ampana mengucapkan selamat malam dan selamat berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana kembali mengantarkan acara siarannya edisi hari ini Selasa tanggal 11 Agustus 2006 di frekuensi FM 93 MHz. Saudara selamat ikuti siaran kami. Sekali di udara tetap darah, sekali merdeka tetap merdeka.

terpuji. Apalagi dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apalagi?" "Berbuat baik kepada orang tua." "Lalu?" tanya Ibnu Mas'ud lagi. "Berjuang di jalan Allah," ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bonafiditas. Mengapa untuk zat yang diri kita ada dalam genggamannya,

ini kehidupan, kita masih sering tak dapat berlaku adil, boros, dan terkadang kehilangan rasa takut akan Allah. Sebenarnya, hal-hal inilah yang dapat membawa kita kepada kegagalan hidup yang sebenarnya. Padahal, kita selalu berkeinginan agar berhasil menjalani kehidupan ini. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, ada tiga hal yang dapat menyelamatkan atau membawa keberhasilan bagi kita, yaitu berbuat adil ketika marah ataupun senang, hidup sederhana dikala miskin ataupun kaya, dan takutlah hanya kepada Allah di waktu sunyi maupun ramai.

Kala membuka mata di pagi hari, itu adalah bentuk karunia ilahi yang nyata dan harus kita syukuri. Kalam-kalamu meronakan penglihatan, membuat syukurku tak pernah henti. Untukmu selalu Zat yang Maha.

Ketika sholat berjamaah, sering kita alami kejadian di mana imam membaca ayat-ayat Al-Quran yang panjang. Padahal di antara para pengikut, ada yang berusia lanjut, lemah kondisi fisiknya, dan ada banyak anak-anak. Peristiwa seperti itu juga pernah terjadi di zaman Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, "Hai manusia, kamu sekalian memiliki banyak keperluan. Barang siapa menjadi imam sholat berjamaah, hendaklah ringkaskan sholatnya. Sesungguhnya di antara mereka ada orang-orang yang sedang sakit, orang yang lemah, termasuk anak-anak dan orang yang berkepentingan. Maka bila Anda menjadi imam sholat, berlakulah bijaksana dengan tidak membaca ayat-ayat Al-Quran yang terlalu panjang. Kecuali bila Anda sedang sholat sendiri, memperpanjang bacaan Al-Quran adalah lebih utama."

Doa merupakan awal yang baik untuk membuka hari di waktu pagi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sejumlah doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di pagi hari. Sebagaimana dikutip oleh Imam An-Nawawi, Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namutu, wa ilaikan nusyur. Ya Allah, denganmu aku berpagi hari, denganmu aku bersore hari, denganmu kami hidup, denganmu kami mati, dan hanya kepadamu kami kembali. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi.

Sedekah merupakan amalan yang paling dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada satu subuh pun yang dialami hamba-hamba Allah kecuali turun kepada mereka dua malaikat. Salah satu di antara keduanya berdoa, 'Ya Allah, berilah ganti bagi orang-orang yang berinfak.' Sedangkan yang satunya lagi, mereka berdoa, 'Ya Allah, berilah kerusakan bagi orang yang menahan hartanya.'" Hadis riwayat Bukhari.

Sebagai manusia yang diberi kesempatan untuk mencari rezeki di muka bumi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hamba-hambanya untuk membagi sebagian rezeki itu kepada orang yang membutuhkan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jagalah diri kalian dari neraka, meskipun hanya dengan sedekah setengah biji kurma. Barang siapa yang tidak mendapatkannya, maka ucapkanlah perkataan yang baik." Hadis Bukhari dan Muslim.

salah satu golongan yang masuk dalam kaum duafa adalah anak yatim. Pahala dari menyantuni anak-anak yatim ini juga amatlah besar. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa beliau dan orang-orang yang menyayangi anak yatim di surga kelak amatlah dekat. Ibaratkan jari antara jari telunjuk dengan jari kelingking. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang artinya, aku dan yang mengurus anak yatim di surga seperti ini. Beliau memberikan isyarat dengan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari kelingking. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Selain dijanjikan akan berdekatan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga kelak, menyantuni anak yatim yang termasuk dalam golongan kaum duafa ini juga bermanfaat untuk kondisi kesehatan jiwa. Dalam sebuah hadis disebutkan, jika menyantuni anak yatim dan membantu orang-orang miskin, mampu melembutkan hati yang keras. Sesungguhnya seseorang datang mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas keras hati yang dialaminya. Beliau bersabda, usaplah kepala anak yatim dan beri makanlah orang-orang miskin.

0: Islam sangat menentang orang yang lalai terhadap utangnya. Seseorang yang berhutang, maka wajib hukumnya membayar. Jika tidak, maka dosanya tak akan diampuni, sekalipun orang yang berhutang itu mendapat kemuliaan mati syahid. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semua orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang." Hadis riwayat Muslim. Hadis lain dari Urwah dan Aisyah disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa di akhir salat sebelum salam, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak hutang." Sahabatnya bertanya, "Kenapa berdoa agar terlindung dari hutang ya Rasulullah?" Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seseorang apabila sedang berhutang, ketika dia berbicara, biasanya berdusta, dan bila berjanji, sering mengingkarinya." Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad setelah sempat sakit atau menjelang wafat sempat keluar rumah dan bertanya kepada sahabatnya, "Adakah aku berhutang dengan kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut, karena aku tidak mau jika bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia."
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, di tengah derasnya arus digitalisasi dan kebebasan berekspresi di berbagai platform media sosial, mari kita bersama-sama kembali membiasakan diri menonton televisi dan mendengarkan radio. Langkah sederhana ini merupakan bagian dari upaya kita membantu pemerintah provinsi dalam mencegah penyebaran hoaks dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat dan terpercaya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi Santi Santi Om.
3: Baik pendengar, selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda untuk warta berita pagi hari ini dalam Lintas Sulawesi Tengah.

0: Waktu Indonesia Tengah.
1: Jadi produksi ikan yang sisa ini yang saya bilang mempengaruhi tingkat kesejahteraan juga para nelayan ini.
2: Kami atas nama TNI mengucapkan terima kasih atas bantuan masyarakat, Pak Camat, Pak Kades, dan seluruh masyarakat. Antusias masyarakat dalam membantu pelaksanaan TMMD ini sangat luar biasa.
3: Dengan adanya penerbangan Palu Gongso ini mempermudah akses dari pengusaha yang ada di Sulawesi Tengah pada umumnya dan pada khususnya yang ada di Kabupaten Parigi Motong.
0: Selamat pagi dari Kartini 39 Radio Republik Indonesia Palu menyampaikan Lintas Sulawesi Tengah. Sari berita, kualitas ikan hasil tangkapan nelayan serta minimnya pengawasan menjadi penyebab kesejahteraan nelayan masih rendah. Jelang berakhirnya pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD yang dilakukan Kodim 113 Morowali, sejumlah sasaran telah tuntas dan mendapat respon bahagia dari masyarakat. Inilah Lintas Sulawesi Tengah selengkapnya untuk hari ini, Selasa 11 Agustus 2026. Kita masuk berita pertama pendengar, kualitas ikan hasil tangkapan nelayan serta minimnya pengawasan menjadi penyebab kesejahteraan nelayan masih rendah.
4: Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Kabupaten Tojo Una-Una Safrudin Maksum mengatakan penyebab belum sejahteranya nelayan meski di tengah potensi perikanan yang menjanjikan terdiri dari beberapa faktor. Di antaranya adalah kualitas ikan hasil tangkapan nelayan yang diperjualbelikan di tingkat lokal sangat minim. Itulah penyebab omset penjualan ikan menurun drastis.
1: Ikan-ikan lokalan ini yang memang kurang sisa-sisa. Yang bagus-bagus itu di luar semua, jual keluar. Jadi produksi ikan yang sisa ini yang saya bilang mempengaruhi tingkat kesejahteraan juga para nelayan ini. Sehingga omsetnya agak kecil.
4: Di samping itu, tutur Safrudin, faktor lain adalah banyak terjadi penjualan ikan di tengah laut oleh nelayan lokal. Hal ini dikarenakan minimnya pengawasan dari pemerintah daerah dan sejumlah pihak terkait lainnya.
1: Nah, fungsi pengawasan inilah yang tadinya kita itu boleh dikata bisa dihidupi oleh sektor kelautan perikanan para nelayan ini. Tetapi karena fungsi pengawasan ini tidak ada, tidak efektif, maka banyak terjadi itu penjualan ikan di tengah laut.
4: Menurutnya, sumber daya kelautan di Tojo Una-Una begitu menjanjikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya nelayan. Hanya saja pengawasan serta minimnya fasilitas pendukung yang disediakan pemerintah daerah menjadi akar permasalahan sehingga nelayan belum sejahtera. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Sulawesi Tengah dikenal sebagai salah satu daerah dengan potensi perikanan yang cukup besar di Indonesia. Laut yang luas dan sumber daya ikan yang melimpah menjadi modal penting bagi perekonomian daerah. Namun besarnya potensi tersebut tidak lantas membuat kehidupan nelayan sejahtera. Ketua Perkumpulan Nelayan Saungularatondo Palu, Mustika Sari kepada RR mengatakan, persoalan nelayan di Sulawesi Tengah dinilai tidak semata-mata berkaitan dengan kemampuan menangkap ikan, namun juga menyangkut akses terhadap modal, sarana produksi, hingga posisi nelayan dalam rantai ekonomi perikanan. Selama ini, nelayan ditempatkan sebagai produsen yang hanya bertugas menangkap dan menjual ikan. Sedangkan penentuan harga dan pengolahan hasil perikanan justru lebih berada di tangan pelaku usaha. Menurutnya, kondisi tersebut membuat nilai tambah dari komoditas perikanan tidak sepenuhnya dinikmati oleh nelayan.
5: Kita melihat selama ini nelayan itu hanya ditempatkan sebagai produsen, bukan sebagai pelaku utama dalam rantai ekonomi perikanan. Nelayan itu menangkap ikan, tetapi siapa yang menentukan harga? Bukan nelayan. Nelayan itu hanya menjual ikan mentah kebanyakan setelah melaut. Maka nilai tambah terbesar berada setelah ikan keluar dari tangan nelayan. Sebenarnya persoalan nelayan bukan hanya alat tangkap, tetapi akses terhadap modal dan infrastruktur. Saya sebagai ketua Perkumpulan Nelayan Songular melihat dan menemukan bahwa di lapangan banyak nelayan itu perahunya sudah tua, mesin bermasalah, bahkan ada yang masih menggunakan perahu yang kondisinya tidak layak. Ketika alat produksi rusak, nelayan tidak bisa melaut. Ketika tidak melaut, maka tidak ada pendapatan.
0: Mustika Sari menilai persoalan nelayan di Sulawesi Tengah perlu dilihat secara lebih menyeluruh. Pemerintah tidak hanya cukup memberikan bantuan alat tangkap, tapi juga memastikan nelayan memiliki akses terhadap permodalan dan infrastruktur pendukung. Karena itu, penguatan sektor perikanan dinilai harus diarahkan tidak hanya pada peningkatan produksi, namun juga bagaimana nelayan memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam pengelolaan hasil perikanan. Pemerintah Kabupaten Donggala berkomitmen meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan melalui berbagai program di sektor perikanan. Lantas, bagaimana upaya pemerintah Kabupaten Donggala dalam mewujudkan komitmen tersebut dan meningkatkan kesejahteraan para nelayan? Berikut kita ikuti wawancara reporter RRI Palu Sofyan bersama Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Donggala Ali Asgaf.
6: Ya baik Pak Kadis, bagaimana sih komitmen dari pemerintah Kabupaten Donggala dalam hal ini Dinas Perikanan Kabupaten Donggala dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan dan pelaku usaha perikanan di Donggala?
7: Untuk pembangunan perikanan ke depan ini ada tiga hal yang kita tekankan. Yang pertama adalah persoalan pemberdayaan masyarakat perikanan nelayan dan pemberdayaan pembudidaya ikan dan pemberdayaan ibu-ibu pengolah pemasar hasil perikanan. Jadi ada tiga pelaku usaha perikanan yang itu menjadi prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Gitu. Nah kemudian untuk persiapan 6 bulan ke depan ini, ya kita akan melakukan pelayanan cepat, terutama untuk kegiatan masyarakat pesisir. Masyarakat pesisir ini akan kita memberikan penguatan, terutama menyediakan sarana penangkapan ikan, mulai dari 3 GT sampai dengan kapal 30 GT, sesuai dengan kewenangan kabupaten dan provinsi maupun pusat. Itu akan kita laksanakan.
6: Selain memperkuat nelayan tangkap seperti yang Bapak sampaikan tadi, bagaimana perhatian pemerintah daerah terhadap masyarakat yang bergerak di sektor budidaya dan pengolahan hasil perikanan?
7: Nah, budidaya ini untuk di Donggala, ya khusus untuk pengembangan budidaya tambak, khususnya udang paname, kita Donggala sudah punya industri pembenihan udang paname yang pusatnya di Limboro, Towale, oleh PT Larva Sulawesi. Nah ini akan kita jadikan sebagai salah satu indikator utama untuk memberdayakan semua pembudidaya, baik dari seluruh mana sampai Awamas, dalam memanfaatkan produksi benur Donggala. Kemudian terkait dengan budidaya juga ini ada keramba jaring apung. Nah ini akan kita prioritaskan pada dua komunitas, ikan kerapu macam sama ikan kerapu kakap. Ini akan kita berkoordinasi dan memfasilitasi dengan salah satu balai dari Kementerian Kelautan yang pusatnya di Makassar. Nah ini akan kita upayakan supaya bisa mendapatkan bantuan benih kakap putih dan kerapu macam. Itu pada 4 titik strategis yang akan kita kembangkan. Satu di Panawa, khusus di Kabunga Besar, Kabunga Kecil. Kemudian juga di Kecamatan Serenja, tepatnya di Labuana. Kemudian juga di Labian, khususnya depan Mapaga. Dan di Palau khususnya untuk pengembangan ikan kerapu. Nah, ini yang akan kita lakukan. Kemudian untuk pengembangan perikanan budidaya khusus ikan air tawar, ini kita fokuskan pada ikan nila dan juga termasuk ikan mas. Kemudian juga terkait dengan program hilirisasi, terutama untuk kegiatan olahan. Jadi kita akan memberdayakan ibu-ibu UMKM di sektor perikanan yang dikenal dengan POK Laksar, pengolah dan pemasar perikanan. Ini ada kurang lebih sekitar 21 titik yang tersebar di beberapa kecamatan, yaitu berdasarkan potensi. Contoh, di Banyoge kita punya kelompok pengolah pemasar bakso tuna, kita punya nugget tuna, kita punya tahu tuna. Nah ini akan kita lebih optimalkan dia untuk bisa berdaya saing.
6: Kemudian bagaimana pemerintah daerah memastikan hasil produksi nelayan dan pembudidaya tersebut memiliki pasar yang kuat dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat?
7: Harapan kita bahwa dengan kebijakan Bapak Presiden yaitu terkait dengan MBG, maka saya akan mengajukan ke Ibu Bupati agar supaya membuatkan suatu surat edaran dari Bupati kepada seluruh stakeholder untuk memanfaatkan ikan sebagai salah satu menu utama dalam kebutuhan MBG. Ini akan kita prioritaskan. Kemudian, selain dari itu, saya juga coba mengusulkan kepada pimpinan untuk kebutuhan dalam rangka peningkatan penerimaan pendapatan daerah ini di sektor perikanan. Kita ketahui bahwa dengan berbagai regulasi dari pusat yang membatasi kabupaten dalam upaya peningkatan PAD, karena sebagian tugas itu sudah menjadi kewenangan provinsi dan pusat. Langkah-langkah yang diambil oleh Dinas Perikanan Kabupaten Donggala adalah dengan menerbitkan dua perda strategis, yaitu yang pertama adalah perda pelayanan komunitas asal usul sumber daya ikan yang keluar dari Kabupaten Donggala. Yang kedua yaitu dalam rangka mengantisipasi penerimaan pendapatan daerah ini, ya kita juga akan mengusulkan rancangan peraturan daerah produksi usaha daerah tempat pendaratan ikan. Ini akan semua TPI yang ada akan kita siapkan dia salah satu unit usaha yang menjadi aset TPI gitu.
8: Anda sedang mendengarkan Lintas Sulawesi Tengah.
0: Pendengar, jelang berakhirnya pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD yang dilakukan Kodim 113 Morowali, sejumlah sasaran telah tuntas dan mendapat respon bahagia dari masyarakat. Berikut kita ikuti laporan Nita Surbakti.
9: Setelah dibuka sejak pertengahan Juli lalu, kehadiran prajurit TNI melalui program TNI Manunggal Pembangun Desa TMMD ke-129 di Kepulauan Umbele, Kabupaten Morowali, saat ini mulai memberi perubahan signifikan bagi masyarakat setempat. Akses jalan yang berhasil dibuka kini mulai dimanfaatkan masyarakat untuk berbagai aktivitas harian, mulai dari berkebun dan bahkan sekedar berolahraga. Ketua Tim Wasep Majen TNI Muhammad Muhyiddin berharap apa yang dilakukan TNI melalui TMMD dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat yang menjadi wilayah sasaran.
10: Mudah-mudahan apa yang dibangun oleh Kodim dan Pemkat Morowali ini bisa bermanfaat untuk masyarakat di sini. Terus kami juga titip apa yang sudah dibangun dirawat dan dijaga sehingga bisa memberikan manfaat jangka panjang, tidak sesaat.
9: Senada dengan hal itu, Danrem 132 Tadulako Brigjen TNI Suntara Wisnu Budi Hidayanta mengatakan, selain memberi kemudahan melalui pembukaan akses jalan dan penyediaan fasilitas umum, pelaksanaan TMMD ke-129 di Kepulauan Umbele, Kecamatan Bungkus Selatan, Kabupaten Morowali, juga menjadi wujud sinergi nyata antara masyarakat dan TNI.
2: Kami atas nama TNI mengucapkan terima kasih atas bantuan masyarakat, Pak Camat, Pak Kades, dan seluruh masyarakat. Laporan yang kami terima, antusias masyarakat dalam membantu pelaksanaan TMMD ini sangat luar biasa, dan kemanunggalan antara prajurit yang berada di sini dengan seluruh masyarakat dapat terjalin dengan sebaik-baiknya. Dan semoga hasil dari pekerjaan TMMD ini bermanfaat bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Kepulauan Umbele ini.
9: Sebelum disentuh pembangunan melalui program TMMD ke-129, berbagai keterbatasan dirasakan masyarakat, tak terkecuali pelajar yang harus belajar di tengah kondisi sekolah yang jauh dari kata nyaman. Seperti yang diungkapkan Syara, siswi SMP Negeri 2 Bungkus Selatan, yang mengaku selalu merasa terganggu proses belajar saat turun hujan.
11: Dulu kami belajar di ruang kelas yang sudah banyak rusak, atapnya bocor, kursi harus digeser untuk mencari tempat nyaman untuk belajar pada saat hujan.
9: Kini setelah hampir 4 pekan TNI hadir di Kepulauan Umbele, berbagai kenyamanan dan kemudahan akses akhirnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Berbagai fasilitas dan kemudahan ini diharapkan dapat terus dijaga dan bahkan semakin ditingkatkan oleh pemerintah daerah guna percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dari wilayah pesisir.
12: Kami melaksanakan lari sore bersama teman-teman saya di jalan yang sudah dibuka oleh TBMD ke-129 Kodim 13-11 Morowali. Terima kasih.
13: Terima kasih.
0: Kita beralih ke berita lain, pendengar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Poso memperkuat koordinasi dengan aparat kepolisian dalam menghadapi puncak musim kemarau yang berpotensi meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan.
14: Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Poso, Dharma Matusala, mengungkapkan curah hujan di Kabupaten Poso sangat rendah dan berpotensi memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan. BPBD Kabupaten Poso telah memetakan sejumlah wilayah yang dinilai memiliki potensi cukup tinggi terhadap terjadinya karhutlah selama musim kemarau. Ditambahkan BPBD juga telah menjalin kerjasama intensif dengan pihak kepolisian, melibatkan seluruh jajaran polsek di Kabupaten Poso dalam memantau wilayah rawan serta mengintensifkan himbauan kepada masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran.
13: Ya, kita sudah membentuk yang namanya tim karhutlah Kabupaten Poso. Ini dalam langkah kesepakatan kita tidak ada yang kejadian yang skalanya sudah besar. Kemudian barusan tadi pagi saya lihat di grup itu ada peristiwa kebakaran walaupun sudah diantisipasi itu di Pondok Sulevel. Kemudian ada juga laporan kebakaran di kalau kita jalan kena bumbu masih di atas belum turun di betonnya itu juga terbakar itu tapi sudah ditangani oleh teman-teman yang ada di sana wilayah Lore Peore, Lore Timur, Lore Utara itu yang sering terjadi. Kemudian di wilayah Pamona Timur, Pamona Selatan, Pamona Tenggara, Pamona Barat.
14: Kepala BPBD Poso mengingatkan masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar dan segera melaporkan apabila menemukan titik api maupun indikasi kebakaran di wilayah masing-masing. Langkah pencegahan dan keterlibatan masyarakat dinilai penting untuk menekan potensi kebakaran hutan dan lahan, terutama saat kondisi kemarau yang diperkirakan masih berlangsung hingga September mendatang. Susanti Akataba melaporkan.
0: Pendengar, dibukanya penerbangan internasional Palu Guangzhou dinilai dapat membuka peluang baru bagi pengembangan ekspor komoditas unggulan Sulawesi Tengah. Kabupaten Parigi Motong melihat konektivitas langsung tersebut sebagai peluang memperluas investor durian. Berikut laporan Iksan Setiadi.
15: Penerbangan internasional Palu Guangzhou yang sudah di-launching pada pekan lalu semakin membuka kesempatan serta memberikan dampak positif terhadap aktivitas perdagangan dan ekspor komoditas dari Sulawesi Tengah, termasuk durian yang menjadi salah satu potensi unggulan Kabupaten Parigi Motong. Wakil Bupati Parigi Motong Abdul Said mengatakan konektivitas langsung ke Guangzhou dapat mempermudah akses para pelaku usaha, khususnya pengusaha durian yang selama ini telah mengembangkan usaha di wilayah tersebut. Menurutnya saat ini terdapat sekitar 17 packing house durian di Parigi Motong, dengan 3 di antaranya telah mengantongi izin. Sementara sejumlah lainnya masih dalam proses pengurusan perizinan.
3: Dengan adanya penerbangan Palu Guangzhou ini mempermudah akses dari pengusaha yang ada di Sulawesi Tengah pada umumnya dan pada khususnya yang ada di Kabupaten Parigi Motong. Secara kebetulan di Kabupaten Parigi Motong di sana banyak pengusaha China yang menggarap tentang durian. Nah, packing house yang ada di sana cukup luar biasa. Mudah-mudahan dengan adanya penerbangan langsung ini perputaran apa yang ada di sana itu berlancar dengan baik.
15: Pemerintah Kabupaten Parigi Motong menilai peluang tersebut tidak hanya terbatas pada komoditas durian. Abdul Said menyebut potensi hasil laut, perkebunan, dan pertanian di daerah tersebut juga cukup besar untuk dikembangkan melalui konektivitas penerbangan internasional. Pemerintah daerah berharap dengan terbukanya akses langsung Palu Guangzhou dapat mendorong aktivitas perdagangan, memperluas peluang investasi, sekaligus membuka lapangan kerja bagi masyarakat Parigi Motong.
0: Beralih ke berita lain pendengar, edukasi anti korupsi di sekolah dan perguruan tinggi menjadi salah satu upaya mencegah korupsi sejak dini. Meski kegiatan tersebut telah dilakukan, namun diakui belum maksimal dalam menjangkau masyarakat. Berikut kita ikuti laporan Ikadek Andika.
16: Edukasi mengenai bahaya korupsi memang telah dilakukan aparat penegak hukum dengan menyasar lingkungan sekolah, perguruan tinggi, hingga sejumlah instansi pemerintah. Namun kegiatan tersebut diakui belum berlangsung secara maksimal dan belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Kanit 1 Subdit 3 Tindak Pidana Korupsi, Ditreskrimsus Polda Sulawesi Tengah, AKP Dedi Siswadi, dalam perbincangan bersama RRI menyebut, sosialisasi dan edukasi anti korupsi merupakan bagian penting dalam upaya pencegahan. Menurutnya, penanaman nilai integritas perlu dilakukan sejak usia dini, terutama melalui lingkungan pendidikan dan keluarga. Dedi mengungkapkan pihaknya telah berapa kali melakukan kegiatan edukasi di sekolah dan perguruan tinggi. Materi mengenai bahaya tindak pidana korupsi juga dapat disisipkan dalam kegiatan pendampingan di lingkungan instansi pemerintah. Namun, jangkauan kegiatan tersebut masih terbatas, sehingga diperlukan upaya yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.
17: Memang benar, kita belum terlalu maksimal untuk melakukan sosialisasi ataupun edukasi terhadap masyarakat ya. Dalam hal ini, di lingkungan pendidikan mungkin kami rasakan sendiri memang belum terlalu maksimal. Tapi itu pernah dilakukan beberapa kali, pernah kami lakukan juga. Di antaranya ke sekolah-sekolah, ke perguruan tinggi, terus ke instansi pemerintah juga pernah kami lakukan. Salah satunya itu dalam bentuk pendampingan mungkin di situ. itu kita bisa sisipkan juga untuk mensosialisasikan ini, bahayanya suatu tindak pidana korupsi ini.
16: Dedi menambahkan, ke depan upaya pencegahan dapat dilakukan lebih maksimal melalui penguatan struktur atau unit yang secara khusus menangani pencegahan tindak pidana korupsi. Menurutnya, keberadaan fungsi pencegahan yang lebih kuat akan membuka ruang lebih besar untuk melakukan edukasi dan sosialisasi secara berkelanjutan, termasuk membangun kerjasama dengan sekolah, perguruan tinggi, serta berbagai elemen masyarakat. Pencegahan dinilai penting karena pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan setelah tindak pidana terjadi. Penguatan integritas, kesadaran masyarakat, serta pembiasaan nilai kejujuran dan tanggung jawab sejak dini menjadi bagian penting untuk menekan potensi korupsi di masa mendatang.
0: Pendengar, sebanyak 47 anggota Pramuka Pegalang Terbaik Kota Palu resmi dilepas untuk berpartisipasi pada Jambore Nasional 12 di Cibubur. Berikut laporan selengkapnya bersama Miftahul Jannah.
18: Wali Kota Palu Hadianto Rashid resmi melepas kontingen kuartir cabang gerakan Pramuka Kota Palu yang akan berpartisipasi di Jambore Nasional 12 tahun 2026 pada 13 hingga 21 Agustus mendatang. Kontingen Kota Palu diwakili 47 peserta dari berbagai satuan pendidikan tingkat SMP. Dalam kesempatan tersebut, Hadianto Rashid menegaskan gerakan Pramuka mengajarkan banyak hal seperti kepemimpinan, solidaritas, tenggang rasa, dan kerjasama tim. Untuk itu, ia berpesan agar seluruh anggota Pramuka dapat mengikuti rangkaian kegiatan dengan sepenuh hati, serta menyerap pelajaran dan pengalaman berharga selama di Cibubur.
19: Saya berharap bahwa anak-anak ini bisa mengikuti Jambore Nasional ini sepenuh hati dengan sebaik-baiknya, karena ini sebuah pengalaman yang tidak semua bisa didapatkan, karena memang kan untuk mengikuti Jambore Nasional ini seleksi peserta sangat ketat dan memang anak-anak pilihan gitu. Oleh karena itu, ya saya berharap bahwa mereka bisa mengikuti dengan baik, bisa mengambil pengalaman yang baik dan mengambil pelajaran yang baik ya.
18: Sementara itu, Ketua Kuarcap Gerakan Pramuka Kota Palu, Haji Nanang menegaskan, kesiapan fisik dan mental peserta telah dimatangkan melalui latihan intensif selama 3 bulan terakhir dengan melibatkan sekolah dan orang tua murid. Selain persiapan teknis dan akademik, pihaknya juga memastikan kesehatan seluruh kontingen akan terawasi dengan ketat dengan menerjunkan tim medis khusus ke lokasi perkemahan.
20: Kita sudah menyiapkan dua dokter kontingen dan akan bergabung dengan para dokter yang disiapkan oleh panitia di sana. Jadi ada juga aplikasi tersendiri untuk melaporkan tentang kesehatan peserta Jambore Nasional. Sangat rapi semua baik aplikasi melaksanakan kegiatan ini. Kesehatannya, ada kejadian-kejadian tertentu yang terjadi di perkemahan, semua baik aplikasi Ayo Pramuka. Jadi responnya agak cepat.
18: Jambore Nasional 12 tahun 2026 akan digelar di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata atau Buperta Cibubur, Jakarta, dan diperkirakan akan diikuti lebih dari 24.000 peserta dari dalam dan luar negeri. Kuarcap Gerakan Kota Palu meminta para orang tua siswa tidak khawatir terkait kondisi putra-putrinya di lapangan karena adanya pendampingan dan pengawasan secara langsung dari pihak Kuarcap selama kegiatan berlangsung. Kontingen Pramuka Kota Palu juga diharapkan mampu mengukir prestasi sekaligus mengharumkan nama Sulawesi Tengah di kancah nasional.
0: Kita masuk ke berita terakhir pendengar, Fatayat Nahdlatul Ulama dan TPPKK Kabupaten Toja Una-Una mengkampanyekan stop perkawinan anak.
21: Pimpinan cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Toja Una-Una berkolaborasi dengan tim penggerak PKK Kabupaten Toja Una-Una serta berbagai komunitas dan organisasi kepemudaan, diantaranya komunitas Ampana Book Party, Forum Anak Daerah Kabupaten Toja Una-Una, Genre Toja Una-Una, dan Tona Youth Islamic Center, didukung oleh program inklusi menggelar kegiatan Maimomo Linja dalam rangka kampanye stop perkawinan anak yang dirangkaikan dengan sosialisasi bahaya narkoba dan pencegahan perkawinan anak. Humas Program Inklusi Fatayat NU Toja Una-Una Putri menegaskan bahwa kegiatan Maimomo Linja merupakan bagian dari komitmen Fatayat NU dalam membangun lingkungan yang ramah dan aman bagi anak dan remaja. Menurutnya, anak harus diberikan kesempatan untuk sekolah, berkembang, dan mempersiapkan masa depannya.
22: Kolaborasi Fatayat NU Toja Una-Una dan TPPKK pada kegiatan ini itu diwujudkan melalui sinergi dalam pelaksanaan edukasi dan kampanye pencegahan perkawinan anak serta penyalahgunaan narkoba. Di sini Fatayat NU itu berperan dalam penguatan edukasi dan kampanye kepada masyarakat terkait pencegahan perkawinan anak. Sementara ibu-ibu TPPKK itu memperkuat keterlibatan keluarga dan masyarakat dalam upaya perlindungan anak. Kolaborasi ini menjadi bentuk komitmen bersama untuk meningkatkan kesadaran generasi muda dan masyarakat umum untuk menciptakan lingkungan yang aman, yang sehat, serta mendukung tumbuh kembang anak dan remaja yang ada di Tojounauna.
21: Kegiatan Mai Momolinja diharapkan tidak berhenti sebagai sebuah kampanye, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat gerakan bersama dalam menciptakan lingkungan yang mampu melindungi anak dari perkawinan usia anak, narkoba, kekerasan, dan berbagai bentuk risiko lainnya. Rahmawati Tani melaporkan.
0: Dan sebelum mengakhiri perjumpaan kita dalam Lintas Sulawesi Tengah pagi ini, kami hadirkan berita olahraga dari Kabupaten Tojounauna. Turnamen Sepak Bola AmeriCup 2026 adalah wujud kontribusi swasta dalam mendukung pembinaan atlet daerah.
1: AmeriCup 2026 merupakan turnamen yang diinisiasi oleh salah satu manajer PT yang beroperasi di wilayah Kecamatan Ampanatete, Kabupaten Tojounauna, Yazid Amri. Penamaan turnamen sepak bola AmeriCup merupakan bentuk penghargaan masyarakat setempat terhadap sosok Amri yang dalam kurun beberapa tahun terakhir memberi perhatian serius terhadap pembinaan sepak bola dan sejumlah kegiatan masyarakat seperti pembinaan UMKM lokal di Desa Padang Uloyo. Dalam sesi wawancara, Yazid mengatakan turnamen sepak bola atau bola kaki sangat efektif menjadi pemantik atau pemicu semangat kebersamaan warga. Ajang ini merangkul semua kalangan untuk bersatu, bergerak aktif, dan menghidupkan kembali kegiatan sosial di lingkungan masyarakat. Lebih lanjut ungkapnya, turnamen sepak bola harus berfungsi lebih dari sekedar hiburan untuk masyarakat. Ajang ini wajib menjadi sarana pembinaan berjenjang untuk melahirkan

0: 2026. Namun Yazid mengaku siap mendukung kegiatan-kegiatan pembinaan olahraga sepak bola dari kelompok usia muda. Ia berharap Pemkab Tojo Una-Una perlu terus mengoptimalkan pembinaan sepak bola secara berkelanjutan lewat perekrutan atlet usia dini turnamen berjenjang. Ibnu Abbas melaporkan.
1: Dan mendengar informasi dari reporter Ibnu Abbas menjadi penutup untuk rangkaian Lintas Sulawesi Tengah pagi ini. Penanggung jawab Kepala RRI Palu, produser Roy Jo Peruntukahu dan editor pelaksana Ika Dek Andika. Saya Waudia Irina Mustika bersama Irfan Maulani mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudah. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.
2: Pro 1.

Pendengar, saat ini sudah pukul 6 lebih 45 menit waktu Indonesia Tengah ya, dan juga wilayah Palu Timur dan sekitarnya ini sudah berangsur-angsur cerah, di mana mentari sudah mulai memancarkan sinarnya ya. Dan mari kita lihat informasi cuaca di hari ini, apakah mendukung untuk segala aktivitas kita di luar rumah atau seperti apa. Saya mulai dari kota Palu terlebih dahulu. Hari ini Palu cerah berawan ya. Wow, cerah ini. Dan suhu hari ini Palu sampai di 34 derajat Celcius. Nih, cukup terik, cukup panas ya. Jadi cukupkan juga untuk cairan tubuh kita. Jangan lupa untuk 8 gelas atau 2 liternya ya. Bisa juga menyesuaikan dengan berat badan kita nih. Kadang ada yang butuh sampai dengan 3 liter nih, agar tidak dehidrasi. Oke, saya lanjut lagi ke wilayah sekitar kota Palu, seperti di wilayah Sigi dan Donggala. Untuk wilayah Sigi, hari ini juga cerah ya, dan suhunya hanya sampai dengan 28 derajat Celcius saja. Begitupun juga dengan wilayah Donggala. Untuk Donggala hari ini berawan, namun untuk suhu cukup tinggi ya, masih di atas kisaran 30 derajat Celcius. Lalu kita ke Parigi Mautong. Untuk wilayah Parigi hari ini juga berawan dengan suhu hingga 28 derajat Celcius. Setelah Parigi kita menuju ke Poso. Untuk Poso hari ini cerah ya, namun untuk suhu masih di bawah 30, yakni di 25 derajat Celcius, dengan kelembabannya ini kisaran 56 sampai dengan 96%. Setelah dari Poso kita menuju ke Morowali Utara. Morowali Utara hari ini berawan. Untuk Morowali induknya sendiri, kalau di hari ini sama juga berawan. Suhu hanya kisaran 21 sampai dengan 25 derajat Celcius. Sebelum lanjut ke wilayah Banggai Bersaudara, kita ke Toli-Toli dan juga Buol. Hari ini Toli-Toli dan Buol cerah ya. Suhu juga lumayan tinggi di kisaran 34 derajat Celcius. Lalu apa kabar dengan wilayah Luwuk Banggai, Banggai Laut, Banggai Kepulauan? Kita ke Luwuk Banggai terlebih dahulu. Untuk hari ini diperkirakan berawan ya. Suhunya ini cukup rendah di 19 sampai dengan 23 derajat Celcius saja. Lalu kita ke Banggai Kepulauan. Hari ini cerah Banggai Kepulauan dengan suhu 25 hingga 28 derajat Celcius. Setelah itu kita ke Banggai Laut juga dengan perakiran cuacanya yang cerah. Suhunya hampir sama seperti Banggai Kepulauan di 26 hingga 27 derajat Celcius. Itu dia pendengar ya, untuk informasi cuaca yang kami kutip dari laman bmkg.go.id. Mutiara Sis Al Jufri, Palu.

0: topik-topik pilihan hadir di pagi hari.
1: Persoalannya Republik ini terlalu banyak. Narkoba, COVID, stunting.
2: Penyakit itu lengkau itu ada berapa macam. Jemput orang yang ini, ungu, lingkau seca, ada 3 macam itu kata saya.
0: Kopi Anda. Komentar dan opini Anda. Pukul 7 hingga 8 pagi. Dari Senin sampai dengan Jumat.
3: Tidak perlu lagi takut corona. Kalau yang masuk, ya masuk saja.
4: Jangan sampai terjadi lagi peristiwa seperti gempa kemarin. Di mana terjadi penjarahan kiri kanan.
5: Jadi praktik korupsi di tingkat pemerintahan sejak sebelum era kemerdekaan.
0: Kopi Anda. Komentar dan opini Anda. Aspiratif, komunikatif, solutif.
6: Kopi Anda.
0: Di program 1 RRI Palu 90,8 FM, Kanal Inspirasi.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Sudah pukul 7 nih, lebih 1 menit ya. Anda yang sudah di perjalanan, mungkin mengantar anak sekolah, ataupun juga Anda yang akan berangkat kerja ya, hati-hati di jalan. Jangan lupa niat yang baik untuk jemput rezeki halal hari ini. Semoga semua dilancarkan ya, amin. Baik pendengar, pukul 7 sampai dengan pukul 8 untuk sesi suara publik, di komentar dan opini Anda kami undang dan kami ajak untuk Anda yang ingin bergabung juga di 0811 456 03908, maupun di 455442 ya. Dua line telepon ini bisa Anda akses untuk tersambung bersama kami di studio 1 untuk pagi hari ini. Temanya ini adalah tentang perikanan ya, potensi laut yang menjanjikan, tapi nelayan belum sejahtera. Salahnya di mana? Salahnya siapa? Potensi laut menjanjikan, namun nelayan belum sejahtera. Kalau Anda mendengarkan berita pagi tadi gitu ya, bahwa ada dari Songulara ini mengatakan bahwa nelayan itu hanya menangkap ikan, tapi untuk pengolahan ataupun juga harga itu ditentukan oleh yang lainnya, bukan oleh nelayan itu sendiri. Nah, silakan nih untuk memberikan komentar ya. Saya hadirkan dulu untuk hipotesanya sendiri, di mana untuk Sulawesi Tengah ini merupakan salah satu daerah dengan potensi kelautan dan perikanan yang besar, dan laut menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat pesisir sekaligus memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian daerah. Namun pendengar, besarnya potensi ini belum selalu berbanding lurus dengan kesejahteraan nelayan. Dan persoalan modal, kemudian juga alat tangkap, bahkan BBM, teknologinya juga, hasil tangkapan yang tidak menentu, hingga pemasaran dan harga ikan yang masih menjadi tantangan yang dihadapi oleh para nelayan. Tentu kondisi ini juga membawa perhatian serius begitu ya untuk wilayah Kabupaten Tojo Una-Una dengan wilayah perairan yang luas dan sumber daya laut yang menjanjikan. Di Tojo Una-Una seharusnya memiliki peluang besar untuk menjadi sektor perikanan sebagai salah satu penggerak kesejahteraan masyarakat. Lantas kenapa begitu ya kekayaan laut yang belum sepenuhnya mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan ini? Apakah persoalannya terletak pada kebijakan ataukah pada tata kelola, rantai pemasaran, dan keterbatasan sarana, atau justru ada persoalan dari sisi nelayan itu sendiri? Nah, ini kami minta pandangan Anda, tanggapan, masukan, ya, komentar, dan juga mungkin ada ide solusi agar kiranya berbanding lurus nih ya dengan berlimpahnya hasil laut kita, namun belum berbarengan dengan kesejahteraan para nelayannya. Nah, ini dia ya, di 0811 456 03908 maupun di 0451 455

0: Okay, kita lanjutkan kembali ke persamaan kita pendengar ya, di komentar dan opini Anda pagi ini. Silakan, ada tanggapan apa dari pandangan Anda terkait dengan keberlimpahan hasil laut namun tidak dibarengi dengan kesejahteraan yang dimiliki oleh para nelayan kita sendiri ya. Saya buka telepon dulu di 455442. Selamat pagi dari Palu.
1: Halo.
0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum Mbak Rina.
0: Waalaikumsalam Pak Mulis.
1: Ya.
0: Oke. Tumben nyasar di 455 ini Pak Mulisnya.
1: Iya, ini ini nomor cadangan.
0: Oke, okay. Ada komentar apa nih Pak Mulis?
1: Kalau topik kita kan masalah produksi apa namanya, potensi ekonomi laut yang begitu besar, tetapi nelayannya tetap belum sejahtera.
0: Iya.
1: Apa sebetulnya? Kalau seperti itu, kita lihat tentunya kita, kalau saya melihat itu membagi dulu kategori nelayan. Nelayan itu apabila dia hanya sendiri mengandalkan modal dayung, sampai barangkali itu sampai dari awal sampai meninggal itu tidak akan bisa sejahtera kalau mengandalkan seperti itu. Di nelayan juga tentunya berbagi mereka. Kalau di sana kan ada kategori juragan, juragan itu kaya. Juragan yang besar, cukong-cukong nelayan itu besar. Nah, itu buat mereka kenapa? Karena mereka memiliki segalanya, memiliki akses, kemudahan memperoleh sarana produksi dan lain sebagainya, termasuk pinjaman modal. Di nelayan kan sulit. Tetapi saya melihat, kalau melihat Pak Rina, ada kawasan-kawasan, daerah-daerah yang rantai pasoknya mulai dari tangkap sampai dengan rantai penjualannya itu dikuasai oleh nelayan. Rata-rata mereka itu hidupnya layak. Mungkin pesisir pantai dari Palu itu kalau ke utara, coba jalan ke utara, rumah-rumah mereka pinggir pantai itu bagus. Tetapi ada batasnya, sampai batas mana? Mungkin kita lihat ke utara lagi ya lebih parah. Kenapa? Ya sampai begitu-begitu saja. Karena kenapa? Kalau suaminya melaut, istrinya itu yang menjadi penjual ikannya. Jadi kenapa suaminya dapat keuntungan dari hasil tangkap, istrinya dapat keuntungan antara ini apa namanya tata niaganya. Ini keuntungan buat mereka. Tapi di sisi lain kalau di daerah yang katanya belum bisa sejahtera itu, karena semua dikuasai oleh tengkula dengan maklar. Kenapa? Begitu ditangkap, yang tentukan harganya itu adalah yang membeli. Yang membeli itu siapa? Itulah tengkulak itu yang apa namanya bug broker itu.
0: Tangan kedua begitu ya?
1: Ya, tangan kedua. Mereka yang untung. Nelayan tidak untung. Nelayan tetap mendapatkan harga di bawah. Tetapi kalau petani yang dekat tadi, dia dapat, suaminya sudah perhitungkan berapa harga jualnya, istrinya juga ambil untung, kedua-duanya untung. Nah, ini itulah saya kira yang kedua, tentunya peningkatan sarana-prasarana tangkap, alat tangkap, motorisasi. Kalau nangkap hanya sejauh, ya apa sih dapat lihat darat, itu ya parah juga. Ya, ini yang ada. Saya kira mudah-mudahan nelayan adalah tulang punggung bagian daripada masyarakat Indonesia yang duduk pesisir. Mudah-mudahan kita lebih sejahtera atas perhatian pemerintah.
0: Terima kasih. Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kembali Pak Mulis. Di belakangnya Pak Mulis silakan di 0811 ya, 456-03908. Selamat pagi Om Swan.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar? Mudah-mudahan sehat.
0: Amin. Luar biasa pagi hari ini.
2: Alhamdulillah, secerah hati ini matahari bersinar.
0: Ada komentar apa nih Om Swan? Silakan.
2: Ya, jadi begini Mbak Rina, saya ini sudah mondar mandir ini ke Pantai Barat, ke Donggala, ke sana dari dulu ini, dari beberapa puluh tahun lalu. Jadi itu pemerintah itu sudah pernah memfasilitasi namanya TPI per kecamatan itu. Ada TPI itu namanya tempat penjualan ikan. Itu di sekitar kecamatan itu, bahkan ada pelabuhan di situ dikelola. Bahkan alat tangkap itu diberikan kepada kelompok nelayan. Kelompok nelayan itu ada. Cuma yang akhir-akhir ini TPI itu yang seharusnya dikelola oleh para nelayan di situ itu, mungkin ini yang tidak terjadi bagus, mungkin dikelola oleh orang-orang tertentu. Ini yang menjadi pembahasan kita ini. Sebenarnya ada sudah difasilitasi itu. Dari kemarin-kemarin itu, cuma yang kita takutkan ini jangan-jangan ada permainan di sini untuk mengelola daripada TPI itu. Ada itu di seperti di Kecamatan Balaesang itu di Pantai Barat toh. Itu di desa apa Labean ke bawah itu sudah ada TPI-nya itu. Bahkan saya berkunjung itu, kalau membeli ikan yang mahal itu, ikan sunu yang sampai 60 sampai 70 ribu satu kilo itu, di sana saya beli itu. Bahkan beragam ikannya, petani sendiri itu yang jual itu, Mbak.
0: Nelayan,
2: iya nelayan, petani nelayan sendiri. Di kelompok tani itu kalau di sana kontak tani nelayan andalan. Jadi itu kalau di pertanian itu kontak tani nelayan andalan di situ. Cuma pengelolaannya itu sebenarnya yang saya bukan curigai, tapi dari dulu mungkin ada permainan di situ sehingga pasar TPI itu tempat pelelangan ikan itu mungkin dikuasai orang tertentu sehingga nelayan yang di sekitar situ itu terjebak di situ itu. Apa ditambah lagi sumber dayanya yang kurang mungkin ini. Kalau juga apa fasilitas itu alat pancing itu dari dulu itu sudah di apa dibantu itu, Mbak. Cuman ada mental-mental daripada petani nelayan itu menjual ulang. Terjadi di Kecamatan Sirenja itu, diberikan katinting, toh, diberikan alat pukat, toh, dibantu itu. Tetapi yang dibantu itu apa? Saya tidak tahu sumber dayanya atau kekurangan ekonomi atau bagaimana, saya tidak tahu di situ. Jadi hal ini, toh, yang menjadi titik fokus saya bahwa perlu di sini ini penambahan sumber daya manusianya ini sebenarnya yang dilatih. Sehingga mengelola TPI dan mengelola yang fasilitas yang sudah dibantu itu alat pancing, pukat, apa semua itu bisa ditangani secara profesional oleh nelayan sendiri itu. Sehingga mereka bisa menolong dirinya sendiri untuk bisa menambah perekonomiannya. Begitu Mbak Rina.
0: Baik. Oke, baik.
2: Iya.
0: Baik, terima kasih Om Son untuk komentarnya pagi ini. Dan silakan yang sudah miss call tadi ya di 455442 boleh kembali di akses dan juga di 0811456039. Kita bahas tentang sumber daya laut yang begitu melimpah, namun kesejahteraan petani ini yang belum sejalan dengan keberlimpahan tadi itu ya. Selamat pagi Pak Arnold.
3: Pagi Bunda Rina ya.
0: Iya.
3: Kalau bilang bunda, saya perantau juga.
0: Asal jangan bundaran ya, besar itu.
3: Oh jangan juga bundaran. Sudah melanggar itu KDRT itu.
0: Silakan Pak Arnold.
3: Ya artinya dilema. Kalau bagi saya itu dilema. Dilema itu nelayan-nelayan yang ada di laut itu mau bilang penangkapan ikan ya sudah difasilitasi oleh pemerintah, sudah semuanya sudah. Kalau mau berbicara masalah SDM, SDM sudah. Iya kan? Cuma di mana tempat parkir itu kalau mereka melaut mau mendarat itu di mana tempat parkir? Karena begini Rina ya, kenyataan di lapangan ya. Saya juga pernah mantan nelayan juga. Jadi nelayan waktu itu bagan, yang masih bagan istilahnya itu ya. Belum sampai di darat sudah kejaran orang itu. sudah kejaran, ada yang langsung dia ambil di bingga-bingganya itu.
0: Iya.
3: Sudah, mereka sudah patok harga-harganya. Bukan nelayan yang patok, tapi mereka yang sudah patok gitu.
0: Mm-hmm, para ini ya, para cukong-cukong tadi itu ya.
3: Ya, mau dibilang juga cukong, saya kurang mengerti.
0: Mm-hmm.
3: Karena begini, pengecer-pengecer itu macam ibu-ibu, ya, ibu-ibu kasihan yang nelayan yang jualan gitu kan, jual-jual ikan itu, yang bembeng-bembeng ke sana kemari gitu kan.
0: Mm-hmm.
3: Itu mereka sudah ambil itu. Orang mereka ya, bayangkan ibu-ibu ini loncat di laut. Baku puru kan, namanya kesen, mau ekonominya mereka juga mau, apa namanya itu, adalah bantuan di dalam rumah tangga kan, di dapur kan.
0: Mm-hmm.
3: Sambil jualan, sambil ada juga yang dimakan. Nah, ini saya tidak mengerti juga kalau bilang pemerintah. Cuma kesalahan pemerintah, Bunda Rina ya.
0: Mm-hmm.
3: Coba diarahkan, ditempatkan di mana posisi itu nelayan bisa menampung ikan, ya kan?
0: Mm-hmm.
3: Kalau memang itu difasilitasi oleh pemerintah, pemerintah menyediakan satu tempat,
0: mm-hmm,
3: ya kan?
0: Mm-hmm.
3: Itu dia jemput bola, ya kan? Mereka sudah main telepon itu, nah, kan sekarang sudah boleh dikatakan canggih kan? Jadi telepon lah, ini ikan masih ini, ya kan?
0: Mm-hmm.
3: Jadi satu pangkalan sudah tersedia, ya kan? Kalau mau berbicara masalah SDM, saya rasa nelayan-nelayan punya SDM luar biasa.
0: Mm-hmm.
3: Sangat luar biasa sebenarnya. Mau bilang sejahtera, saya kurang tahu di mana letaknya mereka itu tidak sejahtera.
0: Mm-hmm.
3: Iya kan?
0: Mm-hmm.
3: Nelayan semuanya mengatur penjualan untuk posisi sekarang. Bayangkan saja, dulu ikan itu berhamburan itu kalau kita berbicara masalah anu itu kan sangat luar biasa.
0: Yeah.
3: Itu di Ampana itu, Bunda Rina.
0: Mm-hmm.
3: Di daerah, kalau saya tidak salah, di daerah Tojo kemarin itu. Itu mm-hmm, di situ perahu-perahunya itu sandar. Itu nelayan itu.
0: Mm-hmm.
3: Sandar, memang. Tapi baru mau sandar, lihat itu ibu-ibu sudah berebutan itu ambil ikan.
0: Mm-hmm.
3: Sebenarnya nelayan ini sebenarnya coba dipisahkan, ya kan? Untuk penduduk di situ, warga di situ, pisahkanlah itu ikan-ikan yang mana untuk warga, yang bagaimana ibu-ibu mau ambil.
0: Yeah.
3: Tapi kalau ada orang sudah baku rampas semua,
0: mm-hmm,
3: ya nelayan juga jadi bingung karena sudah kecapean tidak tidur satu malam. Ya.
0: Mm-hmm.
3: saya mau bilang sejahtera, ya mungkin sejahtera karena nelayan juga membutuhkan dana.
0: Yeah.
3: Dana ini mereka tarik pinjaman-pinjaman dari cukong,
0: mm-hmm,
3: ya kan?
0: Mm-hmm.
3: Hmm. Jadi biar bagaimana? Mereka mau kendalikan harga, mereka mungkin sembunyi, artinya sisipkan yang satu panu istilahnya satu peti itu, sisipkan itu khusus dia bilang. Padahal itu untuk cari keuntungan. Sekarang yang lain membayar utang, utang itu, jadi tidak bisa diarahkan bagaimana. Jadi pemerintah itu sudah agak terlambat memberikan fasilitasi untuk alat penangkapan mereka. Sudah agak terlambat lah. Saya anggap sudah terlambat. Telusuri dulu. Mereka punya pinjaman tidak? Iya kan? Kalau mereka punya pinjaman, jangan dibantu. Karena apa? Salah-salah itu masih ketinting dengan perahu yang diberikan itu.
0: Mm-hmm.
3: Itu disita. Disita itu. Karena mereka sudah ada kan? Ya? Mau bikin bagaimana pemerintahan nelayan? Kalau sudah disita.
0: Yeah.
3: Karena utangnya. Iya kan?
0: Baik.
3: Jadi mereka, aduh ini bantuan kamu. Nah, bisa. Yang penting kau bayar utang. Tahan barangmu. Iya loh.
0: Mm-hmm. Nah,
3: bisa bayar utang. Jadi pemerintah di mana letak pengawasan ini sebenarnya? Jadi ditanyalah baik-baik. Kamu punya utang enggak? Kalau punya utang jangan berani, iya kan? Jangan berani bantu. Bantu dulu utangnya. Kalau bantu utangnya dulu baru ya saya rasa bisa sejahtera itu nelayan. Jadi itu pertanyaan saya untuk narasumber sebentar.
0: Mm-hmm.
3: Coba bagi para perikanan itu kolaborasi dengan pemerintah yang ada pendapatan daerah itu sebenarnya bisa masuk. Yang penting pengawasannya. Tanyakan baik-baik. Kelompok tani itu kan, itu kelompok ikan itu di situ, nelayan-nelayan itu bisa di cover kembali.
0: Mm-hmm.
3: Tanyakan langsung, ada utang tidak? Tanya satu persatu, individu mereka tanya. Kalau punya utang, jangan diberikan bantuan dulu. Utang itu yang dibasmi dulu, iya kan?
0: Baik.
3: Baru bisa sejahtera mereka. Saya rasa begitu saja, Bunda.
0: Baik.
3: Kasih banyak. Mudah-mudahan nelayan-nelayan ini jangan juga mengatur ikan yang sampai di leher itu di pelga.
0: Baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay. Kalau di wilayah Pusentasi ya, biasanya tuh di situ juga sore-sore kadang banyak kapal ya. Karena waktu itu saya sempat beli ikan dari sana malah ya, karena pas-pas lagi datang kapal gitu bongkar hasil tangkapan ya, alhamdulillah dapat dan harganya pun juga masih tergolong murah, walaupun yang harusnya itu diambilnya per partai atau per apa gitu lah istilahnya mereka, pegabus kah ya, kita cuma untuk satu rumah tangga ini ya sedikit aja ya sesuai kebutuhan, kecuali kalau kita mau jual mungkin kita bawa dengan pick up kita ke sana gitu kan. Selamat pagi RRI Palu.
4: Ya, assalamualaikum Mbak Rina ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sofan ini?
4: Iya, Pak Sofan Mbak Rina.
0: Oh, baik.
4: On the way.
0: Oke, silakan Pak Sofan.
4: Ya, menjadi bahan evaluasi kita semua ya, khususnya petani nelayan ya, dalam hal ini yang mata pencaharian penangkapan ikan kita dengan menggunakan alat tangkap. Memang secara apa namanya nyata ya kita lihat ya, khususnya mereka-mereka tinggal yang di kawasan pesisir pantai ya, memang kehidupannya di bawah prasejahtera ya, kita lihat ya, mulai dari sumber daya manusia, kemudian pendapatan atau mata pencaharian yang serba kecukupan pun terbatas Mbak Rina ya. Beda dengan petani-petani yang memang mata pencahariannya di ladang misalnya ataupun di ini ya, di gunung ya, ya lebih cenderung besar pendapatannya dibanding mereka yang tinggal di kawasan pesisir pantai. Kenapa ya? Karena mereka hanya berharap ada laut yang, nah laut ini kan ada saat-saat tertentu kapan bisa kita turun di laut, kapan misalnya Mbak Rina ya.
0: Oke.
4: Okay. Yang kedua, khusus mata pencaharian nelayan. Halo.
0: Iya, silakan.
4: Khusus pencaharian nelayan ya. Nih, memang ada beberapa kategori Mbak Rina ya. Yang pertama ada yang nelayan berkelompok mencari ikan dengan menggunakan alat tangkap seperti motor laut ya. Ada juga nelayan yang
0: Ya, silakan dilanjut Pak Sofan. Ya, silakan.
4: Ya, ada juga ada juga nelayan yang menggunakan alat tangkap seadanya seperti kail ya. Ini yang sangat miris ya. Kadang-kadang seharian dia di laut, dia hanya mendapatkan khusus untuk dimakan saja. Dijual pun tidak bisa sementara. Modal ataupun biaya yang dia gunakan itu tidak sebanding dengan hasil yang dia dapatkan, Mbak Rina ya.
0: Iya.
4: Nah, ini yang menjadi miris ya buat kita ya. Yang ketiga ya, terkait dengan tata niaga penjualan ikan ya. Ketika misalnya mereka mendapatkan hasil tangkapan ya, yang justru membeli itu adalah para cukong perimbal.
0: Halo?
4: Ini Sam.
0: Ya, Pak Sofan. Oke, Pak Sofan bisa dicoba kembali ya. Nampaknya jaringan kurang bersahabat pagi hari ini di lokasi Anda. Saya tunggu lagi di belakang Pak Sofan, boleh silakan di 0811 456 03908 dan juga di 455442 ya, gunakan kode area untuk tersambung di 0451 455442. Oke, untuk melanjutkan lagi silakan di line telepon kita 0811 nih. Pak Amir, selamat pagi.
5: Halo.
0: Halo, Waalaikumsalam ya. Warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ya, Amir BM Biro Maru.
0: Siap.

0: magang di Torue. Pendapatan itu hanya cukup untuk dimakan saja. Kalau bilang untuk mau sejahtera, beli mobil, beli apa, itu tidak ada. Bahkan bikin rumah juga itu di pesisir pantai, begitu-begitu saja. Yang ironi, ini kan pemerintah tidak pernah mungkin, bukan tidak tahu, tapi keadaan nelayan kita ini kan salah satu potensi, dan ada wadahnya juga ya, Persatuan Nelayan Republik Indonesia atau apa itu. Itu yang kaya cukong-cukong, Mbak Rina. Ya, pemilik modal. Itu yang kaya. Mereka itu kan bertarung nyawa itu. Bahkan ada di satu daerah, mungkin ada beberapa tempat itu, kalau cuaca ekstrim, ada istilah itu bulan janda.
1: Hai.
0: Iya. Karena kenapa? Gelombang besar, mereka harus turun. Maka banyak yang, ya ada yang meninggal setiap musim itu, para nelayan. Jadi istrinya janda. Jadi ada istilah bulan janda dulu.
1: Oh, begitu ya.
0: Bukan main risikonya itu, Mbak Rina, ya. Kenapa dia mereka tidak bisa sejahtera? Seperti apa? Apakah ikan sudah kurang? Bahkan dulu ada petinggi kita itu, nelayan-nelayan dari luar negeri kejar dia punya ikan yang lari masuk ke Republik Indonesia. Ini kan sinting semua ini pendapat. Masa dia bisa tahu model apa ikan yang lari masuk ke Indonesia? Itu nelayan-nelayan raksasa ya. Nah, ini yang tidak pernah kita... Di Donggala pernah saya dengar ada bantuan motor ya, kapal penangkap ikan itu. Dan dia harus berkelompok. Ya mungkin ketua kelompoknya yang dulu yang menikmati dan seterusnya. Kenapa tidak ini tidak dipetakan? Bahkan di bagian Luwuk Banggai sana ya, saya pernah dengar itu, kalau banyak tangkapannya, dikubur separuh itu, ditanam separuh tangkapannya, Mbak Rina.
1: Karena?
0: Waktu itu ya. Tidak bisa, mau dia salurkan kemana? Mau ke pasar mana jauh? Kalau besok, ditunggu besok, lusa sudah busuk. Ini kendala tidak pernah, bagaimana ahli-ahli perikanan ini? Coba turun lihat dulu nelayan-nelayan kita, seperti apa nasibnya. Di Parigi Motong itu, saya di bagian Turuwa itu, ada juga perumahan nelayan dulu dibikin di situ, seperti apa nasib mereka itu, nelayan-nelayan kita. Iya. Tidak pernah ada yang sejahtera itu kalau yang betul-betul pekerja nelayan murni penangkap ikan. Tidak ada yang sejahtera itu, omong kosong. Yang kosong itu para bandar, bukan bandar ya, cukong. Cukong-cukong pemilik modal. Jadi saya minta perhatian pemerintah, bahkan presiden, adakan apa nelayan-nelayan itu. Itu pengurus-pengurusnya saja yang elit-elit itu.
1: Baik.
0: Karyawannya di bawah itu, mana masyarakat penangkap ikan tidak ada yang sejahtera. Boleh kita turun nanti RRI, saya pernah bawa juga RRI dulu tahun berapa juga sana, nasib mereka. Iya, waktu saya masih ketua FC pernah saya bawa ke sana berapa orang, termasuk Ibu Ningsi itu, kita bagi-bagi. Apa dulu ikra itu. Jadi saya berharap 81 tahun merdeka ini, coba tingkatkan nelayan ini punya nasib seperti apa, mereka juga pemilik negara.
1: Baik.
0: Terima kasih.
1: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amir ya. Ini rata-rata penghasilan nelayan ya hanya untuk dipakai makan sehari-hari aja, belum untuk membeli kebutuhan lainnya yang boleh dikata lebih pricey juga ya. Oke, di belakang Pak Amir silakan di 0811-456-03908 pendengar, untuk menambahkan kelima penelpon saya ya di pagi ini. Sudah setengah perjalanan, kita sudah pada tiba di menit ke-32 lepas dari pukul 7. Sisa kurang lebih 25 menit lagi lah ya. Ini masih bisa nih untuk Anda yang memiliki pandangan juga terkait dengan kesejahteraan para nelayan ini ya. Padahal hasil laut kita melimpah. Di mana letak kelirunya nih di sini ya? Kenapa para nelayan kita ini masih boleh dikata belum sejahtera? Nah, itu dia. Di 0811-456-03908 boleh Anda akses lagi. Karena nelayan ini pun juga kadang rejeki-rejekian mungkin ya, ketika turun melaut apakah pulang dengan hasil yang melimpah atau zong ya, kosong. Nah, silakan nih komentar Anda pagi hari ini pendengar, kita nantikan di 0811-456-03908 untuk memberikan komentar, tanggapan, masukan juga.

barangkali ya ada ide-ide apa yang bisa ditempuh untuk bisa mensejahterakan para nelayan ini. Saya tunggu di 0811-456-03908. Anda yang juga concern terhadap kesejahteraan ataupun juga terhadap dengan ekonomi daerah, ekonomi negara, boleh ya, silakan berikan suara Anda di sini agar nanti bisa ditanggapi oleh kedua narasumber yang sudah dipersiapkan dari teman-teman yang ada di Dewan Redaksi Ampana ya, karena untuk siang pagi ini Sultan menyapa langsung dari Ampana. Oke, saya tunggu sekali lagi di 0811-456-03908. Ditunggu untuk komentar dan atensi Anda pendengar. Sampai dengan pukul 8 nanti kita ikuti Warta Berita Pagi secara sentral ya, dari Pro 3 di Jakarta. Kemudian juga kembali untuk melanjutkan di sesi yang kedua untuk suara publik.

0: Baik, kita lanjutkan lagi pendengar ya untuk kopi Anda. Kita potensi laut menjanjikan, namun nelayan belum sejahtera. Salahnya siapa nih? Salahnya di mana ya? Oke, kembali kami sampaikan lagi bahwa untuk Sulawesi Tengah ini kan salah satu daerah yang punya potensi kelautan dan perikanan yang cukup besar ya, namun belum dibarengi dengan kesejahteraan para nelayannya. Selamat pagi, Pak Anwar.
1: Pagi, Mbak Rini.
0: Rina Mbak dong. Beda huruf, beda orang ini.
1: Jadi begini.
0: Silakan Pak Anwar.
1: Ya, memang Sulawesi Tengah ini ikannya meluap, tapi banyak keluar dibawa keluar daerah.
0: Kemana itu?
1: Itu di Makassar. Begini, saya pernah ke Luwak Banggai. Itu ada satu kecamatan di Bualemo itu penghasil ikan terbesar di Sulawesi Tengah itu. Karena itu di Una-Una itu. Jadi saya berbincang-bincang dengan para nelayan di sana itu. Yang ini ikannya kemana? Kebanyakan ikan kami ini diekspor ke Makassar. Ada memang pembelinya di sini katanya. Ini mesti pemerintah ini harus betul-betul perhatikan ini. Itu cukong itu. Kasihan mereka itu kalau tidak mau laut ya bawa utang lagi. Bahkan ada ombak, orang terus menganggur. Nah, setelah mereka mau laut tadi dapat lagi utang ya cuma bayar lagi bayar utang, pak utang lagi. Nah, itu permasalahan di sana. Kalau di Tanjung Una-Una itu sudah namanya kelompok nelayan. Itu memang mereka artinya sudah setengah sejahtera. Malah mereka anak-anak itu sudah pernah kuliah. Ada yang kuliah di Universitas Padurako. Itu sudah lumayan. Karena mereka di sana itu sudah mempunyai suatu kelompok nelayan tani nelayan. Itu mereka mengadakan pembudayaan ikan melalui keramba terapung. Mereka tidak pusat selagi melaut. Terutama itu ikan ekspor. Itu ekspor itu termasuk terapung macan itu. Itu mahal itu Mbak Rina. Itu kelompok tani yang di Tanjung Una-Una. Itu waktu lalu tahun 2000-an itu saya kesana ke Togian itu. Saya lihat ada sekitar 5 buah itu keramba terapung. Itu milik nelayan di sana itu. Itu yang budidayakan namanya kerapu macan. Itu mereka ekspor katanya ke Jepang. Ada kapal Jepang yang masuk di sana itu, alhamdulillah. Nah, ini cukup bagus, luar biasa. Oke, Mbak Rina. Saya ini sementara di tempat aktivitas. Terima kasih banyak.
0: Lanjut, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih baik ya, baik, kita punya melimpah hanya saja tidak di tidak diedarkan di wilayah sini ya, tapi di keluar dan itu bukan dari nelayan sendiri, melainkan sudah di tangan ketigakan seperti itu ya Pak Nor ya, sehingga para nelayan ya hanya dapat berdasarkan apa yang mereka tangkap, bukan dari nilai ekonomisnya lagi. Baik. Di belakang Pak Anwar silakan di 0811-456-03908 pendengar. Tadi ada beberapa juga. Pak Sofan juga tadi belum sempat selesai ya apa yang disampaikan, boleh nanti dicoba lagi. Silakan pendengar di 0811-456-03908. Ini kembali kami sampaikan untuk topiknya kita ini adalah potensi laut yang menjanjikan. Tapi kenapa nelayannya belum sejahtera? Ini salahnya di mana ya? 0811-456-03908. Silahkan Anda boleh akses untuk bisa memberikan juga komentar, opini, tanggapan, masukan, ide-ide lainnya. Nah, besar potensi ini belum selalu berbanding lurus dengan kesejahteraan nelayan. Ini dikarenakan beberapa persoalan ya, kalau berdasarkan dari pantauan ataupun hasil jejak narasumber seperti itu di seperti misalnya modal ya, alat tangkap, teknologinya, hasil tangkap yang tidak menentu, pemasarannya. Ini saya tersambung kembali Pak Sofan, silakan.
2: Mbak Rina ya. Saya tambahkan sedikit ya.
0: Boleh, silakan.
2: Dalam sisi biaya ataupun operasional ya, saya melihat ya begini ya, mereka sangat kekurangan biaya ataupun modal ya, khususnya petani ataupun nelayan-nelayan ada di kawasan pesisir ya. Rata-rata mereka itu marina dibiayai oleh pemodal ya. Jadi mereka yang akan menerima hasil tangkapan ya, sekaligus menentukan harga nanti. Jadi yang mereka dapatkan itu saja ya, uang yang mereka terima saat sebelum pergi memancing, seperti apa biaya yang dikeluarkan, kemudian kepada keluarga yang ditinggalkan saat memancing, nah itu saja. Kemudian hasil tangkapan itu komitmennya sudah diserahkan kepada pemilik modal yang menghentikan itu. Nah, bagaimana bisa kayak kalau modelnya seperti itu, Mbak Rina? Ini yang terjadi loh di Marina ya, khususnya mereka-mereka yang nelayan-nelayan di kawasan pesisir Pantai Barat yang terjadi seperti itu ya. Jadi yang kaya itu memang adalah mereka yang cukup-cukup pemilik modal itu, bukan mereka yang pergi melaut. Itu yang pertama. Yang kedua, Marina, terkait dengan tata niaga perikanan ya. Kita lihat memang ya, ini kan rata-rata hasil tangkapan yang jual itu mereka ya, ada yang dibawa pada pelelangan ikan, ada yang dijual di pinggir jalan. Tapi yang halo?
0: Iya, agak-agak ya, terganggu ya sedikit.
2: Ya, kalau mereka mau berpikir ya untuk bisa berkembang, seharusnya harus dimodali ya. Pemerintah harus memberikan modal. Kapan mereka akan sejahtera? Mereka harus dibantu dengan cara pemberian modal. Itu yang pertama. Yang kemudian pemberian alat tangkap. Alat tangkapnya profesional ya. Mulai dari motor lautnya, kemudian ke intingnya, pukatnya, sampai alat-alat tangkap yang lebih modern ya. Nah itu ya. Karena rata-rata alat tangkap konvensional ya, alat-alat tangkap sederhana yang mereka gunakan, alat pancing saja secukupnya, seperti itu yang terjadi, Mbak Arina ya.
0: Iya.
2: Itu ya. Yang kedua, mungkin ya pemerintah bisa mengakomodir ya, manakala ada tangkapan mereka itu, cobalah ada berupa koperasi ataupun yang bisa membeli daripada mereka itu sesuai dengan harga pasar, karena harga yang mereka dapatkan itu harga yang paling minim, Mbak Rina ya. Mereka kadang-kadang per kilonya hampir setengah keuntungannya si pemilik modal ini, dia jual setengahnya, itulah yang mau dia dapatkan. Yang parahnya lagi ada misalnya pemberi-pemberi modal-modal kredit ya, harian-harian koperasi itu mereka dapatkan. Itu yang parah, yang kasihan, yang ada di bagaimana bisa sejahtera mereka itu kasihan. Kadang-kadang ikan yang didapat cukup untuk bisa dimakan tapi bukan untuk dijual ya, sementara biaya yang mereka keluarkan cukup besar. Itu ya miris sekali yang terjadi di nelayan kita. Mudah-mudahan ini menjadi bahan evaluasi kita ya, baik pemerintah setempat dan stakeholder ya, bisa menjadikan solusi daripada diskusi kita pada pagi hari. Terima kasih, Marina. Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi kembali Pak Sofan. Oke, di belakang Pak Sofan silakan. Halo, selamat pagi.
3: Pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pak Syukur dari Dolo.
0: Baik, silakan Pak Syukur.
3: Ya, saya kira walaupun saya bukan di pinggir laut, tapi saya melihat bahwa ini perlu menjadi perhatian. Karena saya biasa beli ikan di pinggir pantai itu kan. Jadi mereka ini kan perlu diorganisir. Dan pertama, kan dulu ada itu koperasi ikan, apa namanya itu? Koperasi ikan, kan ada itu dibentuk. Tapi saya lihat mati suri. Termasuk pelelangan ikan. Tempat pelelangan ikan itu, saya lihat di pantai timur itu bagus ya, tapi juga perlu strategi tempatnya. Yang kedua itu perlu jaminan harga bagi mereka. Karena mereka itu kalau ketangkap banyak, dia mau jual mahal, butuh. Tidak dijual, tidak mungkin. Tanya dulu ada teman saya sering sama-sama itu, ada kulkas ikan, tapi harganya cukup mahal ya.
0: Nah,
3: ini perlu dilihat itu kan, kulkas ikan itu kan sampai berbulan-bulan tidak butuh. Saya tanya berapa bulan, biar berapa bulan ya, bayangkan itu. Artinya ini perlu teknologi masuk juga di pertanahan itu, jadi koperasi dibentuk, kemudian juga pemodal tadi memberi dia ruang. Kan biasa itu pemodal itu kan cuma duduk merokok, keuntungan banyak dia dapat, yang mati orang sih. Nah, saya kira begitu. Nah, artinya begini, sudah perlu negara hadir di situ. Karena ada dinas apa itu, perikanan. Nah, jangan banyak di kantor. Ya, kalau perlu di UPT langsung di pelelangan itu, berada di situ dia. Kan dia hari-hari melihat itu situasi penangkapan ikan dan seterusnya. Itu mungkin yang pertama. Yang kedua juga, penangkapan ikan ini kan perlu berteknologi sedikit.
0: Iya.
3: Ya jangan tradisional. Karena saya tanya, kenapa Manggi tidak kau ke laut? Anu kencang angin. Kan begitu. Oh, kencang, iya. Nah, itu mungkin perlu dilihat itu. Jadi mungkin situasi nanti setiap daerah. Mungkin pantai barat lain, pantai timur lain. Tapi itu bagaimana mereka pendapatan itu. Nah, artinya harga dijamin. Yang terakhir perlu juga apa namanya, pengalihan ikan. Kan waktu dulu perlu saya masih ingat itu, mau ada perjanjian antara Sulawesi Tengah dengan Gorontalo tentang apa namanya itu tentang apa namanya Tomini yang perlu menjadi pusat ikan, kan tidak jalan. Karena dulu saya lihat itu masing-masing ego. Provinsi Sulawesi Tengah juga bilang kami punya wilayah, Gorontalo bilang oh kami punya teknologi karena ada hubungan abu segala. Padahal Muhammad itu orang bisnis. Padahal semuanya perlu duduk bersama, saling menguntungkan. Sulawesi Tengah untung, Gorontalo untung, Indonesia maju, rakyat sejahtera.
0: Okay.
3: Ini yang terkadang bisa terjadi ini. Terlalu, wah ini kewenangan saya. Iyalah, kewenangan bapak, rakyat banyak susah kan. Karena itu perlu duduk bersama. Karena kita menjadi pemimpin itu rakyat, bukan itu siapa. Sebagai amanah kan, amanah. Dan terakhir, semua yang punya modal tadi, coba, ya bisa. Masuk kita turun. Bisa turun, saya itu bisa kan, dia memberi modal ya, ente dikasih. Itu pernah Nabi Bijak kasih kita depan, di Donggala. Dikasih katinting, dikasih mesin. Tapi ini juga karakter orang penangkap ikan. Kalau sudah ada modal, dikasih dia hela-hela, rusak lagi. Karena tidak ada jiwa ini. Apa namanya itu, mau berubah. Itu tidak mau berubah. Gimana mau merubah pagi-pagi, bangun, merokok, jam 10 baru itu. Itu harus tidak berubah. Karena setiap orang mau maju itu harus ada perubahan, ada semangat dalam diri bahwa saya mau maju. Nah itu sebagai seorang, kalau saya hari ini susah, besok saya akan orang kaya. Ada strategi dalam diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Syukur ya, ada 3 poin ya yang di stressing sama Pak Syukur yang ada di Dolo tadi. Oke. Di 10 menit terakhir pendengar, tidak sampai lagi 10 menit ya, kurang lebih 5 menit lah untuk kebersamaan kita di pagi hari ini. Silakan, kami masih buka lagi di 0811-456-03908 atau di 455-442. Anda tentu punya pandangan, punya ya, silakan di 0811-456-03908. Oke, terputus ya. Dicoba lagi untuk memberikan tanggapan dengan berlimpahnya hasil laut kita ini ya. Kenapa para nelayan ini belum banyak yang sejahtera? Hanya cukup untuk makan sehari-hari, bahkan untuk bayar utang pun juga ini agak-agak susah kayaknya ya. Oke, di 0811-456-03908 pendengar. Kalau misalnya di sesi pertama ini belum tersambung, nantikan pada sesi yang kedua selepas Warta Berita Sentral dari Pro 3 di Jakarta. Sudah ada 7 penelpon pagi hari ini yang memberikan komentar dan juga tanggapan. Mungkin juga dari pendengar kita yang ada di Ampana ya. Silahkan juga boleh bergabung di 0811-456-03908 sebelum nanti kita akan bersama dengan narasumber yang sudah terjadwal di hari ini, yakni dari Kepala Desa Labuan yang juga sekaligus pembina kelompok nelayan. Kemudian nanti bersama dengan Ketua HNSI Tojo Una-Una. Oke, ini masih berbicara tentang potensi laut yang menjanjikan, namun nelayan belum sejahtera. Dari 7 yang memberikan tanggapan ya, ini rata-rata memang menyatakan bahwa untuk kesejahteraan nelayan, apalagi mereka yang hidup di pesisir, masih jauh dari kata sejahtera. Dan belum ada lokasi yang tepat atau yang pasti begitu ya, untuk para nelayan ini bisa membongkar hasil tangkapan dan bagaimana juga agar harga ataupun juga hasil ini langsung dari tangan nelayan ke konsumen, bukan dulu melalui tengkulak, melalui cukong, saudagar gitu ya, juragan, apapun itu namanya. Oke, saya masih tunggu untuk komentar Anda di pagi hari ini di 0811 456 03908.

Baik, pendengar, kita cukupkan dulu untuk sesi pertama untuk suara publik di pagi hari ini. Nanti kita akan ketemu lagi ya selepas warta berita pukul 8.30. Dan kita nantikan pukul 8. Selamat beraktivitas untuk Anda semua yang juga akan berangkat ke tempat kerjanya. Hati-hati di jalan. Sampai ketemu untuk sesi yang kedua di komentar dan opini Anda.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pendaftar selama 4 hari dibuka itu mencapai di atas 336 ribu pendaftar.
2: KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka.
0: Animo masyarakat untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka cukup tinggi. KPK menahan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BCB. Pemerintah melepas 1.476 mahasiswa dan peneliti dalam program Ekspedisi Patriot 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Animo masyarakat untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka cukup tinggi. Lebih dari 336 ribu masyarakat tercatat mengikuti mekanisme pendaftaran undangan atau war ticket. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan ucapan terima kasih pada masyarakat atas antusiasme yang tinggi untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta pada tanggal 17 Agustus tahun 2026 mendatang. Tercatat lebih dari 336 ribu masyarakat mengikuti mekanisme pendaftaran undangan atau war ticket yang dibuka oleh pemerintah atau melebihi slot kuota 5.500 undangan. Panitia akan menambah satu blok dengan kapasitas sekitar 3.400 orang yang dibuka mulai hari ini. Panitia juga akan memberi prioritas pada masyarakat yang belum pernah mendapatkan kesempatan mengikuti upacara di Istana Merdeka. Hal itu disampaikan oleh Menteri Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Kompleks MPR DPR Jakarta kemarin.
1: Karena kapasitas atau luas istana itu juga sangat terbatas, jadi dari